0: mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Faedah Parma yang beralamat di Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan Balai Desa Rajawana. Apotek Mutiara 2 yang beralamat di perempatan Desa Pangadegan, RT 04 RW 02, Kecamatan Pangadegan, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Minggu, Pangadegan. Apotek Saras Parma yang beralamat di Desa Kalikajar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau samping BRI Unit Kalikajar. Apotek Bandingan yang beralamat di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Kalgung Bandingan.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Istara Radio Banjarnegara.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya ibu siapa, ibu?
2: Ibu Eti.
1: Alamatnya mana, ibu?
2: Gempalan, Desa Salebu.
1: Ibu tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi Vitama, ibu punya keluhan apa, ibu?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas saat melihat jauh. Pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, bagaimana sekarang keadaannya?
2: Alhamdulillah, sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh, sedikit kabur. Setelah mengonsumsi Vitama, jelas lagi dan nggak kabur-kabur lagi.
1: Iya, udah habis berapa botol, ibu?
2: 2 botol sama yang sekarang.
1: Dilanjut ya, bu?
2: Iya, boleh.
1: Mungkin ada kesan-kesannya, ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti ibu, gimana?
2: Oh iya, Mas Alan. Nih, kesan-kesan saya buat semua yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotek atau di radio. Karena yang saya alami, khasiatnya nyata.
1: Khasiatnya nyata.
2: Ya, Vitama solusinya kesehatan mata.
1: Ya, terima kasih ibu untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Iya, Mas Alan, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
0: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Prima, yang beralamat di Jalan Nasional Nomor 9, Sokanandi, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMP Negeri 2 Banjarnegara. Agen Apotek Siti Syaro, yang beralamat di Jalan Perigi, Desa Gribik Wetan, Kecamatan Sigaluh, arah Wonosobo dari Banjarnegara. Agen Apotek Sigaluh, yang beralamat di Jalan Campur Salam, Singomerto, Gembongan, Kecamatan Sigaluh, tepatnya di Jalan Raya, arah Wonosobo dari Banjarnegara.

103,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati sahabat Setara. Masih bersama Mela tentunya ya, mana-mana ya, ada di acaranya Tembang Kenangan sampai pukul 8 nanti. Dan sekarang sudah jam berapa ini? Jam 7 lebih 28. Waduh, berarti tinggal sekitar 30 menit lagi ya Mela bisa menemani di acara ini. Tapi jangan khawatir ya sahabat Setara, nanti di selanjutnya, acara selanjutnya di DPS tentunya ya, Mela bisa menemani. Mungkin untuk sesi ini Mela akan lanjut membacakan atensi-atensi dari sahabat Setara semuanya yang sudah bergabung ya, biar nanti lagunya bisa terputar semua. Tadi ada dari Bang Zaitun. Assalamualaikum Mbak Uni. Oh Mbak Uni, sekarang lagi bersama Mbak Mela nih di sini. Mungkin nanti bisa bertemu Mbak Uni di jam 10 ya sahabat Setara. Anu, ini dari Bang Zaitun, Pengalusan Merbet Purbalingga, mau minta lagunya Satu Tanda Tangan, Salam Buat Bra. Oh, Satu Tanda Tangan. Salamnya buat Braling Saputra, Pak Kasmuri, Cemplon, Maezi, dan Umi Kultum, Mbak Eka, Mama Siva, Mas Jamal, dan semua sahabat Setara Radio Banjarnegara. Fans buta Mbak Uni, selamat menjalani tugas. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus selanjutnya ada dari Pak Hamam. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Mela. Waalaikumsalam, pagi juga Bapak. Gimana kabarnya di

0: Lanjut lagi dari Pak Suripto. Selamat pagi Mbak Mela dari Suripto di Purwakarta. Mau kirim salamnya buat Mama Putri, Mama Bintang, Mbak Cimplon, Mbak Runtah, Pak Jamal, Pak Daryono. Buat Mbak Melanya selamat bertugas dan terima kasih. Waduh, terima kasih banyak Bapak. Sehat-sehat ya Bapak. Lanjut lagi, ada dari Mbak Alaska ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Mela, sehat selalu nggih. Waalaikumsalam, pagi juga Mbak, sehat-sehat nggih. Mbak Alaska Cipari Cilacap ikut gabung di Tembang Kenangannya. Mau request lagu Setulus Hatimu Semurni Cintaku dari Ari Kusmiran. Boleh-boleh. Terputar buat Mbak Cimplon, Mbak Runtah, Mbak Yanti, Mama Zidan, Mama Putri, Mama Aisyah. Dan tentunya untuk semua sahabat setara yang sobat setara, selamat pagi, selamat beraktivitas buat Mbak Mela, selamat bertugas. Terima kasih kembali. Lanjut ada dari siapa ini? Pak Abid. Selamat pagi Mbak Mela yang beraktivitas di Radio Setara diiringi Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetep. Waduh, betul banget. Tentunya Mela selalu ditemani oleh Habutop ya. Buat teman dari terminal, oh salam ini ya. Buat teman-teman di terminal ada Ridwan Rudin, Radit Zainal, Edi, Mindi, Sudin, Agus, Damiri, Darto, Suker, Miss Rosa, Ketroto, Selamat Udin, Miss Ngat, Repot, Gito, Turah. Waduh, banyak banget ini temennya Bapak. Lanjut lagi, ada dari Mbak Dewi Hotijah. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Mela. Waalaikumsalam, pagi juga Mbak. Penawaran pagi ini mendung juga dingin banget. Waduh, ternyata sama ya di daerah Bandingan juga lagi dingin-dinginnya ini ya. Star Radio Banjarnegara selalu di hati. Mau nitip salam buat Mama Aisyah, Mama Putri, Mama Zidan, Mbak Alaska, Mbak Cimplon, Mbak Runtah, Seven Villain, Umi Kultum, Umi Kulsum, Mbak Yanti, Mbak Titin Wardani, dan juga semua. Salam sehat, selamat pagi, selamat beraktivitas. Buat bapakku yang di Wonosobo, salam kangen. Waduh, ini kayaknya kangen banget sama bapak ya Mbak Dewi ya. Buat Mbak Mela, selamat pagi, selamat bertugas, sehat, semangat, dan sukses selalu. Amin. Terima kasih, doa baik kembali nggih. Mau minta lagunya Mbak Hati Siapa Tak Luka dari Poppy Mercury. Siap, nanti Mela carikan nggih. Waduh, ini kayaknya lumayan banyak yang bergabung bersama Mela ya. Mungkin sehabis ini nanti akan Mela sapa lagi nih sahabat setara semuanya untuk Mela putarkan lagu-lagunya. Tapi biar waktunya tidak tersita banyak ya, biar lagunya juga bisa terputar semua. Habis ini akan langsung saja Mela putarkan lagu requestan tadi ya, dengan Setulus Hatimu Sekuat Cintaku itu. Mela akan putarkan dan tetap stay tune terus bersama Mela tentunya ya di Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Tapi sebelum itu mari kita nikmati iklan yang satu ini.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dengan Ibu siapa ini ya?
3: Ibu Isam.
2: Ibu Isam ini alamatnya di mana?
3: Bumingkir Jerbeti.
2: Ibu benar ya pengguna Vitama?
3: Iya.
2: Itu bisa diceritakan ya, awal mula menggunakan Vitama itu gimana Bu?
3: Ya, saya pernah operasi katarak, tapi kemarin-kemarin penglihatan terasa gelap. Saya dengerin radio, saya dengar ada Vitama. Saya beli, alhamdulillah pakai Vitama, terutama yang tetes, mata melihat jadi terang, padang gitu Mbak.
2: Oh iya, alhamdulillah ya, berarti itu hasil dari Vitama terasa nyata ya Bu.
3: Iya,
2: ya. Iya. Ya, ini terakhir pesan untuk pendengar, silahkan Ibu.
3: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, jangan ragu, belilah Vitama solusi kesehatan mata.
2: Terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Setara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822 110 0070. Sekali lagi di nomor handphone

0: 0822-110-0070.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
0: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

saya Ail Kadini. Kesehatan itu mahal banget, apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetop.

0: kapal tawon Arab yang lagi ngetop.
1: Bun, Bunda.
2: Iya, Nak. Kenapa? Kok mukanya sedih gitu sih?
1: Bunda sehat-sehat aja kan?
2: Kok nanya gitu? Ya Alhamdulillah, Bunda sehat-sehat aja kok. Emang kenapa Ade nanya gitu?
1: Ade lihat Bunda sering banget minum obat yang botolnya kuning itu. Pagi, siang, malam namanya kalau nggak salah. Hadupop ya, Bun?
2: Namanya Habutop, Nak. Bukan Hadupop. Nih, Bunda jelasin ya. Habutop itu obat herbal yang bukan cuma untuk orang-orang sakit, tapi juga orang yang sehat kayak Bunda. Untuk membantu menjaga daya tahan tubuh, mencegah dari berbagai gangguan kesehatan, menambah stamina Bunda juga. Biar sehat terus, biar bisa nemenin kamu sampai nikah nanti.
1: Oh gitu ya Bunda. Maaf ya Bunda, Ade khawatir gak mau Bunda sakit.
2: Ulu-ulu lucunya anak Bunda, ih gemes deh.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Ponjen yang beralamat di Jalan Raya Pagedongan, Pamurian, Kecamatan Pagedongan, tepatnya di pertigaan lapangan Ponjen Pagedongan. Agen Apotek Arrayan yang beralamat di Jalan Campur Salam Sidomulyo, Bojonegara, Kecamatan Laksono, Wonosobo, tepatnya di depan Toko Gyms Hani. Agen Apotek Amal Sehat yang beralamat di Jalan Wonosobo Kretek, Pandansari, Kecamatan Kretek, Wonosobo, tepatnya di sebelah Pasar Kretek. Agen Apotek MK Farma yang beralamat di Jalan Dieng, Selogiri, Kecamatan Garung, Wonosobo.

0: 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Sahabat Setara, ketemu lagi bersama Mela ya. Mela menemani di acaranya Tembang Kenangan sampai pukul 8. Dan ternyata gak kerasa sekarang sudah pukul 7.59. Berarti ini waktu sesinya Mela harus pamit undur diri ya, sahabat Setara. Tapi tenang saja, nanti bertemu lagi bersama Mela di sesi berikutnya ya, di acaranya Dangdut Pasar Senggol tadi. Jadi tetap stay tune terus di Setara Radio Banjarnegara. Sahabat Setara, sebelum Mela pamit undur diri ya, Mela mau apa ya? Mau mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada satu dua patah kata yang kurang berkenan. Atau ada atensi-atensi yang belum sempat Mela bacakan nih. Jadi lagunya pun atau salam-salamnya pun belum sempat Mela bacakan. Mela mohon maaf ya sahabat Setara semuanya. Dan Mela juga mengucapkan terima kasih banyak kepada sahabat Setara yang sudah bergabung bersama Mela, sudah mengirimkan salam, sudah request lagu, dan sudah apa lagi ya, sudah menceritakan kesehariannya kepada Mela. Mela ucapkan terima kasih banyak sahabat Setara. Dan jangan lupa juga ya sahabat Setara untuk selalu jaga kesehatan, terus apalagi ya, rutin olahraga, stay safe, jaga pola makan, jaga pola tidur, dan jangan lupa untuk selalu mengkonsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Habis ini Mela akan pamit undur diri ya sahabat Setara, tapi sebelum itu Mela mau mengucapkan apa ya, tetap untuk bawa air putih kemanapun berada ya sahabat Setara. Kita jaga cairan tubuh kita biar tidak dehidrasi. Mela akhiri pamit undur diri ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja kita simak acara Tembang Kenangan bersama 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

107,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selamat mendengarkan Radio Stara Banjarnegara. Salam sehat untukmu, sahabat sehat di mana saja berada. Kali ini kita akan membahas tanaman lokal yang dijuluki pohon ajaib dan kaya manfaat sejak zaman dulu, daun kelor. Sering kita temukan di pekarangan rumah, namun tahukah kamu betapa hebat kekuatannya? Tanaman kelor berasal dari India bagian utara, namun sudah tumbuh dan dibudidayakan di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia, selama berabad-abad lamanya. Di tanah air, kelor tumbuh subur di iklim tropis kita. Catatan sejarah mencatat bahwa tanaman ini selalu dihargai dalam pengobatan tradisional Ayurveda dan jamu Nusantara, bahkan disebut sebagai tanaman serbaguna, karena hampir seluruh bagian pohonnya bisa dimanfaatkan untuk kesehatan. Apa yang membuat daun kelor begitu istimewa, sahabat sehat? Kandungan gizinya luar biasa padat, kaya akan vitamin A, C, dan berbagai vitamin B, serta kaya mineral seperti kalsium, kalium, dan zat besi. Tak hanya itu, daun ini syarat akan antioksidan, asam amino esensial, dan senyawa anti peradangan. Sering dikatakan, kandungan gizinya melampaui banyak sayuran dan buah-buahan biasa dalam porsi yang sama. Dengan kekayaan itu, khasiatnya pun tak main-main. Memperkuat daya tahan tubuh agar tak mudah terserang penyakit, membantu menjaga kadar gula darah dan tekanan darah tetap seimbang, melancarkan pencernaan dan memberi asupan energi harian, serta membantu merawat kesehatan tulang dan kulit. Kegunaannya sangat praktis, bisa dimasak menjadi sayur bening yang lezat, diseduh menjadi teh, dijadikan bubuk, atau dicampur ke dalam masakan sehari-hari. Dan kabar baiknya, daun bidara ada di dalam kapsul Habutop Ramuan Herbal Arab Paling Top. Sahabat sehat bisa mendapatkan manfaat dari daun bidara di dalam kapsul Habutop Ramuan Herbal Arab Paling Top. Itulah sekilas kehebatan daun kelor, kekayaan alam murah meriah namun sangat berharga. Tetap jaga kesehatanmu bersama kami. Ini Radio Stara Banjarnegara.

0: Anda bisa mendapatkan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, minyak herbal serbaguna Sultana, obat mata Vitama, teh moro dan Vitapedia di agen-agen dan apotek-apotek yang sudah bekerja sama dengan Banjar FM. Di antaranya
1: di Apotek Kinasi, alamat di Jalan Raya Kejobong, RT 03, RW 02, Desa Kejobong, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah timur Subterminal Kejobong.
2: Di Apotek Salsabila, yang beralamat di Jalan Raya Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau depan SMK Negeri 2, Purbalingga.
1: Di Apotek Shena Farma, yang beralamat di Jalan Raya Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Balai Desa Bojongsari.
2: Dan di Apotek Agung Rezeki, yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Karangmanyar, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, atau depan PT Pupuk Indonesia.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
0: Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

0: kelas nompo.
1: 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Setara semuanya. Ketemu lagi bersama Mela ya. Mela tadi sudah menemani di acara sebelumnya ya, di acara Tembang Kenangan. Tapi sekarang ketemu lagi bersama Mela di acaranya Dangdut Pasar Senggol. Sahabat Setara, bagaimana sudah menjalankan aktivitas hari ini dengan semangat dan ceria belum? Tapi harusnya sih energinya masih terisi full ya, karena ini masih pagi. Mungkin nanti kalau di akhir acara inilah udah mulai berkurang itu energi. Tapi sahabat Setara yang pasti Mela doakan ya, semoga selalu diberikan kelancaran, kesehatan, kemudahan, rezeki yang berkah, barokah, umur yang panjang untuk menjalankan aktivitasnya. Dan jangan bosan-bosan ya untuk selalu stay tune di Setara Radio Banjarnegara bersama Mela, Mbak Uni, dan Mas Sute tentunya. Sahabat Setara, gak lupa juga kita disponsori oleh PT Denatur Indonesia dengan produk unggulannya Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Dan ada juga Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Nah, Habu Top ini sudah sangat mudah didapatkan ya sahabat Setara. Sahabat Setara bisa saja langsung menuju apotek terdekat atau bisa check out melalui TikToknya Setara Radio Banjarnegara. Atau bisa juga COD nih melalui nomor di 0822 31 1070, di 0822 31 1070. Dan Mela mau ingetin ya sahabat Setara untuk selalu jaga kesehatan, stay safe, jaga pola makan, jaga pola tidur, terus rutin olahraga, jangan kebanyakan overthinking, jangan keseringan bergadang, kita buang ajalah dulu pikiran-pikiran yang mengganggu itu. Mari kita jalani hidup yang sehat, tenang, damai, penuh rasa syukur, mencintai diri sendiri tentunya ya sahabat Setara, itu salah satu hal penting ya. Kita harus bisa mencintai diri sendiri dulu untuk bisa mencintai orang lain. Oke, tadi sudah Mela putarkan satu lagu sebagai pembuka ya di acaranya Dangdut Pasar Senggol. Sehabis ini nanti Mela putarkan lagi satu lagu untuk apa ya? Untuk sebelum Mela mulai sapa-sapa atensi dari sahabat Setara semuanya. Langsung saja Mela akan putarkan dari siapa ini ya? Coba Mela carikan G. Dari mau dari siapa ini? Dari Divarina Indra ya, dengan judul Bojo Biduan. Bojone Biduan. Waduh, ini kayaknya asik nih ya, Bojone Biduan. Langsung saja akan Mela putarkan, tetap stay tune terus bersama Mela ya, sama Setara di Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Kita nikmati dulu iklan yang satu ini.

0: Tadi ibu dapat 20 ribuan banyak loh, Pak.
1: Astagfirullah, coba sini, Bu. Ibu cek sendiri nih.
2: Nih, tuh.
0: Mana?
2: Tuh.
0: Iya Allah. Ribuan, berarti dari tadi pagi ibu salah ngasih kembalian terus dong.
1: Astagfirullah.
0: Astagfirullah, rugi dong kita, Pak.
1: Ya.

0: masih aja diabaikan.
1: Iya Pak, maafin ibu ya. Mulai sekarang ibu mau rutin minum Vitama deh. Solusi kesehatan mata kan ya Pak.
0: Awah basi.
1: Rugi dong kita.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Syafa. Alamat, Jalan Raya Banjarnegara, Purwokerto, Karanganyar, Mantrianom, Kecamatan Bawang. Agen Apotek Aris. Alamat, Jalan Raya Proyek Berican, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Terminal Binorong, Banjarnegara. Agen Apotek Asyari, yang beralamat di Jalan Raya Gumiwang, Purwanegara, Panggang Desa Gumiwang, Kecamatan Purwanegara, tepatnya di depan Pasar Gumiwang.

93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Ketemu lagi bersama Ella ya, sahabat Setara, tentunya setiap menemani di acaranya Dangdut Pasar Senggol. Sahabat Setara, waduh, ini kayaknya sudah lumayan banyak yang bergabung bersama Ella ya. Mungkin sehabis ini akan langsung saja Ella sapa-sapa atensi dari sahabat Setara semuanya. Tapi sebelum itu kita mau memprosikan dulu nih, ada Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Habutop ini terbuat dari bahan herbal alami ya sahabat Setara, jadi sudah sangat aman dan terjamin untuk dikonsumsi dalam jangka panjang karena tidak menimbulkan efek samping apapun. Dan gak usah khawatir ya, karena Habutop juga sudah ber-BPOM dan bersertifikat halal tentunya. Sahabat Setara, ini kayaknya mau langsung Mila bacain aja nih ya atensi-atensi dari sahabat Setara yang sudah bergabung. Ada dari Mama Aisyah, Dadut pasang senggol di hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Mela yang cantik, terima kasih. Ini Mama Aisyah hadir lagi mau request lagu Cinta Merah Jambu. Salamnya buat Mbak Yanti, Mbak Isna, Mbak Cimplon, Bu Mega, Mbak Minus, Mbak Runtah, Mbak Tini, Mbak Dewi Hotijah, Mama Putri Mana, Lama Mazid dan Mama Ani, Mbak Titin Wardani, Mama Tegar, Mama Bintang, Mama Pelangi, Umi Kultum, Umi Kulsum, Mbak Jum dan semua sahabat Setara Banjarnegara. Buat Mbak Mela, selamat bertugas dan terima kasih. Terima kasih kembali. Lanjut, ada dari Senvilen. Lanjut maning Mbak Mela, ning acarane Dangdut Pasar Senggol dari albumnya Intan Caca dengan judul Pedut Pasar Ngunut atau Umpomo Intan Mandasari. Kirim salamnya buat sahabat Setara Banjarnegara semua dimanapun berada, dan matur nuwun Mbak Mela, teman-teman puas banget, seneng banget. Waduh, terima kasih ya kalau sudah puas. Tetap stay tune terus dong, harus ya bersama Mela tentunya di Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Lanjut lagi, ada dari Mbak Yanti di Wilungan. Selamat pagi menjelang siang Mbak Mela, pagi juga Mbak Yanti. Mbak Yanti hadir lagi nih, minta tembangnya Loro Pikir Salam. Oh, Loro Pikir. Salamnya buat semua pendengar Setara Banjarnegara, buat Mbak Mela matur suwun ugi. Ada dari Mas Misbah Niki. Assalamualaikum kakak penyiar dari Misbah di Purbalingga hadir. Waalaikumsalam. Waduh, Kak Misbah ini kayaknya mau salam-salam saja ya. Hanya sapa menyapa nih. Oke, sehabis ini mungkin akan langsung saja Mela putarkan ya. Ini lagu requestan dari siapa ini? Dari Mama Aisyah dengan judul apa ya? Cinta Merah Jambu. Tapi sebelum itu mungkin Mela mau putarkan dulu ya satu lagu dengan judul Cinta Sabun Mandi dari Divarina Indra Adila. Langsung saja Mela putarkan Cinta Sabun Mandi.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pendengar radio, saya sudah berada di konsumen dari Vitama. Sebelumnya untuk bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Bapak.
2: Baik, Pak. Perkenalkan, nama saya Miftahul Anam. Saya bertempat di Sijeruk RT 6 RW 2 Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara.
1: Bapak Anam ini benar konsumen dari Vitama ya, Pak ya?
2: Iya, benar sekali, Pak.
1: Terus awal mula tahu Vitama sehingga memilih Vitama ini gimana ceritanya, Bapak?
2: Saya ini kan kerja di bagian administrasi ya, Pak ya. Nah, itu hampir 12 jam itu lihat komputer, Pak, layar komputer. Wah, sampai suatu ketika saya sedang istirahat siang mendengarkan radio ini, Pak. Kok ada testimoni dari teman-teman yang lain yang saya kenal itu pakai Vitama dan Vimata itu cocok, Pak, sehingga saya jadi penasaran ke situ. Terus saya beli satu paket komplit dan alhamdulillah selama 4 bulan saya sudah merasakan khasiatnya, Pak. Yang dari dulu lihat komputer itu agak perih, terus istirahat mata merah, sekarang alhamdulillah sudah enggak lagi nih, Pak.
1: Awalnya coba-coba, ternyata benar juga judulnya seperti itu, Pak ya.
2: Iya, benar sekali itu, Pak. Sampean, wah.
1: Terus pesan-pesan nih untuk pendengar radio mungkin yang belum percaya.
2: Bagi teman-teman yang memang kurang percaya atau rekan-rekan yang kurang percaya, kalau belum nyoba ya pasti enggak tahu. Jadi ya, silahkan dicoba dulu baru bilang ke teman-teman Anda yang lain.
1: Ya, istilahnya sudah mencoba baru buka suara begitu, Pak ya.
2: Iya, betul sekali, Pak. Karena yang pemain langsung itu biasanya akan lebih paham dan lebih tahu, Pak.
1: Baik, Bapak Miftahul, atas testimoninya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Dewa Ruci yang beralamat di Desa Kelahang, RT 02 RW 01, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau perbatasan Sokaraja dengan Kalimanah. Apotek Parmarindo yang beralamat di Jalan Sokaraja Wetan, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Alfamart Sokaraja Wetan. Apotek Citra Media yang beralamat di Jalan Raya Maijen Sungkono, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau sebelah utara SMPN 2 Kalimanah. Dan Apotek Ashifa yang beralamat di Jalan Raya Ketuhu nomor 1 Dusun Wirasana Kecamatan Purbalingga Purbalingga atau perempatan Lampu Merah Jalan Ketuhu.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, Ibu, sebelumnya mohon maaf sekali mengganggu waktunya. Ini perkenalan dulu ya untuk ibunya, atas nama siapa dan alamatnya di mana?
2: Perkenalkan, nama saya Guru Mini, alamat Telaga Lele.
1: Oh, Telaga Lele, berarti sekitar radio sini nih, Bu?
2: Iya.
1: Oh ya, ini ibunya katanya kan pengguna Vitama ya, enggak katanya ya, karena memang iya.
2: Iya.
1: Ini untuk ibunya, kalau boleh tahu itu ada keluhan apa, Bu, untuk penglihatan ibunya ini?
2: Oh, waktu sebelum itu. Mata buat melihat itu enggak jelas gitu, kalau lihat jarak jauh ya susah, jarak dekat apalagi gitu. Sebelum itu loh,
1: sebelum tapi, konsumsi.
2: Iya, tapi sesudah konsumsi obat itu alhamdulillah ada perubahan.
1: Oh, berarti setelah konsumsi Vitama ini ada perubahan.
2: Iya.
1: Ibunya udah minum berapa botol, Bu?
2: 3, Mbak.
1: Oh, 3 botol.
2: Iya.
1: Oh, berarti ini ibu tahu tentang Vitama ini dari mana, Bu?
2: Dari radio, Mbak.
1: Oh, dari radio.
2: Ya, kebetulan kan rumah saya berdampingan.
1: Iya, betul sekali ya, Bu.
2: Radio ini.
1: Berarti ada bedanya setelah konsumsi Vitama.
2: Iya, Mbak.
1: Terus sekarang ibunya masih konsumsi, Bu?
2: Masih, Mbak.
1: Ada, masih ada perubahan di dalam
2: mata ibu? Ada perubahan, alhamdulillah, dah jelas.
1: Oh, iya, alhamdulillah nih, Bu. Terus ini saran-saran untuk yang belum mengkonsumsi Vitama, saran-sarannya apa, Bu?
2: Nah, untuk yang belum konsumsi, kalau misalnya ada keluhan sakit mata atau keluhan mata nggak jelas, supaya
1: mengkonsumsi
2: obat ini
1: karena Vitama,
2: insya Allah manjur.
1: Karena Vitama ini solusi untuk kesehatan mata gitu.
2: Iya.
1: Dan terima kasih, Bu.

0: merupakan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek 17 Farma yang beralamat di Jalan Raya Kaliwulung, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Indomaret Bawang. Agen Apotek Nagib yang beralamat di Jalan Raya Aji Barang Secang, Mantrianom, Bandingan, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah Puskesmas Bawang 1. Agen Apotek Anmisa yang beralamat di Jalan Raya Bawang, Kilometer 6, Bandingan, Kecamatan Bawang.

0: 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Masih bersama Mela tentunya ya, sahabat Setara semuanya. Mela setia menemani di acaranya, apa ini, Dangdut Pasar Senggol tentunya ya. Sahabat Setara, jangan bosan-bosan untuk selalu stay tune bersama Mela di Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati ya tentunya. Dan gak lupa juga kita disponsori oleh PT Denatur Indonesia dengan produk unggulannya yaitu Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Dan ada juga Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Mungkin sehabis ini Mela akan langsung saja bacakan atensi-atensi dari sahabat Setara semuanya yang sudah bergabung ya. Tapi sebelum itu ada yang mau bergabung bersama kita via telepon. Ada dari Mbak Titin, mungkin bisa kita jawab dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang.
0: Oke, pagi menjelang siang juga Mbak Titin. Gimana mau request? Alhamdulillah baik. Mbak Titin gimana ini?
1: Alhamdulillah.
0: Mbak Titin mau request lagu apa nih, Ki?
1: Request lagunya Pertemuan 2.
0: Pertemuan 2?
1: Iya, bisa nggak?
0: Bisa, nanti coba Mela carikan ya.
1: Iya, saya mau harus nih.
0: Mau request-requestnya buat siapa?
1: Hati tak bahagia.
0: Asik. Oke, siap.
1: Pokoknya tak tunggu.
0: Oke, Mbak Titin mau
1: salam
0: request.
1: Salam buat Mas Masih, Mas Mati Hati, Abineon, Bang Dori, Pakat Mungkus ini, Mas Odi, terus buat Pak Bang Ijus, Mas Sopo, Mas Sopo sama Mbak Ihe di Jati Malang Kebumen, terus buat Raden Caputra. Kita salam buat Mas Heri, Mas Ridwan. Terus buat Mama Pelangi, Mama Bintang, Mama Putri, Mbak Tembon. Terus buat Bunda Hanum, Mbak Dewi Hotika, apa ya yang tadi ngalami, makasih. Terus buat apa lagi ya?
0: Siapa lagi?
1: Mbahnya Alaska. Juga salam buat Mas Retran. Terus buat Mbak Runtah, Mbak Mines, Mbak Mega. Pokoknya buat semuanya aja, sobat Setara Banjar, selalu di hati, mas pagi, mas siang. Semoga tetap sehat, panjang umur, banyak rezeki, berbarokah. Selalu dimudahkan segala urusannya. Itu doa yang sama buat Mbak Mela. Cantik ya, betul guys. Jangan lupa
0: aku senyum. Oke, siap.
1: Baik hati, tidak sombong, suka menolong. Tak tunggu dong lagunya. Makasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, barusan sudah bergabung ya dari Mama, Mbak Titin. Nah, sehabis ini Mela bacakan ya atensinya dari Mbak Izidan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi menjelang siang Mbak Mela, Mbak Izidan Pasunggangan Banyumas hadir. Mau request lagunya Alolo Sayang. Salamnya buat Ayah Dirham, Mbak Yanti, Umi Kultum, Mama Isa, sama dikasih Prasetyo Eka Srini, Kang Zaitun, Mama Rani, Kang Ridwan, Pak Pariono, Cemplon, Mau Putri, Pak Sodik, Pak Holid, Putra Sanjaya, Bung Hamam, dan semua sahabat Setara Banjarnegara. Selamat beraktivitas, terima kasih Mbak Mela, sehat selalu. Wassalamualaikum, waalaikumsalam. Lanjut ada dari Isna. Assalamualaikum, Isna di Rentawingin Kebumen Ngupayak nih, di play. Oh, dengan mau minta lagu Ngupayak nih, siap. Nanti coba Mela carikan nge. Salamnya buat semua yang biasanya well aku. Selamat pagi buat kakak, selamat bertugas dan jangan lupa semangat. Amin. Terima kasih ya, kok amin sih. Lanjut ada dari Mbak Alaska ini, coba kita bacakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Mbak Mela, sehat selalu Nggi. Amin. Gabung lagi nih Mbak di Dangdut Pasar Senggol, mau request lagu Kenangan by Tasya Rosmala. Siap, nanti Mela carikan. Terputar buat semua sobat Setara Banjarnegara, selalu di hati. Selamat beraktivitas buat Mbak Mela, selamat bertugas, bahagia selalu. Terima kasih. Waduh, ini kayaknya biar waktunya cukup ya untuk diputarkan semua lagu. Habis ini mau Mela langsung putarkan saja nih lagu requestan tadi ya, dari Mbak Titin dengan judul Pertemuan 2. Tetap stay tune terus bersama Mela tentunya di Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: kita kayak Tarsius.
1: Tarsius?
0: Iya, aktif di malam hari, mencari makan. Lama-lama badan kita kena dingin terus, sampai takut matahari.
1: Enak aja nyamain sama jenis monyet mini. Yang penting tetap jaga kesehatan, Mas. Nih, aku saranin sih, minum rutin Habutop.
0: Hah? Apa namanya?
1: Habutop, Mas. Obat herbal ramuan Arab yang alami dan bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, serta stamina, dan melancarkan metabolisme tubuh. Jadi nggak bakal gampang sakit.
0: Widih, yang mendadak jadi konsultan kesehatan.
1: Semua orang juga tahu kali, Mas, Habutop, mah. Udah deh, besok aku anterin belinya di radio.
0: Siap, bro.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sari Medika yang beralamat di Desa Losari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Losari. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau depan Pasar Makam. Apotek Aska Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Manis Karangmoncol. Apotek Ira Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau belakang Puskesmas Karangmoncol.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya sudah berada di konsumen dari Habutop. Langsung saja kita wawancara bagaimana setelah mengkonsumsi Habutop. Selamat siang, Bapak.
2: Selamat siang.
1: Sebelumnya mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu nama alamat lengkap ini, Bapak.
2: Saya Rasum Aramat dari Kali Bombong, Dusun 1, RT 1, RW 2.
1: Kecamatannya mana nih?
2: Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara.
1: Baik, Bapak Rasum, pertama tahu Habutop dulu itu dari mana?
2: Saya tahu Habutop itu terdengar dari radio.
1: Pendengar radio juga berarti ya?
2: Betul sekali.
1: Oke, ini boleh diceritakan pengalamannya sebelum dan sesudah mengkonsumsi Habutop. Tapi sebelumnya Pak Rasum ini mengkonsumsi Habutop ini untuk apa ini?
2: Hanya untuk stamina saja.
1: Untuk daya tahan tubuh aja berarti ya?
2: Betul, betul.
1: Tidak memiliki penyakit-penyakit yang lainnya tidak ya?
2: Tidak ada. Saya hanya karena kebiasaan saya, rutinitasnya itu kegiatan fisik dan juga ada banyak pikir gitulah. Jadi saya mengkonsumsi Habutop untuk daya tahan tubuh dan alhamdulillah selama saya menggunakan meminum obat herbal tersebut, alhamdulillah tidak sakit-sakitan. Meskipun kegiatan fisik di luar hujan-hujanan, alhamdulillah stamina tetap top.
1: Oh, baik, terima kasih Pak Rasum, sangat luar biasa sekali ya. Ini mungkin testimoni baru pertama kali yang tidak sakit tapi mengkonsumsi untuk daya tahan tubuh ini, Pak Rasum, luar biasa sekali. Terima kasih atas waktunya. Ini pesan-pesan buat pendengar radio, mungkin ada yang kurang mantap mau mengkonsumsi Habutop ini, Pak Rasum, pesan-pesannya.
2: Jangan ragu, jangan bimbang untuk semuanya pendengar radio, karena dengan Habutop itu ramuan herbal alami yang top, tidak ada efek

0: efek samping dan alhamdulillah stamina kita makin top malen top.
1: Terima kasih Pak Rasum, dan ini real ya, bisa ditatangi langsung ke rumahnya kalau ya tidak percaya dengan testimoni kali ini ya Pak Rasum ya.
0: Siap, siap.
1: Oke, terima kasih karena Habu Top,
0: ramuan herbal dari Arab yang paling top, top.
1: Terima kasih. Demikian pendengar radio testimoni pada kali ini.
2: Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Agen Apotek Tapen yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Tapen, Krajan, Kecamatan Wanadadi, tepatnya di depan SD Negeri Tapen. Agen Apotek Farmadisa yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, nomor 16, Dusun 1, Wanadadi, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Perempatan yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi, Komplek Pasar Wanadadi, tepatnya di perempatan Pasar Wanadadi.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat datang niki nggih, Bapak konsumen dari Habutop nggih, leres nggih.
2: Habutop leres.
1: Diceritakan mawon niki Pak, awal mula menggunakan Habutop niku anu kenging napa?
2: Awal mula menggunakan Habutop, kula niku sakit kaki. Seluruh tubuh, seluruh kujur kaki, semua sakit sedoyo.
1: Kaki ini rasanya pripun?
2: Rasanya sakit pegel-pegel. Nek dereng dipeak-peak, niku dereng mantun. Sesampunipun dipeak-peak, nembe mawon mantun sakit tilem. Lah niku sederengipun kawula di Habutop, sesampunipun gunakaken Habutop niku mantun total ngantos sepriki mboten kumat malih. Mula kula niku terus langsung nginum Habutop.
1: Sedereng nginum Habutop niku jenengan nate berobat mboten-mboten napa dereng?
2: Perobatan teng dokter-dokter mawon mboten sembuh niku, mboten mantun. Ngantos dugi tektu mbas obat teng ngene pak dokter mboten dedos, niku dedos-dedose ngangge Habutop.
1: Oh nggih, berarti alhamdulillah cocok diikhtiari ngagem Habutop nggih.
2: Habutop mantun, berarti karena izin Allah mengizinkan harus pakai Habutop mungkin
1: gitu. Nggih matur nuwun Bapak, niki testimoni Kang Ril saking pundi dereng perkenalan wau.
3: Nama saya Bapak Suwarudin dari Perendingan RT 1 RW 3 Banjarmangu Banjarnegara.
1: Oh nggih. Niki pesan-pesan buat pendengar radio yang lain.
2: Menawi kula kalih pesen kalih kanca-kanca sedaya pendengar radio, menawi panjenengan nggadahi penyakit kados kula, sakit-sakit sedaya sikil-sikil sami pegel, monggo sami ngunjuk Habutop mawon ingkang rutin kados kula insyaallah dipun paringi mantun saking Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin amin robbal alamin, insyaallah jodoh kalian Habutop nggih. Nggih. Amargi Habutop niku ramuan apa Pak?
2: Ramuan arep ingkang saweg ngetop.
1: Mantep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Faidah Parma yang beralamat di Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan Balai Desa Rajawana. Apotek Mutiara 2 yang beralamat di perempatan Desa Pangadegan, RT 04 RW 02, Kecamatan Pangadegan, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Minggu, Pangadegan. Apotek Saras Parma yang beralamat di Desa Kalikajar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau samping BRI Unit Kalikajar. Apotek Bandingan yang beralamat di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Kalgung Bandingan.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
6: 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Ketemu lagi bersama Mela tentunya ya, sahabat Stara semuanya. Mela menemani di acaranya apa ini? DPS Dangdut Pasar Senggol. Tapi sekarang sudah pukul 9.56 ini. Mela kayaknya harus mengakhiri ya acara hari ini. Ya. Tapi tenang aja sahabat Stara, besok bertemu lagi bersama Mela ya di pukul 6 sampai pukul 10 pagi. Jadi jangan bosan-bosan untuk selalu stay tune di Stara Radio Banjarnegara bersama Mela, Mbak Uni, dan Mas Sute tentunya. Sahabat Stara, sebelum Mela mengakhiri di acara ini ya, Mela akan bacakan kembali atensi-atensi dari sahabat Stara yang belum sempat Mela bacakan. Tapi kayaknya sih lagunya sudah Mela putarkan semua ya. Karena memang tadi belum sempat Mela sapa kembali ya sahabat Stara semuanya. Mungkin di sesi kali ini bisa Mela bacakan saja langsung. Ada dari Isna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isna dirantau ingin Kebumen. Minta lagunya Ngupaya Ne di play bisa enggak? Bisa. Tadi sudah kita play ya. Salamnya buat semua yang biasa nyawel aku. Selamat pagi buat kakak. Selamat bertugas dan jangan lupa semangat. Terima kasih. Langsung ada dari siapa ini? Mbak Dewi Hotija. Assalamualaikum, pagi menjelang siang Mbak Mela. Waalaikumsalam. Dangdut Pasar Senggol yang selalu jadi penyemangat, betul. Harus semangat terus ya. Titip salamnya buat semua aja. Boleh nanti, berarti ini dari A sampai Z sudah disalami oleh Mbak Dewi ini. Lagunya Cincin Putih dari Caca Handika, spesial buat Pak Suami katanya. Aduh, so sweet sekali ini ya. Buat Mbak Mela selamat bertugas, sehat dan semangat selalu. Amin, terima kasih. Lanjut ada dari Pak Daryono. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Mela. Waalaikumsalam, pagi juga Bapak. Mau lanjut ikut di DPS, mau minta dua hati satu tujuan. Tadi sudah Mela putarkan guys, semoga Bapak Daryono menikmati. Terima kasih untuk Mbak, semangat selalu. Anggih, amin. Ada yang lagi, ada yang lain gak Mbak? Kalau draw, aduh kayaknya belum ya. Lanjut lagi, ada dari Mama Pelangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Non Mela yang cantik. Terima kasih, aduh siang juga ini Mama Pelangi yang cantik. Mama Pelangi mau ikutan di acaranya DPS, mau lagunya Sayang 2 dari Nela Karisma. Salam-salamnya buat Mbak Yanti di Bilungan, Pak Prasetyo Bilungan juga, Mbak Titin Wardani, Mbak Cemplon Bahanu, Mama Aisyah, Mbak Dewi Hotijah, Nok Putri, Mama Putri, Mama Zidan, Mama Bintang, Umi Kulsum, Umi Kulsum, Pak Daryono, Papa Riono, Pak Soma dikasih Bang Zaitun. Lanjut ada Pak Kasmuri, Pak Kisno, Bang Dori, Briling, Saputra, Pak Suripto, Pak Jumali, Pak Sodik, Senvilen, Mas Dimas. Dan semuanya untuk, dan tentunya untuk semua fans Star Radio Banjarnegara ya. Buat Non Mela cantik, sukses selalu. Amin, terima kasih. Doa baik kembali, nge. Lanjut ada dari Mama Nala. Assalamualaikum Mbak Mela, selamat pagi. Mau salam-salamnya aja buat yang selalu dengerin Stara Radio. Minta lagunya Kerinduan dong Mbak Mela. Waduh, tadi Kerinduan kayaknya sudah Mela putarkan ya. Oke, ini kayaknya sudah Mela bacakan semua ya. Berarti ini saatnya Mela pamit undur diri ya sahabat Stara semuanya. Mela harus pamit undur diri, nanti akan dilanjut oleh Mbak Uni ya sahabat Stara semuanya. Jadi harus tetap stay tune terus di Stara Radio Banjarnegara. Tapi sebelum itu Mela mau mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada satu dua patah kata yang kurang berkenan, atau mungkin ada atensi-atensi yang masih terlewat nih belum sempat Mela bacakan. Mela mau mengucapkan mohon maaf ya sahabat Stara semuanya. Dan Mela juga mau mengucapkan terima kasih banyak apabila kepada Stara semuanya yang sudah mengirimkan atensinya nih, salam-salam sapanya, yang sudah request-request lagu dan cerita kesehariannya kepada Mela. Mela juga gak lupa ya selalu ingetin untuk selalu stay safe dan jaga kesehatan dimanapun berada. Dan juga jangan lupa untuk mengkonsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
Jangan bingung-bingung ya kalau mau cari Habutop, karena Habutop sudah tersedia di berbagai apotik ya, dimanapun apotik kayaknya ini udah ada nih Habutop, jadi gampang mau menemukannya. Atau kalau mau COD nih bisa melalui nomor di 0822 31 1070, di 0822 31 1070. Kayaknya Mela mau akhiri aja nih ya, karena udah nyorok ternyata sama Stara. Nanti Nela putarkan lagi satu lagu ya sebagai penutup di acaranya DPS. Mela akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saja kita ikuti acara Dangdutnya asik banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati, kita ikuti acara selanjutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
1: Curan mor, pencurian sepeda motor.
2: Salah.
1: Curahan perasaan dan humor. Jangan aja petang dada teman ya. Bayar orang kena telat. Belum balik mati baiknya. Kalian gak ada nang kota kayak nang kuburan. Petang dada tegi ya. Lagi nang congot kayak rame. Padang kayak nang pasar malam. Biasanya nang kota malah petang dada tegi ya lah jam. Untungnya gak ke senter ya. Kita kudu hati-hati ya. Di sentre tir-tir kayak wong kurang darah. Hujan, belasak-belasak maning yang dipatih lah. Pake beling benyek ya kayak ya. Tembet domong ge, meh bae Miki. Apa sih ge Miki ya? Melong-melong temen kok. Kayak tembelek, kayak utuh. Sesalak tiliki lah. Kenek wujudnya sih kayak wujud tembelek pancen lho. Tadi konyong penasaran temen ya. Sesal tak make. Ge, temek ya kayak tembelek lho. Tapi kok tembelek apa utuh sih ya? Sesal ambune jajal. Eh, ambune yang butuh belek lho. Tapi tembelek apa utuh sih iya lah. Jajal tak dilatih sedidik. Ang rasanya getir berarti pancen bener-bener tembelek ya. Waduh. Kita bener-bener tembelek ya pancen asli temenan. Rasanya getir ya tembelek asli ya. Untung yang ngerasin yang itu. Curanmor, pencurian sepeda motor.
2: Salah.
1: Curahan perasaan dan humor.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Mau mendengarkan lagu campur sari yang asik-asik? Di sini saja kita simak acara Campur Sari Kancani Ati di 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: Nah, kita lagu ini pas kanggo mantene.
1: Caca, iya ma, tolong anterin pesanan Nastarnya ke Bu Eni ya. Itu loh yang rumahnya samping apotek Cahaya Medika.
2: Oh, Bu Eni yang cantik itu ya? Baik ma.
1: Oh ya, jangan lupa mama titip beliin Habutop sekalian ya. Di apotek dekat rumah Bu Eni. Stok Habutop kita udah habis nih.
2: Loh, emang mama belum sembuh asam uratnya? Kok beli Habutop lagi?
1: Udah sembuh sih, cuma mama pengen konsumsi Habutop terus biar daya tahan tubuh selalu terjaga.
2: Oh, oke siap deh ma.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Sumber Waras yang beralamat di Toko Nyah Kiong, Komplek Pasar Karangkobar, tepatnya Timur Perapatan Pasar Pisang Karangkobar. Agen Apotek Raja Wali yang beralamat di Komplek Kios Terminal Karangkobar, tepatnya Utara Perempatan Karangkobar. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Raya Karangkobar Wanayasa, Karangkobar Tengah, Karangkobar, tepatnya depan UPK Kecamatan Karangkobar.
6: Kemburi jaruk paturaden. Jadi baiklah, paturung paturaden iki. Merek.
2: Dikasih sama paturaden.
6: Oh, bis.
2: Ngapa anak-anak?
6: Pacaran. Ki bocang ketakut jujur dendet-dendet kayak katok sebek. Anu budak seperti dia brebet ngono-ngono.
2: Apa dikata pacaran?
6: Walah, nyong sayangku padamu bareng ana I love you. Barengku ketemuan karo nyongku, maaf Mas putus kejadian Cina kaki. Iya kok. Pangkana ta ya video callan. Waduh halo sayangku ya. Bareng ketemu nang kana Mas ngesuk ketemuan ya putus. Ya ora sida pacaran. Barang pacaran maning nyong karo Nini lah kesuh. Ora metengan jajan. Ayo jadi kawerna lagune Paturaden.

0: kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simple buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Pendengar, kita simak penuturan salah satu pengguna Habutop berikut ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sebelumnya terima kasih atas waktunya ya Pak ya.
3: Iya.
2: Sebelumnya bisa diperkenalkan terlebih dahulu mungkin ini Pak.
3: Iya, perkenalkan nama saya Pak Teguh saking Kota Banjar, RT3 RW2, Kecamatan Banjarnegara, Kabupaten Banjarnegara.
2: Pak Teguh ini pertama tahu Habutop ini dulu dari mana ini Pak?
3: Saya pertama dengar Habutop itu dari radio Mas.
2: Dari radio ya. Terus pengalaman menggunakan Habutop ini untuk apa ya dulu Pak?
3: Dulu saya itu merasakan sering mumet Mas.
2: Pusing ya?
3: Dela-dela pusing mumet. Kayaknya tensinya tinggi apa ya Mas?
2: Tensinya tinggi ya. Okay. Bisa jadi seperti itu Pak. Terus setelah mengkonsumsi Habutop ini ada perbedaan atau tidak Pak?
3: Alhamdulillah Mas, onten Mas. Okay. Setelah minum mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah pusingnya hilang. Jangan ditensi, alhamdulillah normal Mas.
2: Berarti sudah habis berapa botol ini Pak Teguh?
3: Saya satu botol belum sih Mas, belum sampai habis.
2: Botol satu, yang besar ya?
3: Yang besar ini kan isi 200 kapsul, ya wis separuh punjul Mas, wis menteng.
2: Berarti dulunya itu tensinya memang agak tinggi ya Pak ya?
3: Nggih, keturunan Mas, nek tensi kan lebih ke keturunan. Alhamdulillah setelah mengkonsumsi Habutop, alhamdulillah dicek normal Mas.
2: Alhamdulillah. Terus pesan-pesan untuk pendengar yang lain ini Pak?
3: Untuk pendengar yang lain, jangan ragu untuk mengonsumsi Habutop karena nggak hanya untuk tensi, di keterangan itu banyak untuk penyakit lain juga Mas.
2: Ya, terima kasih Pak Teguh atas ceritanya, mudah-mudahan bisa bermanfaat.
3: Amin, okay. Terima kasih juga Mas.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Parmakita yang beralamat di Jalan Wiramanggala, Kios 24, Desa Purbalingga Kidul, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan Gor Guntur Darjono. Di Apotek Hidayah yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani, nomor 64, Desa Kalikabung, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau depan toko Sambas Teknik. Di Apotek Kelampok yang beralamat di Dusun Kalikidang Kidul, Purworejo, Kecamatan Purwareja, Kelampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan Pasar Perja Kelampok. Dan di Apotek Yasin Parma yang beralamat di Jalan Raya Susukan RT 003 RW 0 Desa Gebluk Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Susukan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-007.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.
3: DP Studio Production and Entertainment.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Isi Mas minta waktunya sebentar.
2: Ya, boleh.
1: Sebelumnya perkenalkan dulu, ini dengan Mas siapa ya?
2: Saya Mas Ramadan Wahyu.
1: Alamatnya?
2: Alamat saya Blitar, Madukara.
1: Blitar, Madukara, oh iya Mas. Ini sebelumnya Masnya ini punya keluhan apa?
2: Ini keluhan saya itu badan pada pegel-pegel Mbak. Terus pada nyeri, di pinggang pada sakit semua. Terutama bagian tengkok leher situ.
1: Oh iya, terus Masnya mengkonsumsi Habutop?
2: Ya, saya udah beberapa bulan ini mengkonsumsi Habutop dan alhamdulillah ada bedanya.
1: Sudah berapa botol Mas?
2: Saya udah habis 4 botol.
1: Masnya ini tahu info tentang Habutop ini dari mana Mas?
2: Saya tahu tuh dari radio Mbak. Saya kan pendengar setia radio.
1: Oh iya. Terus langsung beli?
2: Ya, pertama langsung beli, coba-coba. Kok enak di badan. Akhirnya terus keterusan sampai sekarang. Saya kalau nggak minum Habutop itu rasanya greges Mbak.
1: Ini saran-sarannya untuk orang lain yang belum menggunakan atau mengkonsumsi Habutop, gimana Mas saran-sarannya?
2: Ya, saran-saran untuk seterus-terus semua. Bagi yang punya keluhan badan pegel-pegel, pinggang pada sakit, leher cengang, minumlah Habutop. Karena saya sudah merasakan sendiri, efek dari minum Habutop itu sekarang badan jadi enak, jarang sekali pegal-pegalnya.
1: Oke Mas, terima kasih ya, karena Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Toko Jamu Bapak Irwan yang beralamat Komplek Kios Pasar Karangkobar, Banjarnegara, tepatnya Timur Prapatan Karangkobar, masuk kiri. Agen Ibu Sri Hastuti yang beralamat Warung Pinggir Jalan Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar. Agen Toko Herbal Hasanah yang beralamat di Komplek Kios Pasar Atas Karangkobar, Kecamatan

0: kan. Kok ayam-ayam kita jadi banyak ya? Perasaan kita cuma punya 6 ekor. Kok jadi kayak ada 10 ekor?
1: Masih sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kok Pak, bener? Hah? 10 dari mananya sih Pak? Bapak nih, ada apa sih sama penglihatannya?
0: Aduh, kenapa ya Bu? Pantesan Bapak jadi suka kurang fokus kalau kerja. Apa yang Bapak lihat tuh selalu seperti ganda?
1: Nah, itu namanya penglihatan ganda Pak, alias diplopia. Harus pakai lensa prisma itu Pak.
0: Aduh, tuh, bisa sembuh ya Bu?
1: Nih, mumpung belum parah-parah banget, ikhtiar aja pakai kapsul herbal Vitama Pak. Kayak Bu Le tuh, dirutinin minum Vitama, katanya alhamdulillah ada perubahan. Cuma ya begitu, harus sabar, rutin, teratin minumnya. Katanya sih, Vitama bisa buat membantu mengobati penyakit mata. Mau itu katarak, rabun, presbiopi, glaukoma, atau diplopia kayak Bapak.
0: Ya udah tuh Bu, beliin Bapak Vitama itu, kita ikhtiar ya Bu ya.
1: Siap Pak, nanti Ibu beliin ya sekalian bayar arisan ke Bu Tanti.
0: Oke.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Azam Parma yang beralamat di Jalan DI Panjaitan, Desa Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Atau sebelah Rumah Sakit Umuhani, Apotek Al-Faris yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Dusun Mewek, RT 01 RW 01, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan bengkel Samajaya Motor, Apotek Nan Farma 2 yang beralamat di Jalan Maijen Sungkono, Desa Kalimanah Wetan, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan Polsek Kalimanah dan Apotek Blanter Parma yang beralamat Jalan Maijen Sungkono, Desa Blanter, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau sebelah Alfamart Blanter 2.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Bapak siapa? Silahkan diperkenalkan, Pak.
2: Dengan Bapak Adi.
1: Bapak Adi ini alamatnya di mana, Pak?
2: Di Kreweng, Pak.
1: Ya, Bapak itu kemarin beli Vitama ya, Pak ya?
2: Iya, betul.
1: Bisa dibagi pengalamannya, Pak, itu untuk mengatasi keluhan apa ya kemarin Vitamanya?
2: Beli Vitama waktu itu mata saya merah-merah, Mbak, berair, pegel juga karena kena samper mata.
1: Yaitu habis berapa botol, Pak?
2: Satu botol belum habis, udah sembuh, Mbak, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya. Beli di mana ya kalau boleh tahu?
2: Kebetulan rumah saya dekat apotek, Mbak, jadi saya beli di apotek.
1: Ya, terima kasih. Dan terakhir ya, Pak ya, ini kan didengarkan di radio. Pesan untuk pendengar yang miliki keluhan mata seperti Bapak atau keluhan lainnya, silahkan, Pak.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan mata seperti saya, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, bincang-bincang saya dengan narasumber pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822 110 0070. Sekali lagi di nomor handphone 0822 110 0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Agen Mama Dika, yang beralamat di Warung Mama Dika, Desa Ambal, RT 3, RW 1, Kecamatan Karangkobar, tepatnya di pertigaan lapangan desa Ambal. Agen Bapak Sunarko, yang beralamat di Desa Kumelar, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar. Agen Warung Bapak Hadi, yang beralamat di Desa Sampang, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar.

Hai, saya Idul Kadini. Kesehatan itu mahal banget. Apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya Bapak siapa, Pak?
2: Saya namanya Bapak Cahyudi.
1: Alamatnya?
2: Alamatnya dari Wanasari, Cibonto, Gerombol Tarukahan, Kecamatan Majenang.
1: Iya, ini betul Bapak mengkonsumsi Vitama?
2: Iya.
1: Sebelumnya tahu dari mana, Bapak?
2: Saya dari radio.
1: Sebelum mengkonsumsi, Bapak punya keluhan penyakit apa, Bapak?
2: Saya kurang jelas saat melihat jauh, pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengkonsumsi Vitama sekarang gimana, Bapak?
2: Alhamdulillah sekarang sudah ada perubahan. Yang tadinya buat lihat jauh sedikit kabur. Setelah mengkonsumsi Vitama jelas membaik.
1: Ya, udah habis berapa botol, Bapak?
2: Saya udah habis 2 botol.
1: Mungkin ada pesan-pesannya, Bapak, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana, Bapak?
2: Kesan-kesan saya buat semuanya yang punya keluhan penyakit mata, coba beli Vitama di apotik atau di radio. Yang saya alami khasiatnya nyata.
1: Iya,
2: Vitama solusi kesehatan mata.
1: Iya, baik Bapak. Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara.

0: Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Widya Farma yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan RSUD Guteng, Purbalingga. Apotek Wirasana yang beralamat di Jalan Veteran nomor 16A, Desa Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau sebelah perumahan Mutiara Regency 2. Apotek Bukateja yang beralamat di Jalan Purwandaru nomor 16 Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Jalan Raya Alfamart Sukateja. Dan di Apotek Bunda yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Blok E1 nomor 11, Desa Bojonegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Padamara.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
0: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Winda?
1: Eh, iya Mbak.
0: Bentar. Kamu gemukan ya?
1: Iya Mbak, alhamdulillah bebekku naik 4 kilo.
0: Syukurlah, padahal dulu kamu kurus tinggi kayak tiang listrik. Mana dulu kamu tuh, maaf ya, sering sakit-sakitan lagi.
1: Ah, Mbak, iya nih Mbak. Semenjak aku konsumsi Habutop, selain daya tahan tubuhku makin kuat, nafsu makanku juga jadi mantap. Gak laki-laki deh pilih-pilih makanan. Terus nih ya, energi di setiap aktivitasku tuh meningkat, gak gampang capek.
0: Syukur deh, tapi hati-hati loh ya, keterusan nanti malah melar.
1: Iya enggak dong Mbak, aku juga lagi jalanin diet sehat, olahragaku teratur. Kan lebih baik berat badan tetap, tapi postur tubuh tetap stabil. Jadi, aku selalu sehat dan tetap gak kelebihan berat badan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Kalibening yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Pekalongan, Kecamatan Kalibening, tepatnya di depan SD Negeri 1 Kalibening. Agen Apotek Bening Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalibening Pekalongan, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, tepatnya di sebelah utara BPR Surya Yuda Kalibening. Agen Bapak Syukur yang beralamat di Desa Kalisat Kidul, Kecamatan Kalibening,

0: saja kita bersama-sama di acara Campursari Kancane Ati.
1: Campursari Kancane
0: di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Mari kita ikuti acara selanjutnya.

bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi, kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Kabuto, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Yuan Sparma yang beralamat di Jalan Raya Padamara RT 01 RW 01 nomor 43 Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga atau depan Indomart Padamara. Apotek Ade Parma yang beralamat di Desa Kanding Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas atau depan penggilingan padi UD Sribumi. Apotek Panican yang beralamat di Dusun Panican RT 14 RW 04 Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Panican. Dan agen Pak RW Wiradadi yang beralamat di Jalan Pesuruan Desa Wiradadi Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas atau Pak Kartun RW Wiradadi.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Stara Radio Banjarnegara.

0: Sarip, Sarip. Gak enak amat mukanya ditekuk gitu. Ada apaan?
1: Ah, berisik, Tok. Aku lagi darah tinggi nih.
0: Hus, santai, men, santai. Sini, sini, sini. Masuk dulu ke rumah.
1: Lah, mau ngapain, Tok?
0: Udah, masuk.
2: A few moments later.
0: Sini, duduk dulu. Tak kasih habu, Tok. Mumpung lagi baik nih. Terus mumpung lagi ada rezeki juga. Nih, aku kasih yang 50 kapsul ya.
1: Lah, kok obat?
0: Lah, katanya darah tinggi. Ini tuh bagus buat melancarkan peredaran darah. Baik anemia atau darah tinggi, sebaiknya minum habu top.
1: Kalau itu sih aku tahu. Dan bukan cuma itu, banyak juga khasiat yang lainnya. Tapi bukan darah tinggi penyakit, Toto.
0: Lah, terus?
1: Lagi emosi. Ini ayam gak tahu pada kemana, gak pada pulang, emak udah ngomel-ngomel.
3: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu Top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu Top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habu Top, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Dieng Farma yang beralamat di Desa Sumberjo, Kecamatan Batur, Banjarnegara, tepatnya di samping Pasar Batur. Agen Apotek Jaya Medika yang beralamat di Jalan Raya Batur Dieng, Kecamatan Batur, tepatnya timur Pasar Batur, dekat pertigaan Alfamart Batur. Agen Apotek Batur Farma yang beralamat di Jalan Raya Batur, RT 1, RW 4, Bujang Sari, Kecamatan Batur.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya sudah berada di rumah konsumen dari Habutop yang sudah merasakan khasiat dari herbal Habutop ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu untuk masnya, silahkan.
2: Nama saya Khairul Anam, alamat saya dari Desa Ambal, RT 4 RW 3 Kecamatan Karangkobar, Kabupaten Banjarnegara.
1: Sebelumnya terima kasih untuk Mas Irul nggih, sudah dipersilahkan saya datang ke rumah jenengan ini ya. Mas Irul pertama tahu Habutop ini dari mana mas?
2: Dari iklan di radio.
1: Terus penggunaannya sudah lama atau belum mas?
2: Saya menggunakan herbal Habutop ini sudah sekitar 3 bulanan.
1: Mungkin bisa diceritakan sebelum mengkonsumsi Habutop dengan sesudah minum Habutop. Dan mungkin Mas Irul ini menggunakannya itu untuk apa begitu mas?
2: Ya karena aktivitas saya begitu berat, banyak kegiatan yang menggunakan tenaga, terutama saya juga suka olahraga, jadi saya rasa saya memang butuh herbal Habutop ini. Sebelum saya menggunakan ini, badan saya sering lesu, gampang pegel dan lain-lain. Setelah menggunakan ini, saya rasakan badan saya lebih fit dan lebih berenergik gitulah. Pokoknya tambah top.
1: Untuk stamina itu tambah bagus itu seperti itu kira-kira ya mas ya?
2: Iya betul, staminanya tambah bagus, tambah kuat dan tidak gampang pegel.
1: Baik Pak atau Mas Irul yang sudah merasakan dari Habutop ini. Untuk saran-saran pengguna atau calon pengguna yang lain dan pendengar yang lain ini Mas Irul.
2: Untuk pendengar, para pendengar silahkan. Untuk kalian yang beraktivitas berat seharian ataupun untuk kalian yang suka berolahraga, ini sangat bermanfaat. Herbal Habutop ini bikin badan kalian lebih segar dan tambah top tentunya.
1: Terima kasih Mas Irul atas kesaksiannya yang mana menggunakan Habutop ini untuk stamina. Habutop,
2: ramuan Arab memang top.
1: Terima kasih Pak Irul atas waktunya. Terima kasih.

0: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Haskia yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, RT 01, RW 01, Desa Kalibangor, Kecamatan Kalibangor, Kabupaten Banyumas, atau depan BRI Unit Kalibangor. Apotek Aisyah Parma yang beralamat di Jalan Raya Danakerta, RT 003, RW 001, Desa Danakerta 4, Kecamatan Pugelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Danakerta. Apotek Tugu Sehat yang beralamat di Jalan Andong Sinawi, RT 04, RW 04, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau Tugu Lancip Bobot Sari. Dan Apotek Nan Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Pasar Cipaku, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Cipaku Merebet.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bisa diperkenalkan dulu mungkin ini dengan Bapak siapa, Pak?
2: Perkenalkan, nama saya Aditya Lanwari. Saya asli dari Wonosobo, tapi saya berdomisili di Karangkobar.
1: Ini pengguna Habutop ya, Pak ya?
2: Ya, betul sekali. Saya pengguna Habutop. Kebetulan gini, Mas. Saya itu aktivitasnya lumayan agak tinggi karena selain pagi saya mengajar, kebetulan sore harinya saya masih bimbel dan kadang sampai malam saya masih pijat. Jadi memang aktivitas saya tinggi. Kadang kerasa itu badan itu lelahnya luar biasa. Nah, setelah saya mencoba penggunaan untuk Habutop ini, saya merasa ada perbedaan yang luar biasa. Saya terjaga kondisi fisiknya, staminanya, dan alhamdulillah untuk saya walaupun aktivitas saya tinggi tapi saya jarang sakit.
1: Dulu tahu Habutop ini dari siapa ini?
2: Nah, kebetulan saya tahu Habutop ini dari teman saya, pengguna juga namanya Mas Anam. Nah, jadi Mas Anam itu juga karena dia aktifnya tinggi, selain ngajar juga hobi sangat olahraga. Nah, dia menyarankan kepada saya untuk nyoba ini, Pak, pakai namanya Habutop. Katanya saya pakai ini luar biasa. Nah, ternyata setelah saya mencoba sendiri, alhamdulillah fisik saya, stamina saya alhamdulillah sangat terjaga.
1: Tadi sudah habis berapa botol, Pak?
2: Alhamdulillah saya sudah pakai 3 botol ini.
1: Baik, Pak Hadi, terima kasih atas pengalamannya jelengan ya. Bisa menjadi motivasi untuk teman-teman yang lain. Ada pesan-pesan untuk teman-teman yang lain tentang Habutop ini, Pak?
2: Pesan saya buat teman-teman sekalian yang mendengarkan ini, jadi jangan lupa, jangan ragu, silahkan gunakan obat herbal Habutop karena khasiatnya benar-benar terbukti. Insya Allah stamina terus fisik bisa tetap terjaga.
1: Amin, amin. Terima kasih Pak Adit atas kesaksiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Badu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Farma Diana, yang beralamat di Jalan Batur, Dusun 1, RT 1, RW 1, Desa Batur, Kecamatan Batur. Agen Apotek Surya Sehat, yang beralamat di Jalan Raya, Petambakan 1, Petambakan, Kecamatan Mandukara, tepatnya di depan BRI Unit Petambakan. Agen Apotek Petambakan, yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Karangkobar, Petambakan, Kecamatan Mandukara, tepatnya di depan lapangan Petambakan Banjarnegara.

0: Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Bojong Sari Parma yang beralamat di Bojren, Yaki. Apotek Seven Farmasi yang beralamat di Jalan S. Parman, RT 02 RW 01, Desa Kedung Menjangan, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BRI Unit Bukateja.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Setara Radio Banjarnegara.

warahmatullahi wabarakatuh. Setara Radio Banjar Negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang para pademen Radio Setara Banjar Negara wonten Budi Gimawan. Yang saya kemudian mengatakan wonten siang menika ketemu lagi ketambah kepanggian malih. Kepanggian malih kalian Raden Gang Maksud Sejarah yang selalu cetar membahai nol pokoknya lur lah aja. Oke bukan berkata ketuk-ketuk orang mari pelikat. Wonten siang menika kalian Gending Banyumasan bakal ngancani siang ibun panjenengan sedaya tembuki samangke jam teluk sore gaya-gaya Kakang Begayu. Nah jadi Kakang Begayu bisa bergabung kalian sudah sejarah wonten Gending Banyumasan wonten siang punika saged medal wingking, medal ngajeng, medal samping, medal ngandap, medal ngengkil nggih. Nomere sami 08 loro loro telu 11 ewu pitung bolo. Ingkang dipun persembahkan kalian Habuto Pramuan Herbalar paling top. Ugi wonten Vitama solusi sehat untuk mata anda. Ugi wonten minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Gunanipun kathah sanget. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna saking Denatur Indonesia. Bahanipun sampun lengkap lengkip lengkup pokoke lur lah ya. Produk mekaten saketipun pundhut utawi dipun tumbas wonten apotek-apotek yang caket kalian dalemipun panjenengan sedaya kaya kowe ya. Khususipun kanggo rika pada sing ning wilayah Banjarnegara lan Purbalingga. Lah, nek wilayah kabupaten tetangga pesan mawon wonten nomeripun Setara Radio Banjarnegara dikirim sampai tujuan karo pak kurir kaya kowe mbayare anggar barang wis teka kaya kowe. Sinambi nenggo sahabat Setara pecinta Gending Banyumasan wonten siang menika bergabung kalian sedasara satu galing sekar kagem para pademen Gending Banyumasan utawi Embik nggih wonten nggih lur Kang Yu Ki Ni Yung Ma Gending Tutur Banyumasan Telutur Banyumasan menika saking Pancakrida Budaya nuwun.

0: Toko, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Wenta, yang beralamat di Jalan Kenteng Madukara, Kenteng, Kecamatan Madukara, tepatnya di sebelah barat Politeknik Banjarnegara. Tepatnya, jalan arah Pagentan, Banjarnegara. Agen Apotek Setia Budi, yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Desa Banjarmangu, tepatnya di sebelah utara BKK, Mandiraja, Banjarmangu, Banjarnegara.

Assalamualaikum, apa-apa suara Radio Banjar Negara Kutril lah sudah diputarkan gak kebanjir dengan ngodek ya gue sing neng kebon, sing neng pasar, sing neng umah, sing neng ember, sing neng tempat kerja liane. Lah moga-moga diparingan lancar, waras, selamat, lancar rezeki ini, lancar sing apik-apik kayak gue, lancar ngisinge, lancar nguyuhi ya. Gue yang rula lancar tadi ini rapik tadi lor ya. Nah, makanya yang sambut bergabung matur nuwun ugi wonten siang punika yang cuacanipun kalau ada di sini ini lagi mendung wahai sahabat setara ayo gue wes mulai mendung lur tapi hawane kemrungsang kepengin nyebur maring banyu bawen ya kayak ini seger pol lur lautan duit waduh jan gue ya seger maning ya lur ora seger tok lur ki lah seger jaban jero kayak gue ya kaya ha lah ya wong sapa-sapa wonge ditakoni jare ora duwe duit kape lah duite maring endi lur maring-maring cari ngomong orang di duit orang di duit, duit pada maring tinggi ya ya. Oke, ya moga-moga ya di paringan cukup rezeki ini kayak gue kanggo urip, amin ya rupa alamin. Matur nuwun ingkang sambut bergabung dan siang punika jamipun jam setunggal langkung 31 menit lah gue bahasannya campur aduk ya lur. Jam setunggal langkung 30 setunggal ngaten nggih lur. Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Setara Radio Banjar Negara yang selalu di hati. Inji, maksudnya jajal diputerin ricik-ricik Banyumas atau Kutut Manggung, matur nuwun mas. Inji, matur nuwun, kangsane villa di wonten Terminal Kalibening Banjar Negara. Sekeng nyeruput kopi nipun, gih. Amargi kopi nipun sampun adem, monggo atipun bucal mawon ngejok maning kaya gue. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Nyuwun tembangipun kacang goreng. Salam kangge sedaya pandemen setara Banjar Negara. Kangge maksudnya selamat bertugas matur nuwun. Sami-sami Mbak Yilah luar biasa. Allahu Akbar. Semoga sehat lan bahagia selalu semuanya. Salam untuk maksudnya Sahara. Kang cek hingga wonten Karangkobar. Sugeng siang warga Karangkobar ingkang saged tidak ngataken sing ning pasar, sing ning omah, sing ning kandang, sing ning kandang pitik ya. Ki pitike kono beke-bekan dhisik tapi kepripe mbok mendem jane ya. Iya, pitike sing gemoy-gemoy. Panene bisa berhasil kayak gue ya. Para juragan pitik lur lagi ya, di sponsori kalau Sultana kayak gue. Agar nang kandang urung ana minyak kirbal Sultana. Lah ya jeneng urung mayer gue Kang. Matur nuwun ingkang sambut bergabung dan siang punika. Satu galing sekar wonten ricik-ricik. Semoga sugeng midhangetaken.

0: Saya tahu dari iklan saya punya.
1: Iya. Terima kasih Bapak untuk waktunya.
0: Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Mu, informasi dan keagenan, hubungi call center kami di phone 0822-110-0070. Sekali lagi itu 0070-110-070. Sekali di 082-04.

0: Pak Dalang.
1: Alam Pak Guru.
0: Kena-kena nontonnya jan tersawang-sawang nyenengi anak karo bapak jejeran kok.
2: Iya.
0: Itu cocok ya. Iya.

0: Mendengar berikut wawancara dengan salah satu konsumen
1: pengguna produk Vitama.
2: Iya.
1: Diperkenalkan atas nama siapa?
2: Mata bintik-bintik, mata bintitan sudah jarang, buat mata lebih sehat.
1: Alhamdulillah ya. Bapak Zuhairi, boleh minta sarannya nggak nih bagi para pendengar ya yang punya keluhan sakit mata bintitan karena alergi?
2: Sarannya, yang mempunyai keluhan mata bintitan, jangan ragu, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Terima kasih banyak ya Bapak Zuhairi.
2: Iya, sama-sama.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Sobat Tulu Kumpapapat Setara Radio Banjar Negara Gedi Banyumasan Ibu masih nganjani siang Ibu panjenengan. Sama Niko, kami pun jam lu orang wis sedetik, orang menit dalam jam ya gue. Tempat berbingung ya jam luru gaya gue kang. Yo, ma, yong, ki, ni. Mak ini kan sudah sehara, nji. Kendingan malik nge, nge. Oh, diam-diam poy. Ini kan sampun keputerakan wonten gending buyung. Ugi wonten kacang goreng nggih kagem para pademen Gending Banyumasanipun wonten Stara Radio Banjarnegara. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stara Radio Banjarnegara inji yang selalu di hati. Sugeng siang maksudnya inji, sugeng siang ugi sama dikasih di Kertanegara hadir teng acara Gending Banyumasan. Nyuwun lagunipun Gunung Sari. Salami kagem sedaya pademen Setara Banjarnegara. Sugeng siang, sugeng bidang etaken, lan sugeng nyeruput tinggi wontene teh lah yang nyeruput teh dongong diunga dingunga. Panggung riangnya harus jam pira lur ya ngger wengi kaya lah ya barisas mulai panggung riang poin ya. Salami pun nuwun ji matur nuwun ugi bareng. Wassalamualaikum Dirja Banjarnegara, sugeng siang sugeng midang ataken. Assalamualaikum, waalaikumsalam maksudnya. Selamat siang, ini ibu aku. Ini ibu aku. Selamat siang, ini ibu aku mau rikmo wonten Gering Banyumasan siang punika ingkang dipun persembahaken kalian minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Varian produkipun wonten ukuran 60 mili, wonten 100 mili nggih para pamirsa. Kagem panjenengan pengguna baru nggih, para pengguna baru utawi sing ajeng jajal kaya gue. Sing ajeng jajal, tasaran ngajajan sing ala sing alit rumiyin nggih para pamirsa ingkang ukuran 70 mili. Nah, mungkin harus cocok marke cokro-cokro-cok wis pasti cocok gue ya. Tapi tunggu sing 100 mili kaya gue lebih awet lan lebih berguna untuk keluarga, untuk tetangga dan lain-lainnya. Ngoten lur lajan. Kopi ini mah nggih.

0: Kepalaku kok suka tiba-tiba sakit ya? Tapi cuma sebelah aja nih. Nyeri-nyeri gimana gitu? Susah dijelasinnya.
1: Pas kamu sakit awalnya ada gejala nggak deh?
0: Nggak ada sih, Vel. Tiba-tiba sakit aja gitu. Tapi nggak lama sih, paling 1-2 hari nanti sembuh.
1: Oh, itu mah kamu gejala migrain aja sih, Dek. Jangan disepelein itu. Migrain juga bisa kronis loh, harus cepet-cepet diobatin.
0: Jangan bikin aku takut dong, Vel. Terus aku harus beli obat apa ya buat migrain aku ini?
1: Bukannya aku nakut-takutin, Dek. Aku cuma gak pengen kamu kenapa-napa. Nih, kamu konsumsi Habutop aja, obat herbal Ramuan Arab yang paling top.
0: Pahit gak, Vel? Aku gak bisa minum obat yang pahit-pahit gitu.
1: Enggak dong, Dek. Ini tuh bentuknya kapsul dan gak pahit sama sekali. Karena terbuat dari bahan-bahan herbal. Hei, kunyit, habatus sauda, dan daun kelor.
0: Aku mau deh, Vel. Kalau gak pahit mah, aku minum dulu ya, Vel.
1: Iya, Dek. Sok, diminum aja dulu biar migrain kamu cepat sembuh.
2: Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lan 22 3110 0070. Sekali lagi di 0822 3110 0070.

0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Farma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, atau depan TK Pertiwi Bakulan. Dan di Apotek Queen Farma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Pengalusan.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Istara Radio Banjarnegara.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Pendengar radio, kali ini saya berada di salah satu pengguna obat herbal Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bapak, mohon maaf mengganggu. Bisa sebutkan namanya, Pak?
2: Nama saya Ade Mulyana.
1: Alamatnya di mana, Pak?
2: Alamat Kampung Jati, RT 10, RW 05, Desa Cihuni, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta.
1: Iya, Bapak betul pengguna obat herbal Habutop ya, Pak?
2: Iya. Betul.
1: Sebelum mempergunakan Habutop, apa yang Bapak keluhkan?
2: Yang saya keluhkan, terutama kaki saya pegal-pegal, ya begitulah, nyeri lah.
1: Rematik berarti ya, Pak?
2: Rematik, sama asam urat. Terus kadang-kadang rasanya dari dada, mual-mual gitu.
1: Berarti ada mahnya juga, Pak?
2: Iya.
1: Setelah mempergunakan Habutop, apa yang Bapak Ade rasakan?
2: Yang saya rasakan sudah terasa agak sembuhan lah.
1: Agak sembuhan ya, Pak ya?
2: Agak sembuhan. Mm-hmm. Terutama kaki bisa jalan-jalan, bisa lalu asalah.
1: Iya.
2: Saya rasanya udah agak ringan-ringan gitu. Iya. Badannya ringan, dari dada nggak terasa sesak.
1: Oke, semoga sehat seterusnya, Pak ya. Sudah habis berapa botol, Pak?
2: Habis 2 botol.
1: 2 botol ya?
2: 2 botol. Udah beli lagi 1 botol.
1: Iya, berarti 3 ya, Pak ya?
2: 3 sekarang.
1: Bapak tahu Habutop dari radio ya, Pak ya?
2: Ya, dari radio.
1: Bapak pesan-pesan buat pendengar radio, Pak.
2: Pesan saya pada semua, terutama keluarga.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Arta Farma yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi Banjarmangu, Wanakarsa, Desa Wanakarsa, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Giliani yang beralamat di Jalan Raya Kelampok Banjarnegara, tepatnya di depan Polsek Kecamatan Purwareja, Kelampok. Agen Apotek Haksa Farma yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Kelampok, Banjarnegara.

Ji, makatan wau ingkang sambut bergabung wonten menit kaping 50 nggih. Sahabat setara Stadio Kemawon. Satu galing sekarang yang sambut di request sahabat setara Ji. Wonten Bendrong Kulon saking Pancakrida Budaya Padepokan.

94,4 Setara Radio Banjarnegara. Sahabat Setara, wonten butiki mawon, wonten siang puniko. Waktu telepon sampun jam 3 nggih. Artosipun nggih ngaturaken sugeng nglaksanakaken ibadah salat asar nggih kangge para pamirsa ingkang wonten siang punika. Sampun asar nggih, sampun sonten nggih sahabat Setara. Jam 3 mekaten kering banyumasanipun kalian sudah sahara ingkang sesen kaping pisan dumugi mriki. Ugi mangge kebanggian malih kalian sudah sahara wonten dangdut nostalgia. Dados sampun teng budi-budi, kita lanjutkan kaya gue ya. Lanjutaken ning dangdut nostalgia, jadi tetap tuancur terus ning 93,4 Setara Radio Banjarnegara kalian habuto pramun hirbarara paling top saking denatur Indonesia. Kita tutup kalian sekalipun kijing miring Banyumasan.

0: Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selamat berjumpa kembali, sahabat sehat yang setia mendengarkan Radio Stara Banjarnegara. Kembali bersama kami di ruang udara yang penuh berkah. Kali ini kita akan mengenal satu tanaman ajaib yang sudah diakui khasiatnya sejak ribuan tahun lalu, Habatus sauda, atau sering disebut jintan hitam. Habatus sauda bukanlah tanaman baru, asalnya berasal dari wilayah Asia Barat dan Timur Tengah, namun sejak zaman dahulu telah menyebar ke seluruh dunia hingga sampai ke Nusantara tercinta. Catatan sejarah menyebutkan, biji tanaman ini sudah digunakan oleh para tabib zaman dahulu, bahkan tercatat dalam peradaban Mesir kuno dan Yunani sebagai obat yang sangat berharga. Di dalam ajaran kita pun, ia dikenal sebagai obat yang menyembuhkan segala penyakit, kecuali kematian, karena keistimewaannya yang luar biasa. Khasiat dan kegunaan. Sahabat sehat, apa sebenarnya kehebatan Habatus sauda? Ia mengandung zat aktif seperti timokinon yang kaya antioksidan. Khasiatnya sangat luas, memperkuat sistem kekebalan tubuh agar tidak mudah sakit, membantu menjaga kesehatan pencernaan dan pernapasan, membantu mengatur kadar gula serta kolesterol dalam tubuh, sering digunakan untuk menjaga stamina dan kesehatan kulit. Biasanya dikonsumsi dalam bentuk biji, bubuk maupun minyaknya, bisa dicampur makanan atau diolah menjadi suplemen harian yang menyehatkan. Itulah sedikit kisah dan manfaat Habatus sauda, warisan alam yang patut kita lestarikan untuk kesehatan kita semua. Semoga bermanfaat ya, sahabat sehat. Tetap sehat dan terus mendengarkan Radio Stara Banjarnegara.
1: Saluran sahabat hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simple buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetol.
1: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Rido Parma yang beralamat di Dusun 1 Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Tugu Sumbang. Apotek Anugrah Parma yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 61, Dusun 3 Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BNI KCP Bobot Sari. Apotek Shifa Parma yang beralamat di Jalan Raya Ketawis nomor 1, Dusun Ketawis, RT 02 RW 01, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau Utara Pasar Ketawis, dan Apotek Rahmatika Farma yang beralamat di Jalan Sunan Bonang nomor 17, Dusun Tambak Sari Kidul, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Utara Pasar Tambak Sogra.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

9,4 Star Radio Banjarnegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat pendengar radio dimanapun Anda berada. Kembali bersama Sudah Saran di season yang kedua pada hari ini. Nah, kali ini Sudah Saran bakal menemani di Dangdut Nostalgia. Akan ditemani sampai nanti pukul 17 sore atau jam 5 sore bersama teman-teman Dangdut Indonesia, Dangdut Lawas atau Dangdut Nostalgia. Jadi spesial di sore hari ini, sahabat Setara boleh request lagu tuh yang lagunya Dangdut Nostalgia atau Dangdut Lawas ya, melalui nomor WhatsApp kami, SMS kami, telepon kami di 08223 11070, di 08223 11070. Satu tembang lagu sudah mengawali jumpa kita, ada Demam Dangdut dari Tiga Prima Donna, sahabat Setara. Masih di hari Selasa, tanggal 29 September tahun 2026. Hadir membersamai kegiatan Anda di sore hari ini, aktivitas Anda di sore hari ini. Semoga dipermudahkan dan menjadi teman setia Anda, dan menjadi aktivitas lebih semangat, lebih digeboy. Bersama Abu Top, ramuan herbal arah paling top, Denatur Indonesia, dan juga minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna dari Denatur Indonesia, herbal alami tanpa efek samping dan aman untuk digunakan para sahabat pendengar radio Star FM dimanapun Anda berada. Teriring suasana sore hari ini, sahabat Setara yang berada di kawasan Kabupaten Banjarnegara dan di kawasan Kabupaten Purbalingga, selamat sore, selamat berdendang. Dan ada di kabupaten tetangga juga, ada di Kebumen, Wonosobo, di Purwokerto, Banyumas, di Cilacap, di Pemalang, selamat sore semuanya. Kita bergoyang bersama alus-alus, alon-alon asal kelakon, gremet-gremet asal selamat. Dan sambil menunggu sahabat Setara ikut bergabung bersama Sudah Saran yang selalu cetar membahana dari dunia nyata hingga ke dunia kita berdua tarik sis, semongko. Ada Cucu Cahyati dengan lagunya Mabuk dan Judi bersama Wan Abut, Gay Boy.

0: No. Kenapa kamu angkat barang aja sampai gentayangan gitu?
1: Iya nih bos, badan saya lemas, gak ada tenaga, apalagi stamina. Hah, makin lama makin tipis.
0: Aduh, itu sih kurang suplemen namanya. Coba deh, kamu konsumsi Habutop. Kayak Pak Ujang tuh. Di usianya yang kepala 4, badannya selalu strong, selalu fit berkat Habutop.
1: Waduh, obat apa itu, bos?
0: Habutop itu obat herbal modern yang mampu menjaga kekebalan tubuh serta meningkatkan energi dan stamina. Mantap deh khasiatnya buat kita-kita yang kerjanya tuh butuh fisik yang prima. Diminum rutin 3 kali sehari 2 kapsul.
1: Belinya di mana, bos?
0: Di apotek-apotek juga udah banyak kok. Karena udah berbepom, jadi udah aman terjual bebas.
1: Oke deh, bos. Saya beli Habutopnya dan konsumsi mulai sekarang. Tapi, bos, boleh kaspun gak? Buat beli Habutop.
0: No. Malah kaspun.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madun Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Apotek Oren Pharma beralamat di Jalan Raya Binorong, Mertaya Sawetan, Desa Gumbiwang, Kecamatan Purwanegara. Apotek Pahala beralamat di Jalan Veteran, Nomor 66 Krandegan, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah barat Pasar Banjarnegara. Apotek Imun Pharma beralamat di Jalan Veteran, Nomor 100 Semarang, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya perempatan Wambing Polres Banjarnegara.

93,4 Star Radio Banjarnegara, K-Pop, K-Pop, Makik, Kakang Begayu. Kita lanjutkan dangdutian di malam hari ini. Teman istirahat ada di sore hari ya. Sambil bersantai-santai ya, semisal pada adus kayak gue ya. Terus kita tunggu nih radio, jangan karung ngapain dipitik dan lain sebagainya. Lancar langgeng, pokoknya lur sing apik-apik sing lancar. Agar sing elek-elek aja diparing atau lancar, moga-moga ya lur ya. Jadi ya rem kelakuan elek, dilalah kesandung kayak gue. Kesandungnya maring nanti, jelundurungnya maring sing hal sing apik-apik kayak gue lur ya. Amin, ya rupal langgan mintongannya kayak gue poin lur lah ya. Matur teman-teman kan sambut bergabung, yang sudah ikut bergabung di sore hari ini, yang berada di Banjar Negara bagian utara, ada di Dieng Batur, di Wanayasa, di Gali Bening, di Bejawaran, di Benusupan, di Bagentan, di Karangkobar, Sugeng Sonten, selamat sore warga Karangkobar dan sekitarnya, juga yang ada di Banjarmangu ya, di Punggelan, Pagedongan, di Purworejo Klampok, di Susukan, di Madiraja, Rakit, Wanadadi. Terus ning mana Purwonegoro Bawang barang ya Purwonegoro Bawang terus ning Banjar Kota Sigaluh Madukara Sugeng Sonten selamat sore semuanya selamat berdendang bersama Tebang Dangdut lawasnya Star Radio Banjar Negara paling asik oke okay, keep away. Terima kasih dan matur nuwun yang sudah ikut bergabung di menit yang ke-33 dengan segala suasana hati yang berbeda-beda sahabat setara ya. Mudah-mudahan hatinya suasananya baik sahabat setara. Oke, karena segala sesuatunya dari pikiran sahabat setara kalau pikirannya baik isinya ya. Isinya pokoknya berbuat baik insya Allah akan menghasilkan sesuatu kebaikan dalam kehidupan kita sahabat setara. Bahwasanya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan kemerdekaan itu ialah hak segala manusia sahabat setara. Jadi mari merdekalah dengan perasaan kita sahabat setara ya. Artinya merdeka dengan perasaan kita adalah merdeka dari perasaan yang sombong, iri, dengki, terus perasaan-perasaan yang tidak baik, nah itu harus merdeka dari belenggu perasaan-perasaan yang tidak baik itu sahabat setara ya. Dan semoga menjadi manusia yang bijaksana, masya Allah tabarakallah. Lepas itu sudah jarak akan menyapa sahabat setara yang sudah ikut bergabung dan ngantri lagu di sore hari ini ya. Kita mulai dari bawah, dari yang paling bawah sahabat setara ya. Paling apa maksudnya? Paling bawah. Dangdut nostalgia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maksudnya ini yang Mama Aisyah hadir lagi mau request lagu Istri Solehah. Roma Irama. Salamnya buat Mbak Yanti, Mbak Cemplon, Bu Mega, Mama Zidan, Mama Tegar, Mama Putri, Mbak Isnam, Mbak Ani, Mbak Dewi, Khotijah, Mbak Titin Wardani, Mbak Tini, Mama Bintang, Mama Pelangi, Umi Kulsum, Umi Kultum, ada Mama Nala, Mbak Mines, Mbak Runtah, dan untuk semua sahabat setara Banjarnegara. Buat maksudnya selamat bertugas dan terima kasih. Kembali kasih Mama Aisyah yang sedang stay tune di sore hari ini ya. Selamat sore, sore juga dir lagi Mas minta tebangnya per pestamu dugaku.

Amin, robbal alamin ya. Kakaknya ditunggu kayak gue. Pokoknya wong sing jeneng kakek ya. Sing penting sehat, waras, selamat kayak gue mbok lur ya. Iya iyalah ya. Lagi kemarin lagu dingin lur. Spesial yang tadi sudah request di menit yang ke-37 ada istri solehah dari rumah irama, masya Allah. Para istri solehah dimanapun anda berada, selamat menikmati lagunya dan menjadi wanita yang paling bahagia di seluruh dunia.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, boleh diperkenalkan Bapak namanya siapa?
2: Saya namanya Marianto, alamat RT 02 RW 15 Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Saya ke rumah Bapak tahu bahwa dulu Bapak pernah beli Habutop di apotek ya Bapak?
2: Di apotek ya, saya belinya.
1: Sebelumnya punya keluhan penyakit apa Bapak?
2: Saya punya keluhan penyakit sakit pinggang dan sakit rematik. Tapi alhamdulillah setelah minum obat Habutop, penyakit saya sembuh.
1: Sudah habis berapa botol Bapak?
2: Minum Habutop saya sudah habis 2 botol.
1: Iya. Mungkin ada kesan-kesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit seperti Bapak?
2: Iya, ada. Memang kepada semua saudara-saudara saya, ibu-ibu, bapak-bapak yang punya keluhan penyakit seperti saya, mohon untuk beli obat Habutop di apotek. Semoga penyakit Bapak sembuh seperti saya. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Terima kasih Bapak atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Tobong yang beralamat di Dusun 3 Candiwulan, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Rakyat Tobong. Apotek Adwia Farma yang beralamat di Jalan Raya Tobong, Walik, Kecamatan Kutasari, Purbalingga, atau pertigaan Pasar Tobong arah wisata Sanggaluri. Apotek Kutasari yang beralamat di Jalan Raya Kutasari Tobong, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, atau pertigaan Pasar Kutasari, dan Apotek Samara yang beralamat di Jalan Raya Larangan nomor 18 Larangan Kembaran, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau Tugu Larangan.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4

93,4 Star Radio Banjarnegara, Radio Dangdut Banjarnegara, CD Gboy di Joskan Jos Kronyos Kronyos. Magelur, kita lanjut berdendang lagi ya di 08223 11070, di 08223 11070 ada Yulia Citra dengan Pestamu Dugaku sudah mengalun indah di ruang dengar Anda. Di Kepoi, halo, assalamualaikum, selamat sore, Habu Top.

0: Gimana
1: Aki Sumuk,
0: kabarnya?
1: Mas.
0: Aki Sumeng.
1: Sumuk.
0: Oh, Sumuk.
1: Sumuk kayak di pasan ke.
0: Iya.
1: Aku minta suling bambu.
0: Suling bambu?
1: Iya. Aku kan mau punya rem juga. Kirim ya Pak Jumadi, minta ke Penanggara, Kabean, yang di Kelampok.

0: Namanya saja Simbah Damanikar. Mesti teri sehat ya.
1: Amin.
0: Lagunya tak tunggu. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Mines di kawasan Purbalingga. Wasik. Jos kan jos. Krucus krucus. Oke, kita di penelpon di belakangnya. Halo, assalamualaikum. Selamat sore, Habutop.
2: Waalaikumsalam. Obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop, top markot, top toko.
1: Jos-jis, Kang Jamal lagi ya. Ya, giperungsang juga nang ono ge.
2: Iya, pada baik.
1: Pada baik ya.
2: Baik.
1: Ora pinta berarti ya. Alhamdulillah sehat walafiat, masya Allah. Tabarakallah.
2: Iya, telepon rebutan.
1: Iya, ge. Menasi banget, ge. Sampai sengura uman miki.
2: Lagu.
1: Lagu Kang Jumat, Kang Ji. Kamal Kang Jumat.
2: Mansur S.
1: Mansur S. Mansur S.
2: Jadi sayang apa ya?
1: Apa?
2: Judulnya sayang apa ya?
1: Sayang.
2: Ayana Nandian.
1: Oke.
2: Salam salam.
1: Go.
2: Ma Putri, Ma Bintang, Ma Pelangi, Ma Ciplon, Umi Kuntub, Umi Kunsum.
1: Inji.
2: Sama dengan Kang Ridwan dan Wahyu. Tarapi tunggu niku.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun kembali dan selamat sore Kang Jamal di Merepet Purbalingga. Sampai di wawanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cia badai nyewun lagu Cia dari Nur Halimah atau Serigala Berbulu Domba. Salamnya buat semua aja yang lagi stay tune Setara Banjarnegara. Salam sehat selalu. Terima kasih sudah dibaca atensinya. Dan dan di belakangnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di samping Mama Dika kemeringo kantok biasa nih ya ning warung Pak Daryono di Kertanegara, Pak Paryono, Pak Sumadikasi, Pak Jamal, Pak Hasmuri, Braling Saputra, Bineon, Pak Sodik, dan Pak Isno, Pak Suripto, Pak Sukro, Mas Dimas, Misbah Channel, dan semua sahabat Setara buat maksudnya sukses dan bahagia dunia akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih Mama Pelangi, sehat dan bahagia selalu, mamaku, mama kita semua. Terima kasih dan selamat sore. Ada dari Lewaldi, sama jahatnya spesial yang tadi sudah request, tetap stay tune di 93.4 Setara Radio Banjarnegara.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Muluk, alamat RT3 RW14 Desa Kalisabuk, Kesugihan. Di sini saya mau berbagi pengalaman menggunakan Habutop. Dulu saya mempunyai keluhan yaitu sakit migrain, kemudian BAB tidak lancar atau buang air besar sulit ya. Tapi semenjak saya rutin mengkonsumsi Habutop sehari 3 kali setiap minum 2 kapsul, keluhan yang saya alami sekarang sudah sembuh. Alhamdulillah BAB pun menjadi lancar. Sampai sekarang saya masih mengkonsumsinya untuk jaga kondisi kesehatan saya. Sudah habis sekitar 4 botol. Nah, bagi sobat yang lain,
0: Habuto.
2: Dapatkan Habuto, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Mulai Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapat di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Kontak kami di nomor handphone 070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822.

0: 010-0070-7070.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Toko Herbal Wangi beralamat di Jalan Gotong Royong, Kuta Banjarnegara, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah timur Gang Selaon Second, Kuta Banjarnegara. Apotek Alip Farma beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3, Kuta Banjarnegara. Tepatnya depan persis RSUD Haji Ana, Lasmana, Banjarnegara. Apotek Karunia beralamat di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 32, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah barat Topas Gayam.

cara simple buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: Radio Nostalgia di menit yang ke-11 selepas dari Bubur Negara. Bu Amalia, Bupatine Banjarnegara. Lah sudah sehara penyari setara Radio Banjarnegara. Lah Rika siapa? Rika ya warga Banjarnegara, sing Banjarnegara. Sing Purbalingga ya sing Purbalingga kayak gue. Dikeboi lagi di 08223 11070, di 08223 11070. Mengalun indah bersama melodi-melodi dangdut Indonesia. Halo, assalamualaikum, selamat sore, Habu Top.
1: Marco, top, masuk. Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya di situ?
1: Alhamdulillah baik juga.
0: Alhamdulillah ya.
1: Iya, aku pengen cak tadi masuk ketubruk-tubruk terus. Iya, rebutan kata Pak Jamal. Aku mau minta lagunya.
0: Lagunya apa ini, Mbak Titin?
1: Lagunya Pertemuan.
0: Pertemuan yang kuindikan, gitu ya.
1: Bisa, yang pertemuan
0: juga
1: bisa.
0: Pokoknya
1: yang penting pertemuan.
0: Oke.
1: Salam buat Mas Mati kasih Om Bralinsa Putra. Terusuan Mama Putri, Mama Pelangi, Mama Bintang, Mbak Umi Kusum, Umi Kusum, Mbak Runta, Mama Mines, Mbak Mega. Juga salam buat Pak siapa ya? Pak semuanya aja, sudah banyak selamat, semangat sore, semoga tetap sehat, banyak umur, banyak serokan, sudah ganteng, dan juga jangan bahagia.
0: Assalamualaikum, waalaikumsalam. Setara Radio Banjarnegara, sudah sore juga mendengarkan. Buat maksudnya, selamat bertugas dan sehat selalu, matur nuwun. Wassalamualaikum matur nuwun. Kembali langsung yang sonten sugeng ke satu tembang yang paling sadu dari Herlina Effendi, ada Suling.

0: lagi sih? Udah siang nih, waktunya berangkat kerja. Kok malah tiduran terus sih?
1: Aduh, Bun, kayaknya ayah libur dulu deh. Pusing banget, Bun. Kerasa cenut-cenut nih di antara kedua mata sama alis. Sakit banget. Kemarin malah pandangan ayah sempat buram sebentar. Ya, walaupun pakai kacamata. Terus jelas lagi.
0: Kumat kali ya, sakit kepalanya. Atau itu sakit gara-gara minusnya nambah ya? Coba ayah minum juga vitamin matanya ibu tuh. Vitama.
1: Oh.
0: Vitama kan bisa buat semua keluhan mata. Terus tetesin juga pakai Vimata cairnya.
1: Harus tiap hari ya minumnya? Ayah kan malas banget kalau minum tiap hari gitu mah.
0: Kan demi kesehatan mata ayah juga. Harus rutin minum Vitama sehari 3 kali, 2 kapsul 2 kapsul ya.
1: Iya deh, nanti ayah coba ya, Bun.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sania yang beralamat di Desa Situwangi, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Situwangi Rakit. Apotek Alfa Farma yang beralamat di Desa Mandiraja Kulon, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Mandiraja. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Dusun 4 Pandansari, Kecamatan Kejobang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pertasop Pandansari, dan Apotek UMP yang beralamat di Dusun 3 Dukuhwalu, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0.

0: sasaran dan evaluasi berbagai program. BBS bertugas menyusun dan mengelola DTSEN, sedangkan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah menjalankan peran sesuai tugas serta kewenangannya. Salah satu informasi yang dapat dalam DTSEN adalah sistem desil. Desil merupakan pengelompokan keluarga berdasarkan posisi relatif tingkat kesejahteraan dengan mempertimbangkan berbagai karakteristik atau kata yang digunakan semakin sesuai dengan keadaan terkini. Sementara itu, sahabat setara dimanapun Anda berada, masyarakat dapat memeriksa status kepersertaan Bansos melalui laman cek Bansos milik Kementerian Sosial. Jika menemukan data yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, masyarakat dapat menyampaikan informasi untuk proses pembaruan data melalui kanal resmi yang tersedia. BBS menyebut beberapa kanal yang dapat dimanfaatkan, diantaranya cek Bansos, Six Strip NG melalui operator desa atau kelurahan, serta gunakan kanal resmi untuk menyampaikan informasi dan memperbaharui data. Demikian informasi terkini bisa diakses di suaramerdeka.com untuk sahabat setara di mana pun Anda berada.
1: Koma, Setara Radio Banjargara, selalu di hati.
2: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Mas.
3: Iya, namanya Bapak siapa, Pak?
4: Bapak Yasin.
3: Alamatnya Dharma, Bapak?
4: Cibungkul.
3: Iya, tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
4: Dari iklan radio.
3: Ini betul Bapak mengonsumsi Vitama? Betul.
4: Betul.
3: Ya, sebelum mengonsumsi Vitama, Bapak punya keluhan apa, Pak?
4: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat lihat jauh.
3: Iya, dan sekarang sesudah mengonsumsi Vitama gimana?
4: Sekarang alhamdulillah jelas lagi buat melihat jauh.
3: Udah habis berapa botol, Pak?
4: 2 botol.
3: Iya, mungkin ada pesan-pesannya Bapak buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
4: Buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu lagi beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan untuk mata.
3: Iya, terima kasih Bapak untuk waktunya. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar.

0: 93,4 Suara Radio Banjarnegara, sahabat Zatara yang masih stay tune di menit yang ke-56 lepas dari pukul 16 ya. Dan artinya sudah saya udah harus pamit undur diri edisi ini. Terima kasih banyak yang sudah ikut bergabung di sore hari ini, yang sudah pada naik, yang hanya mendengarkan aja juga enggak apa-apa ya. Tetap sudah saya mengucapkan terima kasih, karena tanpa kalian Radio Setara Banjarnegara bukanlah apa-apa. Siap, dramatis sekali nih Mas Ute. Oke, sahabat Setara, mohon maaf atas segala kekurangan dari awal hingga akhir ya. Dan sampai berjumpa di besok lagi. Tetap pacar terus di 93,4 Setara Radio Banjarnegara bersama produk-produk Denatur Indonesia. Ada Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Muru, dan Otipus Kapsul Cacing. Yang tersedia di apotek-apotek terdekat Anda yang ada di Banjarnegara dan Purbalingga. Bisa pesan langsung di TikToknya Setara Radio Banjarnegara. Dari kawasan Bandingan, Jalan Raya Karangubar, Banjarnegara, sudah saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan jangan lupa bahagia.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah. والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah.
4: Rumah tangga bahagia menurut agama kita. Sebagaimana yang sama kita maklum bahwa manusia hidup memerlukan idola, memerlukan figur-figur yang akan dijadikan contoh di dalam kehidupannya. Sifat ini dinamakan hubbut taklid atau kecenderungan untuk meniru, dan nampak lebih menonjol pada kehidupan anak-anak remaja atau para pemuda. Siapa yang menjadi idolanya, siapa yang menjadi sentral figur dalam kehidupannya, itulah yang akan dijadikannya sebagai contoh. Kalau idolanya adalah Mick Jagger misalnya, maka tentu yang akan dicontohnya adalah Mick Jagger. Mulai gaya rambut

punya sepeda, alhamdulillah punya sepeda. Tetangga kita sebelah enggak punya apa-apa, kemana jalan kaki saja. Kalau dia jalan kaki, alhamdulillah kita masih lumpuh bertahun-tahun enggak kemana-mana. Kalau dia lumpuh, alhamdulillah kita masih hidup. Tetangga kita kemarin mati enggak balik lagi. Lalu akan timbul rasa syukur. Tapi kalau sudah lumpuh melihat yang bisa jalan, yang bisa jalan melihat yang naik sepeda, yang nak punya sepeda lihat yang punya motor lihat yang punya mobil lihat yang punya pesawat, pandai bersyukur. Sebab kesenangan seperti pelangi, tidak pernah di atas kepala kita, selalu kelihatannya di atas kepala orang lain. Sehingga kalau ngobrol orang sering bilang, lu sih enak lo gue lihat, gue kebelangsak amat nih ya. Setiap orang ngomong kepada kita begitu nadanya. Kita yang dilihat enak, sementara kita melihat orang lain enak. Tukang tahu melihat tukang tempe enak, tukang tempe melihat tukang tuak enak, tukang tuak bilang tukang sirsak enak. Enak itu seperti pelangi. Namun kalau kita mau merenungi, tidak pernah Allah

kufur terhadap nikmat. Wala in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu pandai bersyukur, aku tamatku. Kalau kamu tidak mau babku, itu hebat dan pedih. Rumah tangga yang suami istrinya tidak bersyukur disiksa oleh perasaannya sendiri. Tetangganya dapat nikmat, dia yang meriang. Tetangganya dapat kesenangan, dia yang sakit hati. Dia tidak melihat nikmat yang diberikan kepadanya. Nikmat yang orang lain punya aja yang diincar. Nikmat orang lain aja dihitung-hitung. Tangga kita si Ano no, baru habis beli Ano. Yang sebelah beli lir habis beli kukusan. Cuma sekedar kukusan saja

baik suami, baik istri harus sabar menghadapi dari segi ekonomi. Kadang kesulitan dari segi mengarahkan dan mendidik, kesulitan karena banyak orang yang hasud dengan kita. Kadang kesulitan berbagai macamlah yang menyebabkan kesulitan. Rumah tangga yang bertujuan mencapai ridho Allah sabar menghadapi segala macam kesulitan. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kesulitan adalah bagian daripada perjalanan hidup. Siapa orangnya yang tidak pernah menemukan kesulitan dalam kehidupan, rasanya hamil keluar atau berusaha memberikan jalan keluar. Sebaliknya, manakala istri dalam kesulitan, suami bisa mencarikan jalan keluarnya. Sabar dalam menghadapi segala macam kesulitan. Dalam surah Luqman 17, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Min azmil umur, bersabarlah terhadap apapun yang menimpa kamu. Bersabarlah terhadap segala kesulitan yang kamu hadapi, karena sesungguhnya yang demikian itu merupakan sebagian dari perkara-perkara yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala." Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, kunci sabar sesungguhnya terletak pada keyakinan bahwa segala sesuatu berasal dari Allah dan segalanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Rumah tangga yang sabar di dalam menghadapi kesulitan-kesulitan biasanya akan lebih mudah mencari jalan keluar. Tapi kalau sedikit kesulitan datang, kita terkepanik oleh kegelisahan dan oleh ketakutan yang tidak beralasan, maka kesulitan itu bukan saja tidak dapat diatasi, malah rasanya akan menjadi semakin besar di dalam kehidupan kita. Tidak ada rumah tangga yang tidak pernah berhadapan dengan kesulitan, bagaimanapun besarnya rumah tangga itu. Itulah sebabnya kita memerlukan orang lain. Hidup berumah tangga itu seperti orang punya mata. Kalau mata kita kelilipan, berdoa di rumah,

0: hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
1: Selamat berjumpa kembali, sahabat sehat yang setia mendengarkan Radio Stara Banjarnegara. Kembali bersama kami di ruang udara yang penuh berkah. Kini kita akan mengenal satu tanaman ajaib yang sudah di Habatus sauda atau sering disebut jintan hitam. Habatus sauda bukanlah tanaman baru, asalnya berasal dari wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Namun sejak zaman dahulu telah menyebinta. Catatan sejarah menyebut tanaman ini sudah digunakan oleh tabib zaman dahulu. Bahkan tercatat dalam peradaban Mesir kuno dan Yunani sebagai obat yang sangat berharga. Di dalam ajaran kita pun, ia dikenal sebagai obat yang menyembuhkan segala penyakit, kecuali kematian, karena keistimewaannya yang luar biasa. Khasiat dan kegunaan. Sahabat sehat, apa sebenarnya kehebatan habatus sauda? Ia mengandung zat aktif seperti timokinon yang kaya antioksidan. Khasiatnya sangat luas, memperkuat sistem kekebalan tubuh agar tidak mudah sakit, membantu menjaga kesehatan pencernaan dan pernapasan, membantu mengatur kadar gula serta kolesterol dalam tubuh, sering digunakan untuk menjaga stamina dan kesehatan kulit. Si dalam tuk biji, bubuk maupun minyaknya, bisa dicampur makanan atau diolah menjadi suplemen harian yang menyehatkan. Itulah sedikit kisah dan manfaat habatus sauda, warisan alam yang patut kita lestarikan untuk kesehatan kita semua. Semoga bermanfaat ya, sahabat sehat. Tetap sehat dan terus mendengarkan Radio Stara Banjarnegara.
0: Saluran sahabat hiburan dan informasi kesehatan. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simpel buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Agen Yulianti Hasana, beralamat di Desa Susukan, RT1 RW1 Kecamatan Wanayasa. Apotek Aisa Farma, beralamat di Jalan Telaga Bondolharjo, Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, tepatnya sebelah Kolam Cinta, Petuguran Punggelan. Apotek Barokah Aya, beralamat di Jalan Wanadadi, Bondolharjo, Kecamatan Punggelan, tepatnya depan pertigaan SD Negeri 2 Bondolharjo.

0: Sul. Ih, ngabisin bahan doang.
1: Mulu, pagi-pagi.
0: Ini loh, Pak. Kan lagi bikin kue. Dan resep sama tutorialnya di YouTube. Percegosong, tekonnya selama 10. Rusak ya, Pak?
1: Masa? Itu kan oven baru, Bu. Hadiah jalan sehat Agustus kemarin. Jarang dipakai pula. Masa rusak? Coba-coba, mana lihat resepnya?
0: Detail mungkin loh, Pak.
1: Masya Allah, Ibu. Di oven selama 30 menit, Ibu. Bukan 50 menit. Masa Ibu nggak bisa lihat angka digitalnya sih?
0: Masya Allah, Pak. Pantesan beda warna gini.
2: Dan
0: ini atau
2: bikin agen dan apotek-apotek berikut ini di Apotek Mitra Farma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kabupaten Banjarnegara, atau pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakula, Kecamatan Kabupaten Purbalingga, atau depan TK

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah
2: buat lihat jauh, sedikit kabur. Setelah kabur-kabur lagi.
1: Iya, udah habis berapa botol, Ibu?
2: 2 botol sama yang sekarang.
1: Mungkin ada kesan-kesan buat
3: Radio Banjarnegara yang berarti
0: Vitama, Madu Vitapedia, Potipus, Teh Moro, dan lain apotek.

0: Halo, yuk.
1: Halo, Dek.
0: Yuk, besok masuk kerja nggak? Jangan izin lagi ya. Aku udah pusing banget nih, suruh handle kerjaan kamu sehari aja keteteran.
1: Duh, maaf, Ge. Kayaknya aku masih izin sehari lagi deh. Soal temenin ibu kamu waktu itu.
0: Oh, belum turun juga gula darahnya.
1: Udah lumayan sih. Makanya sekarang harus sering check up supaya terkontrol gula darahnya.
0: Makanya yuk, kan aku udah bilang semenjak kamu cerita, coba suruh ibu kamu konsumsi rutin obat herbal ramuan Arab Habutop. Khasiatnya bagus banget loh untuk yang punya penyakit-penyakit kronis seperti jantung, stroke, liver, paru-paru, diabetes sekalipun juga bisa. Rutinin deh konsumsi herbal Habutopnya, gak ada efek sampingnya kok. Aman, halal, dan udah BPOM.
1: Oh iya, aku lupa dulu mau tanya nama obatnya. Habutop ya? Nanti aku beliin deh buat ibu. Oh iya, tolong sampein ke bos ya, aku masih izin. Maaf banget ya, harus ngerepotin kamu.
0: Iya, ya udah deh. Kerjaan kamu biar aku handle sehari lagi. Semoga ibu kamu cepat sembuh ya. Jangan lupa, Habutopnya diminum.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu menjaga daya tahan tubuh, stroke, ginjal, liver, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah memiliki izin edar dari BPOM Republik Indonesia, memiliki sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, serta sertifikat internasional ISO 9001:2015. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-000.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotik-apotik berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga atau depan SMPN 2 Bobotsari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon

0: Cengis, Karang Cengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Indomaret Karanggedang, Apotek Binangun, yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara, atau depan SDN 1 Klampok, Apotek Susukan, yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu, Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Susukan, dan di Apotek Temata Jaya Farma, yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukat, Kabupaten Purbalingga, atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 007.

0: agar tak mudah terserang penyakit, membantu menjaga kadar gula darah tetap seimbang, melalui asupan energi harian, serta membantu merawat kesehatan tulang dan kulit. Kegunaannya sangat praktis, bisa dimasak menjadi sayur bening yang lezat, diseduh menjadi teh, dijadikan bubuk, atau dicampur ke dalam masakan sehari-hari. Itulah sekilas kehebatan daun kelor, kekayaan alam murah meriah namun sangat berharga. Tetap jaga kesehatanmu bersama kami. Ini Radio Stara Banjarnegara,
1: saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

pembantu melihara daya tahan tubuh saya adalah Habutop. Mulai lebih peduli dengan kesehatan kita, karena kalau badan sudah mulai tidak sehat, aktivitas pun pasti kita juga tidak akan nyaman. Makanya, ayo konsumsi Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang laku.

0: Ki, Kimarus.
1: Ada apa, Ujang?
0: Masya Allah, Ki. Aki kan udah sepuh. Buka istirahat aja di rumah. Malah masih ke kebun jam segini.
1: Ke kebun itu udah jadi hobi saya, Jang. Dari muda sampai sekarang. Dan kalau bukan saya yang rawat kebun, mau siapa lagi coba?
0: Iya juga sih, anak-anak Aki kan semua. Tapi hebat loh Aki, badannya selalu seger, fit. Dan dari rumah ke sini kan lumayan, Ki. Aki malah jalan kaki, jemporan deh pokoknya.
1: Makanya jangan remehkan orang tua, Jang. Asal jangan lalai menjaga kesehatan, mau setua apapun, badan tetap aman.
0: Bukan ngeremehin, Ki, tapi agak kagum malah. Rahasianya apa, Ki?
1: Lah, anu sepele, Jang. Istirahat yang teratur, makanya juga harus terkontrol. Dari menu porsin, malah gerak lah. Anak selalu beliin saya butop, obat dari kualeran.

0: Bapak Juheri, alamat Dusun Tekik, Desa Sampang, Karangkobar.
1: Si Bebek, alamatnya Jatilawang Si Bebek, Wanayasa, tepatnya sebelum Esnayasa, Banjarnegara. Di A2, alamat Jalan Raya Dieng, Woroyoso, Pasurenan, Kecamatan Kabupaten Banjarnegara.
2: Kami juga melayani.

0: memelihara daya tahan tubuh, pilihan saya adalah Habutop. Mulai lebih peduli dengan kesehatan kita.
1: Bukan dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini Mas Dani, biasa namanya siapa?
3: Kalau senang panggilan Mas itu
2: di namanya di Wulahan Wetan ini ya.
3: Desa Wulahan Wetan RT 3 RW 6, Mbak.
2: Iya, ini konsumsi Habutop.
3: Tulis saya mengusung Habutop. Tulis saya punya fit radang paru-paru telah baik.
2: Alhamdulillah ya. Ya itu berarti sudah nyata ya rasa khasiatnya.
3: Ini nyata ya, bukan hari itu nyata pada ini bahan yang betul-betul bagus Habutop buat penyakit yang dalam-dalam ini bagus banget.
2: Iya.
4: Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain.

0: beli. Alhamdulillah pakai Vitama terus satu.
1: 070 Aisyah Fat, alamat di Jalan Legend Suprapto, Kulon.

0: sih sebelumnya tahu dari mana ada obat?
1: Jauh pula mas.
0: Dan sudah mengonsumsi.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Poro OTP bagi Anda untuk konsumsi
3: atau agen-agen resmi kami. Untuk info di tempatnya

0: Baru saja kita ikuti acara Dangdutnya asik banget di 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati, kita ikuti acara selanjutnya. Terima kasih Anda masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selamat mendengarkan Radio Stara Banjarnegara. Salam sehat untukmu, sahabat sehat di mana saja berada. Kali ini, kita akan membahas tanaman lokal yang dijuluki pohon ajaib dan kaya manfaat sejak zaman dulu, daun kelor. Sering kita temukan di pekarangan rumah, namun tahukah kamu betapa hebat kekuatannya? Tanaman kelor berasal dari India bagian utara, namun Asia Tenggara, termasuk Indonesia, di tanah air, kelor tumbuh subur di iklim tropis kita. Catatan sejarah mencatat, tanaman ini selalu dihargai dalam pengobatan tradisional Ayurveda dan jamu Nusantara, bahkan sebagai tanaman serbaguna, karena hampir seluruh bagian pohonnya bisa dimanfaatkan untuk kesehatan. Apa yang membuat kelor begitu istimewa, sahabat sehat? Gizinya akan vitamin A, C, dan berbagai vitamin, serta mineral seperti kalsium, kalium, dan zat besi. Tak hanya itu, daun ini syarat akan antioksidan, asam amino, dan katakan kandungan gizinya melampaui banyak sayuran dan buah-buahan biasa dalam porsi yang sama. Dengan kekayaan itu, khasiatnya pun tak main-main. Memperkuat daya tahan tubuh agar tak mudah terserang penyakit, membantu menjaga kadar gula dan tekanan darah, memberi gunaan. Bisa dimasak menjadi sayur bening yang lezat, diseduh menjadi teh, dijadikan bubuk, atau dalam masakan sehari. Dan kabar baiknya, daun bidara ada di dalam kapsul Habutop Ramuan Herbal Arab Paling Top. Sahabat sehat bisa mendapatkan manfaat dari daun bidara dalam kapsul Habutop Ramuan Herbal Arab Paling Top. Itulah sekilas kehebatan daun kelor, kekayaan alam murah meriah namun sangat berharga. Tetap jaga kesehatanmu bersama kami. Ini Radio Stara Banjarnegara.
1: Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simple buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: sih? Scroll-scroll HP sambil cak-cek-cak-cek mulu. Lagi liatin apa sih?
1: Ini loh, Bun. Ayah lagi liat-liat iklan obat di sosmed. Banyak banget, tapi nggak tahu mana yang benar-benar bagus ini, Teh.
0: Hati-hati lo ya. Jangan sampai kemakan iklan kayak Pak Kadus tuh. Salah obat jadinya.
1: Ya, makanya, Bun. Ini juga ayah lagi menimbang dan memilih dari komposisi sama khasiat bahan-bahannya loh.
0: Ngomong-ngomong, ayah emang lagi sakit apa?
1: Alhamdulillah sih, Bun. Ayah mah lagi sehat-sehat aja sekarang. Kan usia makin tua biasanya banyak penyakit mengintai. Ayah harus siap dengan asupan suplemen yang benar.
0: Kenapa gak coba Habutop aja ya? Tuh, kayak suaminya Bina. Udah usia segitu, kerja di proyek, gak pernah tuh dengar badannya bermasalah.
1: Ah, aman gak, Bun? Itu sih ayah juga sering lihat iklannya di sosmed.
0: Nah, soal iklan, cari yang banyak saksiannya atau testimoninya. Kayak Habutop nih, banyak banget yang udah ngerasain khasiat dan manfaat Habutop. Jadi sudah pasti meyakinkan.
1: Oke lah, besok pagi kita ke apotek ya, Bu. Beli Habutop buat kita berdua biar bisa harmonis terus tanpa terganggu kesehatannya.
0: Oke, siap.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, diabetes, darah tinggi. Asal Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain.

0: apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Indah Farma yang beralamat di Jalan Situwangi Rakit, Kalipenggung, Situwangi, RT 4, RW 5, Kecamatan Rakit. Agen Apotek Lengkong yang beralamat di Jalan Raya Krajan Lengkong, Desa Lengkong, Krajan, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah selatan Balai Desa Lengkong. Agen Apotek Mitra Keluarga yang beralamat di Jalan Raya Tapen, Kecamatan Wanadadi, tepatnya barat perempatan Tapen atau sebelah barat BMT Marhamah Tapen Wanadadi.

0: wawancara dengan
1: siapa ya Ibu? Kelvin Prihaput.
2: Apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sari Medika yang beralamat di Desa Losari, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Losari. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Desa Makam, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga atau depan Pasar Makam. Apotek Aska Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau Pasar Manis Karangmoncol. Apotek Ira Parma yang beralamat di Desa Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga atau belakang Puskesmas Karangmoncol.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93

membantu melihara daya tahan tubuh, pilihan saya adalah Habutok. Mulai lebih peduli dengan kesehatan kita, karena kalau badan sudah mulai tidak sehat, aktivitas pun pasti kita juga tidak akan nyaman. Makanya, ayo konsumsi Habutok. Habutok, obat herbal ramuan Arab yang lagi

0: konsumsi Habutop. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Niki, boleh diperkenalkan dulu namanya siapa dan juga alamatnya?
2: Arlia, dari Balong Bantar, RT1 RW2, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara.
1: Oke, dan juga kan setahu saya ibu ini sering banget ya konsumsi Habutop gitu. Nah, boleh berbagi pengalaman ini Bu mengenai Habutop, perubahannya gimana sih setelah menggunakan Habutop gitu?
2: Setelah minum Habutop herbal itu, sekarang badannya udah enak dan tenaganya sehat kembali. Udah gak terasa sakit lagi. Awalnya sebelum minum Habutop itu, sakit perut, keluhannya itu sakit pinggang dan gak bisa ngapa-ngapain lagi. Sekarang udah berkat minum Habutop herbal itu udah sehat kembali.
1: Oh, jadi pokoknya semenjak konsumsi Habutop jadi semuanya sakit-sakitnya jadi hilang ya Bu ya, membaik gitulah ya.
2: Alhamdulillah.
1: Pertama awalnya ini Bu tahu Habutop ini dari mana sih Bu?
2: Dari radio.
1: Jadi sering dengerin radio ya Bu, jadi tahu Habutop ini ya Bu ya.
2: Iya.
1: Gimana sih Bu pesan-pesannya gitu pendengar, biar para pendengar konsumsi Habutopnya ini gitu.
2: Buat para pendengar yang mempunyai keluhan kayak saya dan suami saya, harus segera diatasi dengan Habutop. Karena Habutop herbal itu sangat manjur dan menjarab pol-polan.
1: Oke, terima kasih ya Bu atas waktunya, ini sudah mengganggu.
2: Sama-sama.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
0: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
3: Agen Apotek Fajar Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Purwasaba, Depok Muntang, Purwasaba, Komplek Pasar Purwasaba, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Fajar Farma 2 yang beralamat di Jalan Raya Kebanaran Mandiraja, Desa Kebanaran, Kecamatan Mandiraja. Agen Apotek Happy Farma yang beralamat di Jalan Raya PU Kios Pasar Rakit, Kecamatan Rakit, tepatnya di sebelah barat Balai Desa Rakit.

0: Hari ini saya akan mengajarkan padamu jurus baru dengan panah itu.
1: Tapi Kakanda, apakah saya mampu untuk menguasainya?
0: Adikku, kau adalah adik kandungku. Kita mempunyai aliran darah yang sama. Untuk itu, bukan hal mustahil untuk kau menguasainya juga.
1: Baiklah, Kak. Akan saya coba.
0: Baiklah, sekarang pegang erat-erat panahmu itu dan incar target itu.
1: Baiklah, Kak.
2: Waduh!
0: Waduh, adikku. Kau meleset. Kau mengenai bokong Paman Sarwija.
1: Aduh, Paman. Maaf, Paman. Saya tidak sengaja.
2: Kau ini bagaimana? Apa terjadi sesuatu yang salah pada matamu?
0: Maafkan adik saya, Paman. Dia baru saja belajar untuk memanah.
1: Iya, Paman. Mata saya terkadang merasa bergoyang penglihatannya. Dan sering kabur.
2: Makanya hati-hati. Lihat dengan jelas. Untung saya pakai ajian bokong baja penguat rasa. Aku sarankan kamu mengkonsumsi Vitama, wahai anak muda. Kapsul herbal yang baik untuk menjaga kesehatan indera penglihatan kamu. Itu ramuan alami yang mengandung banyak bahan herbal pilihan.
1: Baiklah, Paman. Saya akan mengikuti saran Paman. Tapi, Paman, kenapa Paman ada di sini?
2: Kau tidak lihat saya sedang berlatih ajian penjinak ulat bulu?
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 02-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Faidah Parma yang beralamat di Desa Rajawana, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten Purbalingga, atau depan Balai Desa Rajawana. Apotek Mutiara 2 yang beralamat di perempatan Desa Pangadegan, RT 04 RW 02, Kecamatan Pangadegan, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Minggu, Pangadegan. Apotek Saras Parma yang beralamat di Desa Kalikajar, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau samping BRI Unit Kalikajar. Apotek Bandingan yang beralamat di Desa Bandingan, Kecamatan Kejobong, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Kalgung Bandingan.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
6: 93,4 di Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, namanya Ibu siapa, Ibu?
2: Ibu Nursih dari Gempalan.
1: Ya, tahu dari mana ada obat herbal Vitama?
2: Dari iklan radio.
1: Sebelumnya punya keluhan apa, Ibu, sebelum konsumsi Vitama?
2: Mata saya kurang jelas buat lihat dan mata saya sedikit memerah akibat debu.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, sekarang keadaannya gimana, Ibu?
2: Alhamdulillah, setelah menggunakan Vitama, membaik dan mata cerah lagi, enak buat melihat.
1: Udah habis berapa botol?
2: 3 botol.
1: Ya, mungkin ada pesan-pesannya, Ibu, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Ibu, gimana, Ibu, coba?
2: Para pendengar yang punya keluhan mata, coba beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih Ibu untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, berikut dengar bincang-bincang saya dengan salah satu pengonsumsi Vitama, solusi kesehatan mata.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822 110 0070. Sekali lagi di nomor handphone 0822 110 0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822 3110 0070. Sekali lagi di 0822 3110 0070.
5: Agen Apotek Sumber Waras yang beralamat di Toko Nyah Kiong, Komplek Pasar Karangkobar, tepatnya Timur Perapatan Pasar Pisang Karangkobar. Agen Apotek Raja Wali yang beralamat di Komplek Kios Terminal Karangkobar, tepatnya Utara Perempatan Karangkobar. Agen Apotek Mitra Sehat yang beralamat di Jalan Raya Karangkobar Wanayasa, Karangkobar Tengah, Karangkobar, tepatnya depan UPK Kecamatan Karangkobar.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Saya dengan Ibu Suki dari Ketumban.
1: Ya, Ibu benar ya, pengguna Vitama?
2: Iya, betul. Saya pengguna Vitama.
1: Silahkan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama.
2: Nah, awalnya saya mempunyai keluhan mata gatal terus terbeng. Kemudian saya disarankan untuk pakai Vitama. Setelah konsumsi, alhamdulillah keluhan mata saya berangsur membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar, silahkan.
2: Saran saya untuk pendengar, silahkan yang memiliki keluhan mata seperti saya, segera memakai Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomi Harjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot Sari. Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu RT 02 RW 02 Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: saya Ailka Denyi. Kesehatan itu mahal banget, apalagi buat kita-kita yang memiliki banyak kesibukan. Kesehatan tubuh harus tetap dijaga agar aktivitas kita tidak terganggu. Kalau tubuh dalam keadaan tidak fit atau dalam masa penyembuhan, jangan hanya diam. Istirahat yang teratur, makan yang cukup, dan tetap berikhtiar agar tubuh tetap sehat. Untuk membantu menjaga kesehatan tubuh, pilihan aku Habutok. Yuk mulai peduli dengan kesehatan tubuh agar tubuh sehat, aktivitas kita tidak terganggu. Habutok, obat herbal yang lagi ngetok.
1: Biar tetap semangat beraktivitas, terlebih di tengah kesibukan menyanyi seperti Bang Aidil. Jangan lupa jaga kesehatan. Salah satunya dengan rutin minum Habutok. Habutok, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetok.
2: Eh, Mas Arif.
3: Iya, Pak Haji.
2: Eh, Mas, kamu saya perhatiin kok badannya kurus gitu. Perasaan dulu badanmu bagus loh, ideal. Kurang gizi ya?
3: Ya nggak gitu, Pak Haji. Nggak tahu nih, selera makan saya makin jelek semenjak sakit bulan lalu.
2: Oh, susah makan. Nggak punya duit.
3: Astagfirullah, Pak Haji. Bukan gitu. Selera makan saya loh yang turun.
2: Oh lah, kenapa kamu nggak coba aja, Mas, konsumsi Habutok?
3: Tadinya sih mau, Pak. Tapi belum yakin, Pak Haji.
2: Jangan ragu, Mas Arif. Habutok ini aman dikonsumsi karena 100% herbal alami. Dan banyak kok yang udah jadi saksi khasiat dari Habutok. Dengerin aja deh testimoni-testimoninya di radio. Selain bisa mempercepat pemulihan pasca sakit, juga memperbaiki sel-sel yang rusak dan metabolisme tubuh membaik, termasuk selera makan.
4: Habutok, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutok sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutok di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
6: Agen Toko Jamu Bapak Irwan yang beralamat Komplek Kios Pasar Karangkobar, Banjarnegara, tepatnya Timur Prapatan Karangkobar, masuk kiri. Agen Ibu Sri Hastuti yang beralamat Warung Pinggir Jalan Jemblung, Desa Sampang, Kecamatan Karangkobar. Agen Toko Herbal Hasanah yang beralamat di Komplek Kios Pasar Atas Karangkobar, Kecamatan

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah derma salah satu pengonsumsi Habutop. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan ibu siapa? Silakan diperkenalkan namanya.
2: Dengan ibu Sari.
1: Alamatnya dari mana, ibu?
2: Dari Jalan Kibangun, Salebu, Majenang.
1: Saya ke rumah ibu tahu bahwa dulu ibu pernah beli Habutop ya kepada saya.
2: Iya, mas.
1: Kalau begitu boleh diceritakan pengalamannya seperti apa, ibu?
2: Dulu saya sebelum mengonsumsi Habutop, saya sakit pinggang, mas. Udah hampir 5 bulanan.
1: Iya, setelah mengonsumsi Habutop, bagaimana ibu yang ngerasakan?
2: Setelah mengonsumsi Habutop, alhamdulillah sakit pinggang saya berangsur membaik.
1: Udah habis berapa botol, ibu?
2: Udah habis 2 botol.
1: Ya kalau boleh tahu, saya aktivitas keseharian ibu apa, ibu?
2: Saya ibu rumah tangga.
1: Ini yang terakhir, ibu. Saran buat yang lain yang punya keluhan penyakit seperti ibu?
2: Saran buat yang lain, kalau punya keluhan sakit pinggang atau yang lainnya, jangan lupa beli Habutop ya.
1: Iya, terima kasih ibu atas waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-00-70. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-00-70.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Apotek Sahabat Parma yang beralamat di Jalan Brigjen Suwondo nomor 64 Mahaputra, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko King Bobot Sari. Apotek Hudi Husada yang beralamat di Jalan Yosomiharjo nomor 18 Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah barat Puskesmas Bobot

0: Sari, Apotek Bobot Sari yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 24, Desa Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau samping toko Mas Nur Putra. Dan Apotek Tidu Parma yang beralamat di Jalan Raya Tidu, RT 02 RW 02, Dusun 2 Tidu, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah pintu masuk Bandara Jenderal Besar Sudirman.
1: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Sahabat Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya. Saluran hiburan dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
1: Selamat mendengarkan Radio Stara Banjarnegara. Salam sehat untukmu sahabat sehat di mana saja berada. Kali ini kita akan membahas tanaman lokal yang dijuluki pohon ajaib dan kaya manfaat sejak zaman dulu, daun kelor. Sering kita temukan di pekarangan rumah, namun tahukah kamu betapa hebat kekuatannya? Tanaman kelor berasal dari India bagian utara, namun sudah tumbuh dan dibudidayakan di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia selama berabad-abad lamanya. Di tanah air, kelor tumbuh subur di iklim tropis kita. Catatan sejarah mencatat bahwa tanaman ini selalu dihargai dalam pengobatan tradisional Ayurveda dan jamu Nusantara. Bahkan disebut sebagai tanaman serbaguna karena hampir seluruh bagian pohonnya bisa dimanfaatkan untuk kesehatan. Apa yang membuat daun kelor begitu istimewa, sahabat sehat? Kandungan gizinya luar biasa padat, kaya akan vitamin A, C, dan berbagai vitamin B, serta kaya mineral seperti kalsium, kalium, dan zat besi. Tak hanya itu, daun ini syarat akan antioksidan, asam amino esensial, dan senyawa anti peradangan. Sering dikatakan kandungan gizinya melampaui banyak sayuran dan buah-buahan biasa dalam porsi yang sama. Dengan kekayaan itu, khasiatnya pun tak main-main. Memperkuat daya tahan tubuh agar tak mudah terserang penyakit, membantu menjaga kadar gula darah dan tekanan darah tetap seimbang, melancarkan pencernaan dan memberi asupan energi harian, serta membantu merawat kesehatan tulang dan kulit. Kegunaannya sangat praktis, bisa dimasak menjadi sayur bening yang lezat, diseduh menjadi teh, dijadikan bubuk, atau dicampur ke dalam masakan sehari-hari. Itulah sekilas kehebatan daun kelor, kekayaan alam murah meriah namun sangat berharga. Tetap jaga kesehatanmu bersama kami. Ini Radio Stara Banjarnegara,
0: saluran hiburan selalu, dan informasi kesehatan. Inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simple buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Dapatkan Habutol Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Agen Mama Dika, yang beralamat di Warung Mama Dika, Desa Ambal, RT 3, RW 1, Kecamatan Karangkobar, tepatnya di pertigaan lapangan desa Ambal. Agen Bapak Sunarko, yang beralamat di Desa Kumelar, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar. Agen Warung Bapak Hadi, yang beralamat di Desa Sampang, RT 2, RW 2, Kecamatan Karangkobar.
3: Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Sul. Makin kesini stamina mu makin keren.
1: Latihan bisa maksimal. Wah, ini sih pasti pakai doping ya.
2: Doping. Dodor emping.
1: Yes, serius. Soalnya dulu kan waktu pertama ikut latihan kamu gampang banget ngeluh capek. Kaki pada sakit lah dan lain-lain.
2: Ya, yang namanya orang itu harus berkembang lebih baik lah. Nah, untuk kesehatan, aku tuh selalu percaya nama Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang bagus buat menjaga kesehatan dan stamina tubuh.
1: Oh, herbal yang di radio itu ya? Wah, itu sih emang mantep. Bapakku aja minum tuh. Dan kebukti kolesterol sama darah tinggi bapakku berangsur membaik.
2: Bukan itu aja. Ini juga banyak manfaatnya seperti menambah nafsu makan, mengembalikan asupan nutrisi, dan menjaga stamina biar tetap prima.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otibus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Kalibening yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Pekalongan, Kecamatan Kalibening, tepatnya di depan SD Negeri 1 Kalibening. Agen Apotek Bening Farma yang beralamat di Jalan Raya Kalibening Pekalongan, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, tepatnya di sebelah utara BPR Surya Yuda Kalibening. Agen Bapak Syukur yang beralamat di Desa Kalisat Kidul, Kecamatan Kalibening,

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mohon maaf Ibu mengganggu waktunya sebentar.
2: Iya Mas, gak apa-apa.
1: Ibu namanya siapa?
2: Ibu Yatinah, Limangan Luhur, Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Sebelumnya saya mau bertanya Ibu, Ibu kan pengonsumsi Habutop?
2: Ya betul Mas.
1: Sebelum mengonsumsi, punya keluhan apa Ibu?
2: Ma, darahnya juga rendah Mas.
1: Bagaimana setelah mengonsumsi Habutop?
2: Alhamdulillah sekarang penyakit saya yang saya derita sudah sehat lagi.
1: Sudah habis berapa botol Ibu?
2: 4 botol.
1: Iya, mungkin kesan-kesannya bagaimana Ibu buat yang punya keluhan seperti Ibu?
2: Buat para pendengar yang punya keluhan seperti saya, Ma,

0: dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Azam Parma yang beralamat di Jalan DI Panjaitan, Desa Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Atau sebelah Rumah Sakit Umuhani, Apotek Al-Faris yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Dusun Mewek, RT 01 RW 01, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan bengkel Samajaya Motor, Apotek Nanfarma 2 yang beralamat di Jalan Maijen Sungkono, Desa Kalimanah Wetan, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, atau depan Polsek Kalimanah, dan Apotek Blanter Parma yang beralamat Jalan Maijen Sungkono, Desa Blanter, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau sebelah Alfamart Blanter 2.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070. 93,4

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mohon maaf, Ibu mengganggu waktunya sebentar.
2: Iya, Mas, enggak apa-apa.
1: Ibu namanya siapa?
2: Ibu Yatinah, Limangan Luhur, Desa Salebu, Kecamatan Majenang.
1: Sebelumnya saya mau bertanya, Ibu. Ibu kan pengonsumsi Habutop?
2: Iya, betul, Mas.
1: Sebelum mengonsumsi, punya keluhan apa, Ibu?
2: Ma, darahnya juga rendah, Mas.
1: Bagaimana setelah mengonsumsi Habutop?
2: Alhamdulillah, sekarang penyakit saya yang saya derita sudah sehat lagi.
1: Sudah habis berapa botol, Ibu?
2: 4 botol.
1: Iya, mungkin kesan-kesannya bagaimana, Ibu, buat yang punya keluhan seperti Ibu?
2: Buat para pendengar yang punya keluhan seperti saya, mah darah

0: dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami.

0: masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
1: Permisi.
2: Iya, masuk kena. Ada apa? Mau kasbon?
1: Enggak dong, Bos. Mentang-mentang muka saya muka miskin, dikira mau kasbon terus.
2: Bercanda, Nak. Terus mau apa? Itu mata yang kiri kenapa merah gitu?
1: Nah, Bos lihat kan? Mata kiri saya merah banget. Maka dari itu, besok saya mau izin sehari, Bos, buat periksa mata.
2: Kayaknya itu kelamaan di depan komputer deh. Kena radiasi dari komputer tuh. Saya saranin sih kamu beli Vitamin, Nak. Itu loh, obat herbal solusi kesehatan mata yang bisa membantu buat mata iritasi, konjungtivitis, rabun, glukoma, dan lain-lain. Asal rutin minumnya. Aman kok, udah BPOM dan halal. Istri saya juga rutin minum Vitamin loh. Seminggu kemarin sempat iritasi. Alhamdulillah sekarang udah sembuh.
1: Ya, nanti saya beli deh, Bos. Asal dikasih kasbon juga.
2: Nah, kan? Ujung-ujungnya kasbon lagi. Ya udah, besok saya izinin kamu libur sehari deh.
1: Makasih, Bos.
2: Oke, sama-sama.
0: Vitamin, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Azam Parma yang beralamat di Jalan DI Panjaitan, Desa Purbalingga Lor, Kecamatan Purbalingga, Kabupaten Purbalingga. Atau sebelah Rumah Sakit Umuhani, Apotek Al-Faris yang beralamat di Jalan Soekarno-Hatta, Dusun Mewek, RT 01 RW 01, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan bengkel Samajaya Motor, Apotek Nanfarma 2 yang beralamat di Jalan Maijen Sungkono, Desa Kalimanah Wetan, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga. Atau depan Polsek Kalimanah dan Apotek Blanter Parma yang beralamat Jalan Maijen Sungkono, Desa Blanter, Kecamatan Kalimanah, Purbalingga, atau sebelah Alfamart Blanter 2.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
0: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Mbak siapa, silakan diperkenalkan.
2: Mbak Isesi dari Sunayokir.
1: Iya, Mbak Isesi benar ya pengguna Vitama?
2: Iya, benar.
1: Silakan untuk dibagi pengalaman menggunakan Vitama.
2: Keluhan mata yang saya rasakan, penglihatan buram, kemudian saya dibelikan Vitama sama ibu. Alhamdulillah, keluhan mata saya berangsur membaik.
1: Alhamdulillah, khasiatnya sudah nyata. Terakhir pesan untuk pendengar, silakan.
2: Saran untuk pendengar yang memiliki keluhan mata, belilah Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara. Dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Agen Apotek Parma Diana yang beralamat di Jalan Batur, Dusun 1, RT 1, RW 1, Desa Batur, Kecamatan Batur. Agen Apotek Surya Sehat yang beralamat di Jalan Raya Ketambakan 1, Ketambakan, Kecamatan Mandukara, tepatnya di depan BRI Unit Petambakan. Agen Apotek Petambakan yang beralamat di Jalan Raya Banjarnegara Karangkobar, Petambakan, Kecamatan Mandukara, tepatnya di depan lapangan Petambakan Banjarnegara.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Wali normal lagi buat melihat.
2: Iya, udah habis berapa botol, Mas?
1: 2 botol sama yang sekarang.
2: Mungkin ada pesan-pesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata gimana?
1: Pesan-kesan saya buat pendengar yang punya keluhan mata seperti mata merah, mata belekan, dan gangguan mata lainnya, jangan ragu beli Vitama seperti yang saya alami. Khasiatnya nyata. Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Iya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
0: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Widya Farma yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau depan RSUD Guteng, Purbalingga. Apotek Wirasana yang beralamat di Jalan Veteran nomor 16A, Desa Wirasana, Kecamatan Purbalingga, Purbalingga, atau sebelah perumahan Mutiara Regensi 2. Apotek Bukateja yang beralamat di Jalan Purwandaru nomor 16 Bukateja, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Jalan Raya Alfamart Sukateja. Dan di Apotek Bunda yang beralamat di Perumahan Abdi Negara Blok E1 nomor 11, Desa Bojonegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah SMPN 1 Padamara.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
3: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Selalu di hati.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sudah di rumah salah satu pengonsumsi Vitama. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa, Mas?
2: Bersama Marco.
1: Alamatnya mana?
2: Alamat di Gempalan.
1: Di Gempalan. Iya, ini betul masnya pengonsumsi Vitama?
2: Betul.
1: Sebelum mengonsumsi, masnya punya keluhan apa, Mas?
2: Sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya belekan, melihat cahaya sedikit silau.
1: Awal mulanya gimana itu, Mas?
2: Kena debu, terus matanya dikucek-kucek.
1: Iya. Dan setelah mengonsumsi Vitama, apa yang dirasakan sekarang, Mas?
2: Setelah mendengar iklan di radio bahwa ada obat herbal Vitama buat mata, saya langsung beli satu botol. Alhamdulillah, setelah mengkonsumsi Vitama, sembuh kembali.
1: Alhamdulillah ya, Mas. Ya mungkin ada kesan-kesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan mata seperti Mas, gimana?
2: Ya, kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan mata, jangan ragu beli Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Ya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Wenta, yang beralamat di Jalan Kenteng Madukara, Kenteng, Kecamatan Madukara, tepatnya di sebelah barat Politeknik Banjarnegara. Agen Apotek Embun Farma, yang beralamat di Jalan Raya Batur Gede, Desa Madukara, Kecamatan Madukara, tepatnya Jalan Arah Pagentan, Banjarnegara. Agen Apotek Setia Budi, yang beralamat di Jalan Raya Timur Wanadadi, Desa Banjarmangu, tepatnya di sebelah utara BKK, Mandiraja, Banjarmangu, Banjarnegara.

0: Butok, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Yuan Sparma yang beralamat di Jalan Raya Padamara RT 01 RW 01 nomor 43 Kecamatan Padamara Kabupaten Purbalingga atau depan Indomart Padamara. Apotek Ade Parma yang beralamat di Desa Kanding Kecamatan Somagede Kabupaten Banyumas atau depan penggilingan padi Ude Sribumi. Apotek Panican yang beralamat di Dusun Panican RT 14 RW 04 Kecamatan Kemangkon Kabupaten Purbalingga atau sebelah Pasar Panican. Dan agen Pak RW Wiradadi yang beralamat di Jalan Pesuruan Desa Wiradadi Kecamatan Sokaraja Kabupaten Banyumas atau Pak Kartun RW Wiradadi.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: negara yang merdeka adalah negara yang sehat. Negara yang merdeka adalah negara yang sadar akan kesehatan. Dan negara yang sehat adalah negara yang penduduknya menjunjung tinggi pola hidup sehat. Awali pola hidup sehat Anda dengan mengkonsumsi rutin Habuto, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Konsumsi 3 kali sehari 2 kapsul Habutop untuk tubuh yang sehat dan negara yang bermartabat.
1: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
0: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Agen Apotek Rahma yang beralamat di Jalan Raya Banjarmangu, Kecamatan Banjarmangu, tepatnya utara pertigaan Polsek Banjarmangu, Banjarnegara. Agen Apotek Oren Pharma yang beralamat di Komplek Pasar Gripit Banjarmangu, tepatnya di pertigaan Gripit masuk pasar. Agen Apotek Mandiraja yang beralamat di Mandiraja Kulon, Komplek Kios Mandiraja, tepatnya di sebelah timur Terminal Mandiraja, Banjarnegara.

0: dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Haskia yang beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto, RT 01, RW 01, Desa Kalibangor, Kecamatan Kalibangor, Kabupaten Banyumas, atau depan BRI Unit Kalibangor. Apotek Aisyah Parma yang beralamat di Jalan Raya Danakerta, RT 003, RW 001, Desa Danakerta 4, Kecamatan Pugelan, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah Alfamart Danakerta. Apotek Tugu Sehat yang beralamat di Jalan Andong Sinawi, RT 04, RW 04, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau Tugu Lancip Bobot Sari. Dan Apotek Nan Farma 1 yang beralamat di Jalan Raya Pasar Cipaku, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Cipaku Merebet.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Istara Radio Banjarnegara.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa silahkan diperkenalkan.
2: Nama saya Gading dari Kedung Banteng Selatan.
1: Ya benar ya, Mas Gading ini pengkonsumsi Habutop. Silahkan dibagi pengalaman menggunakan Habutop.
2: Saya kemarin mempunyai keluhan lemas kayak masuk angin. Kemudian saya dibelikan Habutop oleh ibu setelah habis satu botol isi 100 kapsul. Alhamdulillah keluhan saya sembuh. Aktivitas sekolah saya menjadi tidak terganggu.
1: Oke, baik, alhamdulillah ya. Terakhir pesan untuk pendengar, silakan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silakan beli Habutop obat herbal ramuan darat.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.

0: Kumoro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Apotek Arta Pharma yang beralamat di Jalan Raya Wanadadi Banjarmangu, Wanakarsa, Desa Wanakarsa, Kecamatan Wanadadi. Agen Apotek Giliani yang beralamat di Jalan Raya Klampok Banjarnegara, tepatnya di depan Polsek Kecamatan Purwareja, Klampok. Agen Apotek Haksa Pharma yang beralamat di Jalan Raya Purwareja, Klampok Banjarnegara, tepatnya di sebelah timur SMK

0: Bu, ibu, ibu kemana sih bu?
1: Apakah?
0: Ya ampun ibu, dari tadi masih bergulat sama jarum dan benang. Udah setengah jam loh bu.
1: Abi susah banget kak. Matanya sampai dipotot-pototin juga, tetap aja susah. Bolongan jarumnya kekecilan sih.
0: Sini kakak aja yang masukin benangnya ke jarum bu.
1: Ya udah deh nih kak. Alhamdulillah untung punya anak perawan. Lagian mata ibu kadang fokus, kadang ngeblur. Aneh loh kak.
0: Harus diobatin itu bu, biar gak makin parah kalau dibiarin. Ibu suka denger iklan obat herbal yang buat mata di radio enggak?
1: Pernah denger sih kak. Emang kenapa?
0: Nah, ibunya teman kakak juga katanya matanya buram. Terus rutin konsumsi herbal buat mata itu. Namanya Vitama, solusi kesehatan mata. Katanya bisa buat semua jenis keluhan di mata, bu. Seperti sakit mata, rabun, iritasi, katarak, dan lain-lain.
1: Wah, boleh atuh ibu beliin ya. Nanti uangnya ibu minta dulu sama bapak.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Bojongsari Parma yang beralamat di Bojongsari RT 01 RW 01 Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga atau sebelah SMPN 1 Bojongsari. Apotek Pakuden yang beralamat di Jalan Raya Serayu, Desa Pakuden Tengah RT 04 RW 04 Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas atau depan TB Mulia Rezeki. Apotek Seven Farmasi yang beralamat di Jalan Es Parman RT 02 RW 01 Desa Kedung Menjangan Kecamatan Purbalingga Kabupaten Purbalingga atau depan SPBU Kedung Menjangan, dan di Apotek Safira Farma yang beralamat di Jalan Argandaru nomor 41 Dusun 5 Bukateja Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga atau sebelah BRI Unit Bukateja.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
5: 93,4 Stara Radio Banjarnegara.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Oke, saudara pendengar, saat ini saya sedang nerima salah satu pengonsumsi Vitama, solusi kesehatan mata. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, namanya siapa, Mas?
2: Nama saya Mas Dayat.
1: Alamat lengkapnya dari mana, Mas?
2: Saya dari Desa Cibenying, Kecamatan Majenang.
1: Ya, sebelumnya tahu dari mana, Mas, ada obat herbal Vitama?
2: Saya tahu itu dari radio.
1: Sebelum mengonsumsi, Masnya punya keluhan apa, Mas?
2: Ya, saya sebelum mengonsumsi Vitama, mata saya kurang jelas buat melihat, jauh pandangan sedikit kabur.
1: Dan sesudah mengonsumsi Vitama, apa yang dirasakan sekarang, Mas?
2: Sesudah mengonsumsi Vitama, alhamdulillah sekarang berangsur membaik. Sekarang lihat jauh sudah tidak kabur lagi.
1: Iya, udah habis berapa botol, Mas?
2: Saya udah habis 2 botol, Mas.
1: Untuk aktivitas kesehariannya apa, Mas?
2: Saya kerja di konveksi, Mas.
1: Mungkin ada kesan-kesannya, Mas, buat para pendengar yang punya keluhan penyakit mata seperti Mas, gimana?
2: Ya, kesan-kesannya buat para pendengar yang punya keluhan mata minus, mata plus, dan penglihatan kabur, jangan ragu beli Vitama.
1: Vitama?
2: Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Iya, terima kasih, Mas, untuk waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi berikut ini. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Agen Apotek Bina Sehat yang beralamat di Jalan Raya Purwarja, Klampok, Banjarnegara, tepatnya di depan Rumah Sakit Immanuel, Purwarja, Klampok. Agen Apotek Hilmi Farma yang beralamat di Jalan Raya Pucang, Blatter, Pucang, Kecamatan Bawang, tepatnya di Timur Masjid Asyidik, Pucang. Agen Apotek Khotijah yang beralamat di Jalan Gemuruh Bawang, nomor 10, Gemuruh, Kecamatan Bawang, tepatnya di sebelah barat SMK Negeri 1 Bawang.

0: pendengar. Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pendengar radio, saya sudah berada di konsumen dari Vitama. Sebelumnya untuk bisa diperkenalkan terlebih dahulu, Bapak.
2: Baik, Pak. Perkenalkan, nama saya Miftahul Anam. Saya bertempat di Sijeruk RT 6 RW 2 Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara.
1: Bapak Anam ini benar konsumen dari Vitama ya, Pak ya?
2: Iya, benar sekali, Pak.
1: Terus awal mula tahu Vitama sehingga memilih Vitama ini gimana ceritanya, Bapak?
2: Saya ini kan kerja di bagian administrasi ya, Pak ya. Nah, itu hampir 12 jam itu lihat komputer, Pak, layar komputer. Wah, sampai suatu ketika saya sedang istirahat siang mendengarkan radio ini, Pak. Kok ada testimoni dari teman-teman yang lain yang saya kenal itu pakai Vitama dan Vimata itu cocok, Pak, sehingga saya jadi penasaran ke situ. Terus saya beli satu paket komplit dan alhamdulillah selama 4 bulan saya sudah merasakan khasiatnya, Pak. Yang dari dulu lihat komputer itu agak perih, terus istirahat mata merah, sekarang alhamdulillah sudah enggak lagi nih, Pak.
1: Awalnya coba-coba, ternyata benar juga judulnya seperti itu, Pak ya.
2: Iya, benar sekali itu, Pak. Sampean, wah.
1: Terus pesan-pesan nih untuk pendengar radio mungkin yang belum percaya.
2: Bagi teman-teman yang memang kurang percaya atau rekan-rekan yang kurang percaya, kalau belum nyoba ya pasti enggak tahu. Jadi ya, silahkan dicoba dulu baru bilang ke teman-teman Anda yang lain.
1: Ya, istilahnya sudah mencoba baru buka suara begitu, Pak ya.
2: Iya, betul sekali, Pak. Karena yang pemain langsung itu biasanya akan lebih paham dan lebih tahu, Pak.
1: Baik, Bapak Miftahul, atas testimoninya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: madu Vitapedia, teh moro, otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sinduraja yang beralamat di Jalan Sinduraja, Dusun Sinduraja, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Pasar Sinduraja. Apotek James yang beralamat di Jalan Sinduraja, RT 03 RW 02, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau depan Alfamart Sinduraja. Apotek Keluarga Sehat yang beralamat di Jalan Kaligondang, RT 01 RW 04, Kecamatan Kaligondang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pasar Kaligondang. Dan di Apotek Bangkit Sentra Medika yang beralamat di Jalan Raya Kejobang, Kecamatan Kejobang, Purbalingga, atau samping Alfamart Kejobang.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: 93,4 Istara Radio Banjarnegara.

0: di cuaca yang dingin kayak gini rajin jogi ya, Neng?
1: Pak RT. Iya nih, Pak. Mumpung lagi libur kerja, jadi sempetin buat olahraga.
0: Bagus, Neng. Negara kita harusnya banyak yang sepemikiran sama Neng, biar nggak kebanyakan kaum rebahan.
1: Iya, Pak. Ngomong-ngomong, Pak RT juga saya lihat-lihat setiap hari pagi-pagi sepedaan. Di usia segitu masih seger aja badannya, Pak.
0: Iya dong, Neng. Kebiasaan olahraga saya itu dari muda sampai sekarang jadi keterusan. Ditambah juga nih, rahasia saya selalu rutin minum suplemen makanan tambahan yang namanya Habuto.
1: Wah, kalau itu sih sama, Pak RT. Habuto itu selain menambah energi buat aktivitas, baik juga buat penderita berbagai macam penyakit-penyakit kronis.
0: Betul, apalagi buat kekebalan tubuh, biar makin fit.
2: Habuto, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Apotek Oren Farma beralamat di Jalan Raya Binorong, Mertaya Sawetan, Desa Gumbiwang, Kecamatan Purwanegara. Apotek Pahala beralamat di Jalan Veteran, nomor 66, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah barat Pasar Banjarnegara. Apotek Imun Farma beralamat di Jalan Veteran, nomor 100, Semarang, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya perempatan Wambing Polres Banjarnegara.

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan Mbak siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Saya dengan Mbak Ijah dari Gedung Bandeng Selatan.
1: Ya Mbak Ijah, benar ya pengkonsumsi Habutop?
2: Iya benar.
1: Silahkan diceritakan Mbak pengalaman menggunakan Habutop.
2: Awalnya saya dengar iklan di radio produk Habutop. Kebetulan saya memiliki keluhan sering tiba-tiba lemas dan pusing. Alhamdulillah setelah saya konsumsi Habutop, keluhan saya hilang.
1: Alhamdulillah ya, itu hasilnya sudah terbukti ya. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Mbak Ijah atau keluhan lainnya, silahkan.
2: Ya, pesan untuk pendengar, tetangga atau kerabat, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab.
1: Oke, terima kasih untuk kesaksiannya. Dan demikian pendengar, kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Mitra Parma yang beralamat di Jalan Gandul Ekor, Dusun Panggisari, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Lampu Merah Gandul Ekor. Apotek Mandiri yang beralamat di Jalan Raya DI Panjaitan, Kecamatan Purbalingga Lor, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Mandiri Purbalingga. Apotek Kemangkon yang beralamat di Desa Bakulan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, atau depan TK Pertiwi Bakulan. Dan di Apotek Queen Pharma yang beralamat di Jalan Raya Pengalusan, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga, atau Pasar Pengalusan.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
4: 93,4 Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan ibu siapa? Silahkan diperkenalkan.
2: Dengan ibu Tarsini.
1: Alamatnya di mana?
2: Alamat saya di Jalan Cempaka, RT 02, RW 03, Tertilor, Serbuki.
1: Benar ibu pengguna Habutop?
2: Ya benar.
1: Silahkan diceritakan pengalamannya.
2: Saya sering mengalami kesemutan dan saya kalau malam sering susah tidur. Setelah saya mendengarkan iklan di radio, saya mencoba membeli Habutop di agen terdekat. Saya udah hampir habis 2 botol. Alhamdulillah keluhan yang saya rasakan udah membaik.
1: Alhamdulillah. Terakhir pesan untuk pendengar yang memiliki keluhan yang sama, silahkan.
2: Bagi pendengar yang mengalami keluhan seperti saya, cobalah memakai obat herbal Habutop. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
1: Demikian pendengar kesaksian dari salah seorang pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan Habutop, Vitama, Sultana, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di Stara Radio Banjarnegara yang beralamat di Karangkobar, Banjarnegara, dan dapatkan di apotek-apotek terdekat di daerah Anda. Untuk konsultasi, informasi, dan keagenan, hubungi call center kami di nomor handphone 0822-110-0070. Sekali lagi, di nomor handphone 0822-110-0070.
4: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
5: Toko Herbal Wangi beralamat di Jalan Gotong Royong, Kuta Banjarnegara, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah timur Gang Selaon Second, Kuta Banjarnegara. Apotek Alip Farma beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, nomor 3, Kuta Banjarnegara. Tepatnya depan persis RSUD Haji Ana, Lasmana, Banjarnegara. Apotek Karunia beralamat di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 32, Krandegan, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya sebelah barat Topas Gayam.

0: Mbak, Mbak.
1: Eh, iya Pak. Kenapa ya?
0: Mbaknya, kenapa kok dari tadi kayak linglung gitu? Bolak-balik terus naik motornya kemana? Karep, muter-muter gitu. Dari sana balik lagi ke sini, terus balik lagi ke sana. Mbaknya lagi nyari apa sebenarnya? Sampai nyipit-nyipitin mata gitu.
1: Oh, iya Pak. Ini sebenarnya saya lagi nyari klinik dokter spesialis mata yang buka sama optiknya Pak. Tapi dari tadi saya nggak nemu-nemu.
0: Walah, itu di depan jelas tuh Bu. Tuh pelangnya, optik cahaya, dokter Sinta spesialis mata.
1: Oh, maaf ya Pak. Soalnya mata saya ini emang rabun. Makanya saya mau ke dokter mata. Tapi bingung nyari-nyari pelangnya karena gak kelihatan tulisannya, Pak. Maaf ya.
0: Oh, pantesan dari tadi muter-muter terus di sekitar sini. Makanya jaga kesehatan mata, ya. Masih muda loh. Nih, Bapak juga selalu menjaga kesehatan mata dengan konsumsi kapsul Pitama. Alhamdulillah, masih jelas walaupun udah tua.
1: Di mana belinya, Pak, kapsul Pitama yang Bapak bilang itu?
0: Beli aja ke apotek juga ada atau ke radio. Pitama itu bisa menjaga kesehatan. Utamanya kesehatan mata. Bahkan untuk yang punya penyakit mata seperti rabun, katarak, glaukoma juga bisa. Yang penting konsumsi Pitama secara rutin. 2 kapsul, 3 kali sehari. Aman tanpa efek samping, Ma.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Budi Parma yang beralamat di Dusun 2 Pakuncen, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga atau depan SMPN 2 Bobot Sari. Apotek Karangcengis yang beralamat di Dusun Lembon Karangcengis, Karangcengis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Indomaret Karanggedang. Apotek Binangun yang beralamat di Dusun Binangun, Klampok, Kecamatan Purworejo, Klampok, Kabupaten Banjarnegara atau depan SDN 1 Klampok. Apotek Susukan yang beralamat di Jalan Raya Susukan, Bulu, Susukan, Kecamatan Susukan, Kabupaten Banjarnegara atau sebelah BRI Unit Susukan. Dan di Apotek Temata Jaya Farma yang beralamat di Dusun 2 Kebutuh, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau depan Posyandu Mekar Melati 2 Kebutuh.
2: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
4: 93,4 Star

0: pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya Ibu, sebelumnya mohon maaf sekali mengganggu waktunya. Ini perkenalan dulu ya untuk ibunya, atas nama siapa dan alamatnya di mana.
2: Perkenalkan, nama saya Guru Mili, alamat Telaga Lele.
1: Oh, Telaga Lele, berarti sekitar radio sini nih Bu.
2: Iya.
1: Oh ya, ini ibunya katanya kan pengguna Vitama ya. Enggak katanya ya, karena memang iya.
2: Iya.
1: Ini untuk ibunya, kalau boleh tahu itu ada keluhan apa Bu untuk penglihatan ibunya ini?
2: Oh, waktu sebelum
1: Sebelum itu
2: mata buat melihat itu enggak jelas gitu. Kalau lihat jarak jauh ya susah, jarak dekat apalagi gitu. Sebelum itu loh.
1: Sebelum tapi, konsumsi.
2: Iya, tapi sesudah konsumsi obat itu, alhamdulillah ada perubahan.
1: Oh, berarti setelah konsumsi Vitama ini ada perubahan.
2: Iya.
1: Ibunya udah minum berapa botol, Bu?
2: 3, Mbak.
1: Oh, 3 botol.
2: Iya.
1: Oh, berarti ini Ibu tahu tentang Vitama ini dari mana, Bu?
2: Dari radio, Mbak.
1: Oh, dari radio.
2: Ya, kebetulan kan rumah saya berdampingan.
1: Iya, betul sekali ya, Bu.
2: Radio ini.
1: Berarti ada bedanya setelah konsumsi Vitama.
2: Iya, Mbak.
1: Terus sekarang ibunya masih konsumsi, Bu?
2: Masih, Mbak.
1: Ada, masih perubahan di dalam
2: mata ibu? Ada perubahan, alhamdulillah, dan jelas.
1: Oh, iya, alhamdulillah nih, Bu. Terus ini saran-saran untuk yang belum mengkonsumsi Vitama, saran-sarannya apa, Bu?
2: Nah, untuk yang belum konsumsi, kalau misalnya ada keluhan sakit mata atau keluhan mata nggak jelas, supaya
1: mengkonsumsi
2: obat ini
1: karena Vitama,
2: insya Allah manjur.
1: Karena Vitama ini solusi untuk kesehatan mata gitu. Dan terima kasih Bu. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
4: Apotek Restu beralamat di Jalan Veteran nomor 6 Komplek Pasar Banjarnegara, tepatnya pertigaan Toko Midangan Pasar Banjarnegara.

Apotek Aditya. Beralamat di Jalan Raya Kuta Banjarnegara, Pasar Gayam, Kecamatan Banjarnegara. Tepatnya pertigaan Lampu Bangjo, Gayam arah barat. Apotek Pelita beralamat di Jalan S. Parman, nomor 32A, Desa Parakancanga, Kecamatan Banjarnegara, tepatnya sebelah timur Balai Desa Parakancanga.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Pendengar radio, saya sudah bersama konsumen dari Vitama. Mari kita simak bersama kesaksian dari pengguna dari Vitama ini. Mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu, sumonggo mas.
2: Perkenalkan, nama saya Sigit Kurniawan Saputra, asal dari Dusun Meringin, Desa Borodadi, Kecamatan Karangbubar.
1: Di Kabupaten Banjarnegara ya mas ya?
2: Iya betul.
1: Mas Sigit pertama tahu Vitama ini dulu dari mana mas Sigit?
2: Saya itu dari teman, terus mau pengen coba. Dari dulu ada gangguan di mata.
1: Kalau boleh tahu gangguan matanya ini akibat dari kegiatan apa mungkin mas?
2: Terus yang pertama keseringan main HP, terus efeknya terlalu capek ke menghambat aktivitas saya sebagai olahragawan.
1: Berarti sudah lama mengkonsumsi Vitama ini mas?
2: Alhamdulillah udah hampir 2 bulan.
1: Terus ada perbedaan sebelum dan sesudah mengkonsumsi ini mas, mungkin sebagai olahragawan?
2: Perbedaannya sangat jauh sekali ya, soalnya sering lihat bola ngeblur, sekarang udah enggak, terus jarang pusing, badan jadi enak, yang penting yang terutamanya itu enggak ada efek samping.
1: Jadi untuk proses Anda ini merasakan perbedaannya ini langsung terasa atau berjarak beberapa hari atau beberapa minggu ini mas?
2: Jaraknya itu enggak cepat ya, soalnya ini kan masih herbal, terus penggunaannya hampir 2 minggu baru terasa enaknya.
1: Baik mas, terima kasih. Terus ada pesan-pesan buat pendengar radio yang lain ini mungkin mas?
2: Pesan-pesannya kalau mau coba jangan ragu-ragu, ini udah terpercaya, gak ada efek sampingnya.
1: Dan tentunya sudah ber-BPOM begitu ya mas ya?
2: Iya betul.
1: Terima kasih mas Sigit atas kesaksiannya. Demikian pendengar radio, atas kesaksian dari pengguna dari Vitama, terima kasih.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
4: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Rido Parma yang beralamat di Dusun 1 Karangcegak, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Tugu Sumbang. Apotek Anugrah Parma yang beralamat di Jalan Kolonel Sugiri nomor 61, Dusun 3 Bobot Sari, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah BNI KCP Bobot Sari. Apotek Cipa Parma yang beralamat di Jalan Raya Ketawis nomor 1, Dusun Ketawis, RT 02 RW 01, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga atau Utara Pasar Ketawis. Dan Apotek Rahmatika Farma yang beralamat di Jalan Sunan Bonang nomor 17, Dusun Tambak Sari Kidul, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas atau Utara Pasar Tambak Sogra.
3: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
5: 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين.

ولكم شرب يوم

0: Lukman, ayahmu gimana diabetesnya?
1: Alhamdulillah, Lin. Udah mendingan. Dan perubahannya juga signifikan. Sekarang udah mulai aktivitas seperti biasa.
0: Waduh, udah mulai sembuh toh. Syukur deh. Baru aja aku mau ngasih solusi buat ayah kamu.
1: Apa tuh, Lin?
0: Habutop Loop, obat herbal alami yang 100% aman tanpa efek samping. Baik buat penderita diabetes, asam urat, rematik, syaraf kejepit, dan lain-lain.
1: Hah? Itu, Lin. Ayahku juga udah mulai sehat berkat konsumsi itu, Habutop. Aku tahu dari si bos.
0: Oh, ternyata sama. Berarti emang mantep khasiat Habutop ya, obat herbal ramuan Arab.
1: Yang paling top.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: 93,4 Setara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

0: Allahumma sholli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Terus ragu lah NU ta Muhammad dia yang milih sayyidina ya geger sih. Manjan senang geger, no? Iku oke lah kita sepakat. Panjang maca selawat ku ape. Ya kita sepakat baca selawat itu ape. Tapi beda ketika sing ngendikan seorang sahibul idkhaf, Sayyid Zabidi. Saya dari sekian komentar selawat itu paling tak ingat betul dan saya ulang-ulang saya jelaskan. Ya mari mau dititipi Nabi kon rangno, ribet rangno bingung-bingung kan yuri. Tapi itu kan amanat. Ya dari sekian sholat biasanya kan man sholat aliyah wahidatan sholawahu alihi asyron. Oke lah kita ya kepengen untuk sholawatan, untuk berkai sholawat. Pemena sing isi malah barokah ya. Yang sholawatan runtusan gantuk bapak sing pidato karek manek notok. Nah sholawat itu ganjaran ini untuk akeh ya Allah ya Allah. Wah, lakukan ngono. Manek notok mas, ramal sholawatan. Pasalnya selawatan tuh meneng. Ya ini kok ya sing tok ya iso ngerane ya. Ini fit dunya hasanah. Wah, bila kreatif boh. Nah, tapi dari sekian analisis itu saya paling tertarik analisis Sayyid Zabidi sing aran ithaf. Ithaf secara ikhya. Nabi udah di nabi bar Nabi Isa. Lah bali nabi bar dadi nabi bar Nabi Isa. Nabi Isa tuh terlalu dikultuskan sampai dianggap Tuhan, apa? Terlalu dikultuskan sampai dianggap Tuhan. Mergo sempurna banget. Nabi ora di mukjizat. Mukjizat itu kan enggak lazim. Karena enggak lazim itu terus difahami itu anak Tuhan, apa? Padahal mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam luwe sering luwe dasar. Dia nak nganti dianggap pangeran piye gara-gara mukjizat. Sehingga butuh redaksi selawat sing supaya wong enggak salah posisi. Jadi wan nabi wa injalla qadru muhtajun ila rahmatin. Kulo utang jasa tenan iki kitab ithaf. Utang jasa sak utang-utang. Wan nabi wa injalla qadru muhtajun ila rahmatin. Sekarang jelas. Nabi Muhammad apapun hebatnya itu seorang makhluk yang butuh rumatane pangeran. Sehingga kita sebagai umatnya itu mendudukkan Allah dan tetap Allah pemberi, no? Pemberi. Dan nabi karena kekasihnya biar mendapat pemberian terbaik, yaitu rupane sholawat. Tapi posisi ini gak ngarah tertukar. Allahumma tetap Tuhan dengan segala otoritasnya sebagai Tuhan. Nabi tetap makhluk, apapun hebatnya ini makhluk karena makhluk terbaik ben mendapat sholawat terbaik. Sehingga Allahumma sholli ala Muhammad, ya Allah jenan tetap pangeran. Tapi tolong segala kebaikan sing kelas A kekno kekasih jenengan kelas A, yaitu rupanya Nabi Muhammad. Jadi gak mungkin ono tertukar di makhluk di kholik.
1: Gak mungkin.
0: Kaya apa pintere Sayyid Zabidi iku jenenge diroyah, kedimi diroyah ala riwayah. Terus kepenak. Lan kula misale mati ya seneng mbok dongakno ngiling-ngilingan syaratnya seneng donga wong. Dhuwit ya akeh aku misale kan ya sing syarat seneng. Pinter ya pinter aku lah kabe urun apa misale nang hubungane be aku misale ya donga. Ya bersyukur kan lumayan ku rame-rame. Nah, tak baleni. Lha iku pentinge diroyah. Dan itu memang cara kula analisis itu paling benar dari sekian analisis. Buktinya Nabi itu dikorbankan untuk al-a'rad napa? Al-bashar. Jan dikorban. No. Wali-wali ku mati ya pletas-pletes penak era karwan kaya turu. Nabi ku cara lahir, saya ulang lagi cara lahir. Ka'andahu duriba bisab ina durba, kaya dipukuli bisab ina durba. Nganti cara Jawa itu panik kesemper. Jaluk nyirami banyu, aku kopoi banyu sampai songko sumur pitu min abarin apa syata. Jadi ngalami basaria sing koyo umume wong. Secara psikologi nggih dikompres, secara psikologi umume wong ape kapundhut iku kudu ana sing baturi, ya dibaturi Sayyidah Aisyah. Umume wong kapundhut iku kangen putri ya nimbali Sayyidah apa Fatimah. Padahal khawasu ibadi, wali-wali we ora ngono. Wali-wali kepengin urip dhewean mbek pangeran terus mati. Kepenak. Tapi Nabi didesain kaya umume wong. Umume wong nak pe kapundhut ku panik. Wong nak panik ku eling bojo. Ya normale eling ya sing ayu, Nabi ya eling Aisyah.
2: Lha maksudnya basari ya.
0: Nabi ku pas gerah, ku sampe takok aku sesuk ning ndi sini. Asal udah terus perasaan. Ya Aisyah, Aisyah supaya ku takekno. Bisa. Aisyah ku garwa resmi lho ora MC ya Aisyah.
2: Ora mbok tawel mbok kias-kiasno.
0: Kok gak biasa ini mengawur, orang-orang Aisyah.
2: Sing kasute ate.
0: Ngurangi dosa. Insyaallah kotak-kotak masjid baru kaya dikhasut itu. Tapi cara fikih itu tetap masalah ya. Kotak masjid itu wis kadung diniati weling-weling. Sing profesine pidato-pidato itu. Kotak masjid kadung. Jadi mbah-mbah sepuh itu mesti titip go keramik, titip go semen.
1: Buka udut.
0: Jebule dikek ana mobil go kredit mobil. Jadi nak ono pengajian kudu salam template baru ulang apa? Diumumno bahwa ini mau ada pidato kiai sing ijek butuh nafkah terus
2: misalnya
0: tolong ya tolong infaknya misalnya lagi misalnya rasa tersinggung misalnya sehingga min awalil amri diniatkan untuk hadal mubalig hadal muhtaj. Nah hadal fakir kok vulgar hadal muhtaj. Jadi wong nak alim saya Zabit itu ngerti. Akhirnya Nabi Muhammad tu jen nyun Saudi korban tu tenan bek pangeran masalah. Lo kowe lo terima kiai. Wes mamas kiai terima kiai. Solat wes neng majlis junub kowe isin. Nabi kita tenang mau. Solat menteng majlis. Terus Nabi ingat dereng mandi junub. Maka nakum gene gene terus kembali. Warok su yak tu rumahan kita bermandi junub. Bicara kowe kiai tu mikir apa ayo ganti junub. Nabi juga pernah sholat duhur dua rakaat, bener? Habis itu healing, no lagi healing. Tadi dibasariakan betul sama Allah itu di. Puncak perang Uhud itu diparingi kalah. Ketika Nabi coro jahane komplain, kulo kok kalah padahal kulo nu kekasih jenengan. Nak bab iki mat watil kal ayam nudawiluha ben. Nak bab iki mat tak anggap podo menusane. Boyo menuso Abu Jahal, Abu Sufyan CS yo.
1: Menuso.
0: Nah wingi pas perang Badar itu untuk hak kebik batil. Nah atas nama hak kebik batil mesti menang hak. Tapi kali ini bodoh putusan. Akhirnya ditekdir Nabi ditanggung Yahudi. Lu Nabi kok habul kholki lawa dunia digaik kagak Nabi. Ditekdir tau ditanggung Yahudi. Akhirnya umatnya keterusan ini. Tengah pegawainya. Loh, kiai-kiai sing latihan pidato, aku ngebis isi naji utangi tukokno mobil. Ini ora nyaur ayo.
1: Ora utang.
0: Utang semi jaluk iku. Tapi justru iku Mas, barokah itu. Tidak ada nabi yang dengan basariahnya dicintai umatnya kayak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umate oleh seneng sundul langit. Tapi ya tetap cerita Nabi diamuk bojone, kaya wingi surutut pakrim. Nabi semacam-macam lah suamuk bojone rawani turu omah. Pokoke penak aja dhe mantu ya buantan jenenge ali buantan. Bengi-bengi kon tahajud, tahajud ya jenengan kongkon ke sana pengiran nak tahajud dhewe. Wes woe coba. Yang ngene kok ana sahabat seneng Mas gayane mondok. Takoki mondok kene apa kok mondok lumayan iso numpang wa, mangan. Nabi sempat GR lah di pondok Abu Hurairah. Jebule mau numpang. Oh, aku apal hadis akeh. Lah kenapa apal hadis akeh? Aku ora di keluarga, isa aku mangan melok. Nabi akhirnya yang tak entuk hadis untuk mangan. Iya gitu. Wes, astagfirullah, dadi nabi cara lor. Ning ka ning Mekah di musuh wong kafir terus terang. Bareng ning Madinah sawangane Islam kabeh glendam-glendam sing munafik ya pirang. Korban. Ora kok berhubung Nabi Sayyidul Awal yang akhirnya untuk steril kok gak. Wamuk bojo diutang wong Yahudi. Lho ngono mek pangeran cek tugas umat pitul-pitul lae syafaati. Malah lara meneh sing tukang mangan kotak masjid. Iya kok syafaati.
1: Sampai kaya ngono kok.
0: Lara lho.
1: Enak obele.
0: Dadi nabi ku di dibasariyahno sampai ngono apa?
1: Dibasariyahno sampai dikorbankan
0: tapi aku dadekno Islam tangguh umumnya pegatan nak dianggap elek cara Islam dianggap sepele dianggap sepele kowe nak pegatan jong nak sithik takdir ya ayate wa iyata farraqo yukhlillahu kullam sati kowe nak nikah ya nikah mawaddata rahmah nak kowe ditakdir pegatan iso wae per dari kalian diparingi cukup. Lelah sing lanang untuk bojo luwe apik, sing wedok untuk bojo luwe apik. Akhirnya berpegatan oleh syukur ora karuan. pergo anger sing wedok eling, masuk wae bojo kesing alhamdulillah kok bedas dhisik. Lah kok sing lanang ya seneng. Anger cerita bojone sing iki dalan alhamdulillah bojoku iki ora gembreng ngamo. Ora radio bob, bro. Lu nak pangeran ngersak, no, yo ora kurang pas. Lu akeh lho. Iki ora usah makno lho. Akhirnya Islam penak lho. Nah agama tertentu kan ra oleh pegatan kan. Yeah. Islam penak wae atolaku marotan ya nabi rabi wis fa imsakum bi ma'ruf. Iku nak diterjemah Mas, misalnya angkah tuka wa zabas tuka alama amaraka wa bihi imsaki bi ma'ruf au tasri. Iku nak diterjemah ini, jong yo ketak nekahno nak tepak yo terus ora tepak ya pegatan kok repot. Yo cara diterjemah artine ra karu-karuan. Mulane Mbah Mun rapati seneng ana apa? Ayo ngurung-urung kok sebakas pegatan. Nek barokah do ora paham ya alhamdulillah wis ngono kabeh. Ya ora diterjemah ra. Angkah tuka wa zawas tuka ngene terus pin imsakim bi ma'ruf. Jadi terjemahane jong ketak nekahno ya nak tepak ya terus nak tepak ya pegatan ngono kok repot. Terus are bojone nggih siap kok beto. Siap. Nak enak ya terus ora ya. Iya, kaya apa Islam? Jadi bahasa ria manusia itu isti lepas ya. Wes yang biasa lalinan ngapal lo Quran, Quran yang ngakoni jo ngapal Quran itu. Saya tidak tegir yo, wes nak lali yo. Sanukri ukafalatan saya. Ngapal Quran gak gue dosa, lara dosa pakai lalinan, nang lali gue dosa. Mulane ana wong cung jogeman ngapal Quran kene apa jare apa kena apik. Mari lali cung nak lali ku dosa. Lah tapi kan iso ora lali ala ke lali ne cung. Lah dia akhire ngapal ne dosa mergo mesti lali. Tapi bek pangeran tak jane ora apa-apa sanukru kafalatan sa. Mas koyo opo? Dan Nabi tu wong sakjane tak bareng sakjane ora tau lali tapi mbek awake didesain lali. Ben koyo umume wong. Mulane nek nang maca Quran iku rahimallahu fulan nakut adkaroni ayatan kita wa kita kuntu unsi Tuhan. Lu ngaji ku ra khatam, kowe anut aku nak bab ilmu. Wis aku khusyuk kowe lah nak bab ilmu anut aku. Swarga aku ra wer kowe moh ribet. Swarga terakhir ae pecang teman om. Jadi ana sahabat mas-mas Quran banter Nabi ngendikan rahimallahu fulanan muga-muga Allah melasi kowe. Lakot adkaroni ayatan kita wa kita kun situ gara-gara adekne maca iku aku eling. Dan orang sepakat Nabi itu enggak pernah lupa, tapi sama Allah didesak. Supaya engko umat sing lali-lali ku yo dibolo. Nabi yo diutang yo tak ditake diamuk bareng. Yo bareng diamuk iku sahabate ra trimo Nabi kok di. Nabi entang innali sahibil haqqi maqalan jenenge wong nake yo ngamuk bareng. Wong nake kok muni matur nuwun yo Nabi. Digenteng. Lah, kue kiai lagi baliknya musibah gitu masuk. MC orang muda sahibul fadilah wal karoma bahasa aja. Wes wes. Nabi ku tahu disifati pangeran orang sahibul fadilah. Kue roh Nabi ku sopo. Wama arsalna qablaka minal mursalin illa innahum la yakuluna ta'am wa yamshuna fil as. Kue roh iku Nabi ku sopo. Eh Nabi sing mlaku-mlaku ning pasar ya mangan ya mlaku-mlaku. Toh hal disifati ngono gak trimo. Misalnya lho, ada MC ini khusus-khusus, kaya Toha, yang nak roh kula gitu. Ya, misalnya penggiannya WA kula, misalnya ini mesti ratrimu
1: biasa ngarit
0: lho, Nabi itu disifati illa innahum layak kuluna to'ama wa yamsyuna fil aswa
1: iya
0: Nabi tapi justru itu iso nafiyun li uluhiyati Muhammad lho, justru itu sakra. Itu cara Allah untuk benar-benar menafikan bahwa Muhammad adalah seorang manusia. Mergo dekne dadi nabi ku bar Isa. Jadi gue menafikan tragedi lah, tragedi di Tuhankannya Isa. Gelem-gelem Nabi Muhammad kudu dibasarian sampai sebegitunya. Nah, akhirnya Zamakhsyari kepleset keliru. Iku ketika darani Jibril afdalu min Muhammad mau gara-gara Nabi Muhammad mau disifati ma anta bi ni'mati rabbika dimajun. Kerenin disifat ma anta bi ni'mati rabbika itu dibanding Allah nyifati Jibril muta'in sama amin. Lah iki mukadine. Lah iku sama sari keliru. Cara ketemu aku lah tak nang babi ku tak kliru. justru Nabi disederhana, no, itu hebat mergo nggo kontra mbek tragedi ditalihnya di Tuhan kanya Isa. Meskipun Imam Asy'ari fi akhir hayati rojaan dia mencabut pendapat itu. Tapi cara kula, cara ketemu kowe ora usah debat gak level, tapi cara kula ketemu. Jadi gimana nih? Kalau tu sering kau dah bujuk gula. Baru kaya aku menuso, aku yo basari, aku yo ratau maca, khaski ya, yo ratau pidato kok tu apa apa. Justru iku pena ilmu itu konstruksinya utuh. Konstruksinya?
1: Utuh.
0: Utuh. Ya uang bejo iku ya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya mau delalah nak sing ulama, sing jenis ulama, lo ramu balik, sing jenis ulama. Tak balik nih sing ramu balik, sing jenis ulama. Delalah itu ya roto-roto basari ya. Kula robahmu nak ning dalem biasa ra keturunan terus kawasan kecil-kecil ambek tonggo bapak nggih ngoten. Yo nggih biasa kecil-kecil kan ambek tonggo. Semuanya itu basari. Dan itu yang menjaga ilmu. Jadi Islam kok kepenak. Ono masa-masa disalahpahami, kiye. Kuwi dadi kiai ora wong rapati percaya sithik-sithik kok kepenak kabeh. Mergo Nabi Muhammad dijawuhi fasatu basiru wa yubsirun bi ayyikumul maftun. Siapane? Ya jenenge Kiai Imat ya diuji mek sejarah, mek sing tepak endi mek ya kumul muftun enak wae. Maksudnya di bahasa harian no jenenge proyek sosial, program sosial yang kok diuji lewat waktu. Ora kok pepen Nabi paling bener terus dikawal Jibril semua angkel ditekek Israel ora ngono, ngono. Ya pokoke di bahasa harian ngono. Lha iku nak ulama iku wani, nak mbelek rawani. Jajal, wong ngamulyane warak meniko tolak al-Badru. Yakin sing aran ra ikhlas aku, yakin. Wis dikarang karo Kanjeng Nabi. Nggih. Nabi ya. Ora mungkin nak ye utawa kira untuk ganteng sing aran rada ikhlas. Nah ye kan putune nak kira untuk ganteng kan yo ono miripe, Mas. Wireng, kruite ngendhek, pahpo. Aja ambek rokok adil wae aduh. Terus tolak al-Badru. Jare sing aran ya Allah.
1: Inom
0: hadil abdiyat kosotu hali rasulillah ini man nih ini bet rin kangge-kangge nabi kok dados ngeten ini sepunti
1: sebalik
0: ya jadi kita ngerti ngaji nah mulanya Zama Sari dianggap zalah ketika dekne mafhum in wa innal apa wa ma anta bi nikmati rabbika majnun iku dekne mafhum iku sifat sing sederhana. Wa khina wasofa wa Jibril amune apa muta'in sama amin. Wong keren. Muta'in ditaati sama ing dalem kono-kono panggonan alam langit. Innahu laqaul rasulin karim dikuatin indadil arsy makin muta'in sama. Nah, ketika wonten zalai Zama Syari niki terus jadi tragedi yang beliau alim di bab i'rab nahwu tapi enggak diikuti di pendapat ini. Dan masyhur tuane Raja Anhu dia mencabut pendapat itu. Kau ketemu kiai terus dieling. Lah ya justru sifatu Jibril sing keren ngono iku ndadekno mulyane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jibril sing keren ngono ternyata muk safir apa muk utusan. Lah ya kongkonane wae ngono. Kaya aku lho, cara ono nyifati ngene kowe ya kudu ikhlas. Gus wae lu alim tenan. Mubalek e kula ngono lho Mas.
3: Misale mubalek e disifati Sayyidul Fadilah wal Karomah. Iku wae.
0: Lah ngono kira-kira ngono.
3: Ya niku Gus Pak kaya apa sing kulaan wae pengayon kok Batam ngono angel temen rangno. Ya ibu wae kan to gampang. Sing kulaan wae
1: kaya ngono
0: kok ngono mulyani. Dan yo sing dikulaan. Angel temen contohno kok angel temen. Jadi mulane kena dadi ngene iki. Ya kok raimu ngene iki. Ya diutang damuk bocah tenang. Ya biasa santai.
1: Tapi sudah boleh.
0: Lah, wong nak kabeh dineng bojo, Pak. Sing seneng ya kanca iku sik konane iku. Nabi nak lagi dineng bojone Umar nili. Ya Nabi, terus seneng. Ya. Ya kenal. Wis iki wis wis. Ya wis mon. Lah ning dingkon gertak iku wis konane kono ora Nabi ra sapa wae. Enak. Tukaran yo nak gertake. Pangeran yo marahi ngono, yo lucu aja dojo aku lucu. Bojone lho mat ada ngeneng kowe. Lah rumangsane ki megat gantuk ganti luwe apik om.
3: Yo diwanekno, yo besari ya.
1: Besari ya.
0: Asa rabbuin talaqakunna ayubdilahu azwajan khairam minkunna muslimatin mu'minatin ngene iki ya diwanekno. Gue tempatnya diwanekno maksudnya Nabi ditasjek wis sama tenang ae misale wae pegatan ditetir ya pegatan ae rumang samu bojomu wedhe kumo luhur aku sebagai pangeran iso ngenti sing luwe kabeh. Kayak nak wani kono hager tak bojomu.
3: Rumang samu gak ono MC apa. Nah, ini kan cerita nak wani. Tak bojomu ngamuk-ngamuk.
0: Rumang samu wong wedok.
1: Langsung pada penuh.
3: Apa ini?
0: Lah, tapi basyariah iku sing nyelametno ora ana satu pun wong sing mencintai Nabi, asyaddal hub sing kecelakaan menuhankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semolane terus iku sing dadi kuncine ulama. Sekali berset Muhammad ya, ketika ngarang mafahim yajibu antusohah, ketika cerita kelebihan Nabi Muhammad, tetap menghentikan. Pokoknya ngelam Nabi itu ikuti fatwane burdaro, ikuti. Yaitu siji, da'mat da'adhun nasoro fi nabi. Jadi apa? Da'mat da'adhun nasoro fi nabi. Kue ngelam Nabi, yang penting ojo koyok nasroni. Sing sampai akhirnya menuhankan Isa. Da'mat da'adhun nasoro fi nabi, wahkum bima syikta, matkan fihi wah takimi. Wansub ila qadrihi masyikta min syarofin wansub ila qadrihi masyikta. Jadi wesah sementing kue nyifati Nabi ku rakoyok nyulsewu wong Nasrani sing kecelakaan nyifati Isa. Bariku wes. Bariku wes karep-karep. Apa? Wansub ila datihi masyikta min syarofin wansub ila qadrihi masyikta min idhomin. Akhirnya alhamdulillah barokai redaksi solawat itu kita proporsional. Allah tetap memberi dan Allah yang pemberi ini kita minta sholli, berikan sholawat terbaikmu ala khairi khalqika misalnya Nabi Muhammad. Wah, hasil aman kan. Lha iku nak kira wong alim ra iso. Nak rasa jabiti ra iso. Sing iso nerang se jabiti ya aku, ora mubal.
4: Wala go sholawat, rangno sing sholawat runtusan ndekne manekno tok. Sing runtusan mbek sing manekno iku entuk akeh sing
0: sing runtusan bar ya mulai Mas. Iku ngopi-ngopi dhewe lho Mas, sing runtusan. Sing kiyene kok tuwa, kaya kopi dibontoti. Kok
1: kabeh.
0: Sing ngarep-ngarep iku sing mulai dhewe marung-marung dhewe. Ora ono sing nyangoni. Ya dadi ke ben clear. Dadi kok nek ana ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun niku memang Allah sengaja nak nyifati Nabi Muhammad itu seneng sederhana. Tapi sederhana iki sing dadi ana
1: luar biasa.
0: Iki mangane lho. Kula kan pembela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara Nabi Muhammad ketemu Nabi Isa nak gejolakan mesti Nabi Isa kalah. Kaya iku mari gaya ra rabi bareng. Gara-gara kira rabi terus koyok pangeran. Lah aku Nabi Muhammad pancen abduh wa rasulullah. Rabi ya damuk bojo ra ngarah darani pangeran. Lah ciri khasnya Nabi ku mau sisik no pangeran-pangeran, nak makhluk yo, makhluk. Dong ke? Yeah. Umpama Nabi Isa nyuwun sewu nikah, damu ibu jo kan jarang kan, masa pangeran damu ibu jo ini. Tapi baru kena Muhammad Rabi terus ketemu manusia nih, damu pangeran masuk orang Nabi dok, damu baru. Ya dibantah mantu baru. Ora ahli jenenge mantu-mantu ning diku wis padha ae. Nabi Muhammad kan lomo. Oh, Mas, lomo banget. Ngono iku Sayyidina Ali. Bapakmu lho ditunyake jaluk wong yo dikai. Wong yo dikai kok koyo ora. Gratis mantu sanate yo ngono. Wis kok. Lho bedane Sayyidina Ali wong soleh koyo ora, tapi padha ae nek babak ngene iku. Akhire moro sing dewe dukungan sing lanang. Dibaturi Mas. Tapi judru ketok Nabi ini ya ketok tope Sayyidah Fatimah. Lha opo le nduk yo budak yo opo, ketak warai barang sing luwih apik timbang budak. Kene ape turu maca tasbih ping 300. Aku iso bayangno ekspresine sedhari pas iku. Aku iso bayangno ekspresine sedhari pas iku.
3: Sayyidah Fatimah pancen wong hebat tadi. Yo seneng dijajahi abahe yo seneng. Dikasih do untuk dunia untuk wiridan yo seneng.
4: Ya berkah ban atu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yo ono darane Nabi. Yo dadi yo lucu dunya wis ngono.
3: Dit wis pokoke ngono dunya.
4: Lah karena Islam dikawal be al-a'rad. Iku aman sampai kiamat karena enggak perlu ono kiai mek maklaran politik yo payu. Kiai mek untuk kotak masjid yo
3: payu.
4: Disebut dianggap al-a'rad.
3: Wis ya. Wis penak kabeh.
4: Lah yo nak nabi paling apik wae kena a'rad basariyah meneh toha-toha ya. Eleng MC terus dalil zina lina subuh syahwat. Oh dosa dalil. Ya dadi mengke nak wonten sifat ma anta binikmati robbi kan apa di masjidun itu sifat-sifat sing luar biasa. Jadi kula nung pun neliti Quran carane nyifati Kanjeng Nabi roto-roto disifati dengan cara seperti itu. Mergo Nabi Muhammad dadi nabi bernabi isa eling-eling bernabi isa. Karena dianggap terlalu ideal malah ditaklih di Tuhan. Lan iki nek dadi kiai sing biasa wae, wis biasa. Biasa, setiap mau bojo tenang. Diwelehno ya tenang. Engko anak ra damai ya mulai nes. Mbok tuh ya suwe tenang, ge suwe tenang. Apa mati ya bengok-bengok, biasa wae kok umume wong awam.
3: Aduh, aduh.
4: Dan awalnya sanat mati waduh-waduh, kok ada wali loro. Wali loro itu ya pada wali deh. Ini wali bisa nyanyian juga. Orang masalah pilihan tok, wali bisa nyanyian. Sisi tau nak apa mati waduh, loro lah loro orang mati ya, tapi mewes mewes loro. Waduh, boe, wawam boe. Sisi tau wali resmi ya, ratau sambat, skabe minawah, sawah.
3: Tapi neng klasmen wali, wong loro iki tetep padha. Wali sing sambate awak kan gak trimo lho iki.
4: Waduh boke.
3: Makome uga gak turun. Klasmene yo gak.
4: Cara polinge iku jek apik lho. Iya jek sak lha wali sing islami mau sing awak-awak iku gak cara jane gak trimo.
3: Kakok.
4: Lho iki ku sambatem gak islami kok klasmene ora degradasi ngene. Jare lucu jane wali sing waduh. Kowe muni awu-awu kepengin khase wali to. Aku iku iktifa rahmati Allah wong awam yo ento. Mbak-mbak wis entek.
3: Nanti gak bare. Tata gawe wali sing iki. Dadi iku file wali iki cocok gak wali. Lan aku ngiyais. Tapi aku pas mulang tok, liyane yang mulang is awam. Tapi awam ku beke dungo cek mandi aku.
4: Merko awam aku, awam kelas awam aku. Satu hari wiridan mas wongnya, be aku awam ni satu langit sih dulu aku tetap. Gak penting dulu. Toha barang is, gue luwian.
3: Di sini aku.
4: Justru ngene iki aku gak ujug, aku ora tau nyong kok awakku wali terus wiridane kudu khusus iku ora. Wong awam mboke-mboke yo.
3: Ya ono wali kudu iku ora bet. Wah, cocok ya. Tapi wali lho ora kuwi enake kan asli.
4: Ya lah jadi jajal, pokoknya sing ilmu ngene iki aja dijajal. Ya, oke.
3: Orang boleh malam siapa siapa. Iya, masih lemah ya Iben. Saya nak pilih ni mobil orang.
4: Aduh. Panjang diserah no, wong koyo nabi guru, wong api anu. Jadi segala perilaku apa, ya santai. Justru aku dah tahu agama ini bandel kuat. Di kau TKI yo, oke. Di kau wamu balai semua kotak masjid yo, oke. Di kau ulama sing melok pilpresan yo, oke. Di kau wasing rontok ngetol sidik yo, oke. Soal agama melaku, eh. Di kau kafe proposal yo, oke. Soal melaku kan.
1: Bapak-bapak.
3: Iya lho, kaya adul keris wakil ya urep ya. Adul wakil ya.
4: Orang nanti ketahu ketemu kiai Gus. Gue tahu roh itu Gus. Wonten barang api ke sopo dari mani gajah. Aduh.
3: Lego lento ibu biyo. Oh, gajah aku nak kawin ngono kok iso di nadol.
4: Ya Allah, ya Allah.
3: Mana gue ya kiai. Mas.
4: Ada umurnya saat diure kolal aku gue jerap. Ya jenengan gini nate badi. Bagus ngono aku buta wong keliru, maksudnya wong kebodohan wong keliru.
3: Pokoknya rezeki ini barang antik ngenteni wong keliru kok sih.
4: Ya Allah, ya.
1: Tadi mau kesasar.
4: Nah iya pangeran ya Allah, aku is ya Allah, ya Allah.
1: Ngono
3: yang ngandel. Ngono ngandel yo ono nek swayahe. Itu kali pidato ra jelas ni warga nono dicucuk bolak-balik.
4: Padahal warga nene ra mesti, Mas. Yang mesti hasil tapi sing ngimani yo warga. Yo kowe protes yo khas to pangeran ra piye-piye. Pangeran tenang ae rezeki kurang ngantek cara pangeran tenang ae. Gak apa-apa cong wis gak ngentekno rezekiku.
1: Ngalah barokah.
4: Cuma nek aturan cong kok dak masjid iki ojo lan aturan. Ana aturan. Jadi kalau sinau tentang Nabi itu mulai kitab Itqaf Qodi Iyad rata-rata mas sing dikarang wong alim. Tak balen sing dikarang
1: wong alim.
4: Itu paling seneng nak Nabi itu basaria. Nabi yang spesial itu wahyunya, ilmunya yang memang luar
1: biasa.
4: Tapi kalau yang biasa, basaria. Tapi kalau ilmunya malah kula balik kondo bebe. Aku tau nak pas mulang tok, liyane mulang gak apa-apa meneh. Mulang tok. Mergo ilmu iki butuh kelas A. Aku nak mulang yang spesial tenan, sudah pikir tenan. Rako yang kue khusyuk mulang, kue nak bener sanging awo nak salah sing kalau sering. Padung kue pengen dimaklumi awo yang tau dinti. Nak mulang hati-hati, kalau bodoh serah jauh. Mulang ya sinau kok malah tawaduk, tawaduk ora digo mulang, digo makom sing liyo, nabe mulang ya muto. Lah, nabe mulang kok nyiapno tawaduk, apa hubungannya ilmu itu?
3: Sampe mulang harus disiapno tawadhu apa hubungannya sampe mulang siapno nak itako iutako iutako ya wau siapno tenan nak rada kitabnya tak silai nah tak kena kok rada diwocor nih mas kok rada diwocor kita pun nangis tenan sampe mulang siapno ilmu apa?
1: Ilmu
3: mulang siapno tawadhu apa hubungan tawadhu nak ditage utang itu wajib tawadhu bangunnya dibengkolang tenan wano.
4: Jadi Nabi ku ya Mas ning gone kitab Itqaf. Sing diceritakno yo hal-hal sing basyariyah. Bahkan Nabi nate ngendikan ketika ono mayoran ape makan-makan. Terus sahabat yang satu alaiya bijamil khatam. Aku misalnya sing gawe geni, sing sitok muni aku sing nyembelih wedhus, aku sing nyiseti. Jadi Nabi laku apa jenengan sudah begitu saja. Nabi malah ngendikan, Allah iku gak seneng nek ono wong bareng-bareng terus di spesial lo gak melok
1: melok
4: akhirnya Nabi milih nangono Ali bijamil khatam aku sing golek kayu
3: wajib basar ya
4: ketika awal Nabi di dedel Jibril dibersihkan cara lahir itu dibersihkan
3: itu ya ceritanya kan Nabi itu isu-isu takut ya Khalimah ya amat ya umatah
4: dulur-dulur kalau temudi Nabi mengistilahkan anak-anak Khalimah saat dia dulur-dulur kalau ya doangan wedus ngiyamin wawah ma'an softu kalimatnya wawahi ma'an softu saya ini tidak fair dulur-dulurku kepanasan aku enak-enakan neng
1: omah
4: terus Nabi ku nyusul orang cung gue ku paling ganteng gue tidak dicolong uang jadi gue di barangan gue kerana nyolong
3: di saya gue anak yang ganteng nggak dicolong mas mereka tidak ada budak gue ku ganteng wajahmu mencorong gue nak metu gue rawan ti
4: nah gara-gara kecurigaan itu Khalimah nututi terus ono peristiwa itu syakus sodri ono malaikat-malaikat ila sing roh pertama Khalimah wakila dulur-dulure nyongkone ya penculik normal mas. Terus Nabi direbano terus di ya di terus wis dadi barokahe wah iki rawan wong nyolong terus didelok mas wedi keamanane akhirnya terus ana seksine akeh pas Nabi di dong ya.
3: Tapi ya normal mas ya
4: kok enak aku sing pidato sing to niku ya kepikiran mas nang ora melu masang panggung kok karek pidato ngono ku ya kepikiran.
1: Oh, sasetih.
4: Sasetih. Lah, ini mesti.
3: Ya, itu pikiran.
4: Ya yes, rasa diterus-terus nama kayak ngono.
0: Akhirnya kepenak Mas, ketika sausai iki umat Nabi ngalami macam-macam diutang, muamalah ma'al kufar ya Nabi nanti muamalah ma'al Yahud. Muamalah mbek kafir harbi ya normale wong perang ya perang, diperangi ya kudu. Sehingga ketika Indonesia dijajah Belanda, Jepang kita diperangkat, diperangi ya. Tapi ketika kita damai kenal non muslim ya sing ape wong Nabi ape mbek kafir dimi, kafir muahad karena ndak ada perang. Wis normal kabeh. Yang paling kulo melas itu ya Mansur pas cerita dan itu saya lakukan. Nah Nabi gerak yuk dikopoi lah, dikopoi apa banyak. Nah, dikompres. Ahriku alia min sab'i abarin. Min sab'i kirobin min abarin sataku iku golek ana banyu ngene ngene. Ya dikompres, mungkin panas ya di. Mentang-mentang Nabi, Nabi terus maca mujarobat itu ya ora, maksudnya ya kaya umumnya wong. Jal-jalut itu ya ora, maksudnya maksudnya orang mentang-mentang Nabi terus cek cuma no jalan-jalan itu cuma maksudnya jenis yang panas jadi kemarin Nabi itu maksud, ya, Allah. Tapi justru itu terus kepira jenis apa yang kabundut orang mesti ilang gue garo yeah. Normalnya orang ilang sing ayo ya normal ilang anak nyewon ditimbalnya sama Saidah normal kan padahal jari kitab ini mas adna auliyai wali paling ndak wae pe mati ku koyo makome tauhid yo ra eling sapa tapi Nabi ndak didesain untuk itu didesain umume wah dong nggih dadi terus akhire kepenak kabeh termasuk carane Allah nyifati illa innahum la yaquluna tu'ama wa yamshuna tapi jenenge kumpul wong Nabi disifati wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Mat wong jenenge kumpul wong ya rawan fitnah. Yeah. Wis dadi ngelane koyo kula ora tau ngarahno kowe tertentu bali lom sing wis entuk order niki mesti bali lho. Wis duwe ya, rezeki-rezeki sing kok pasangan sapa pas wis duwe. Menurut kiai ini mesti bali lho. Nggih. Yeah. Srai-rai ngene iki atuh dibarno. Yeah. Mergo waja'alna ba'dakum nak jenenge kumpul wong ha rawan fitnah. Mesti bojone dalah kan mikir, nak nek wong mah terus mesra tapi kere. Yo. Nak metu rawan katut. Ngene kan kudu diitung. Iku sedonyo. Waja'al nabadukum li ba'din. Terus pangeran namun dawuh atas birun kowe milih ndi? Sabar kiri apa sabar kecoba? Karep milih sabar kiri. Nak diugano kramate yo tengok-tengok yo kram. Lah iku ora makome, butuh kelas itu. Rawan itu. Pangeran nek takon tok atas birun. Milih di kere apa coba? Nak sering metu ha duwe akeh tapi coba. milih di. Coba ya. Coba de duwe ambek coba kere apa di? Apa de? Kere yo loro. Dutang tonggo wisen ngawur ben. Wis kiai ning kampunge kiai terus dutang tonggo. Lo nak utang mas, 5 juta gue anak lorong ngisen, utang gue mangan lu ngisen.
5: Mbak ini lewat.
0: Iya mbak, iya. Gak maksud kulo teng mriki niku termasuk kulo niku tak ilmu ni tenan. Ben kue iku randuwe mindset kaya Zamah Syari, gara-gara nyifati Jibril ngono, nyifati Nabi sederhana ngono terus dipahami ngono. Jadi kula niku ning bab iki banget senenge mbek Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dadi mustah basyariahku kepen. Ya contoh sing mbok alami kados kula. Kula nu teng omah biasa nang kula gugah kula njuk mulai Hasan, mulai Mil'ab, takbir nganti sakniki. Ya biasa menyang kula sebagai bapak. Kula nak didik bojo kula. Kalau bapak tidur, wa butuh uang bapak bangunin ya. Itu kan cara lahir kan koyo rasupan. Tapi cara saya sing mikir anakku sapa nak raku. Masa anakku terus ngel-ngelombak, ngel-ngelombak, ngel-ngelombak, ngel-ngelombak. Aku bapaknya penting ngel-ngelombak. Biasa kalau mau turut gugan, apa? Bikin mie. Ada hukum yang harus kita tunduk sama Allah. Itu wajibnya anak itu pikir orang tua. Yeah. Cuma mentang-mentang adat pondok, ada bak dalam, ada kang dalam, terus kewajibannya kan. Itu orang hukumnya Allah, hukum ada. Tapi rasa menikah hukum NU, hukum ada. Provokator kan, contohnya. Yeah. Pemenang ini itu Jawa Timur, provokator. Malah provokator. iku hukum adat nak kiai iku dicah cilik kaya-kaya jatahe mangan jatahe blojo kewajibane candal niku hukum adat nah, hukume pangeran ya ora ana ngono anak kewajibane wong tuwa anak-anak lha aku iso nglakoni mulane wani ngomong aku tenang lha seksine iki wakil lho nggih omban ya tenang dah nah, aku pancen basise ulama e beto ngene-ngene kok Jaim jaga imat cuman dengan. Lah Nabi ku yang ngono. Nabi ku jenenge seorang mbah. Ono Hasan Husain yang digendong. Pas Nabi sujud di gua jaran-jaranan ya tenang. Di gua tumpak-tumpakan kan masyur. Rokok. Tutup sih orang sholat malam. Wong caci le yuk kan numpak bayu. Wong lu caci le. Jadi mulai aku lalu sumpah nangbe Nabi. Wes pokoknya penat. Wong jenenge mbah tumpaki
6: fotone.
0: Wah normal kabeh.
6: Bojomblang.
0: Ora utus ngabdi mau abure nang ndi to ganti bocah. Iya dia to bilang ganti bocah kok kuwiran. Nah ono niku ora ono. Heeh. Wah angel kadane iki angel.
6: Eno sing nek digagu.
0: Wong jan mbegetut lho. Mulane kula nu sumpun nang mbek Nabi putus kepenak. Lah iki sesine agak Gus Afi bong apa kok mbek anak-anak kula. Kula nu mboten mlaku-mlaku teng pasar mbek Tasbihah mbek Hasan. Ayo aja bocah do isin mboten kula sing isin nanti bocah iku wis isin wis gedhe. Mboten kula sing isin niku kok cara saiki isik kepen kula turuti to. Iku anakku ya saku sing nuruti. Ora mentang-mentang di kang dalem mbak iku hukum adat ora hukume pangeran masyhur Kanjeng Nabi gedang Hasan Husain mengenai Abu Bakar nak ketemu Hasan Husain di gedang Nabi wah ora ono wong kondang koyo kowe sen sing mbok tumpaki wis Saidul Khalqis
6: tembok tumpaki iku
0: ora ono melok kowe sen Hasan Husain ora ono ngumpulan kok kowe jeng sembok tumpah ya. Oh, anak dititip no MC, ling MC. Nah,
6: ya ini tak gedongnya.
0: Aku senang bawa hasut-hasut. Nanti, sing urip no dunya mas, itu yang mau wong hasut, sing gerak no dunya. Seru, tidak iso ngelangkai kersane pangeran ya.
6: Oke, ugara.
0: Ya, jadi zaman syari yang bab ini dikelirono semua ulama. Orang satu semua
6: ulama.
0: Jadi dia ini tahu berpikir mas. Waki nawasufawu jibrila diredaksi no innahu laqaul rasulin karim dikuatin indadil arsi makin mutoin sama. Waki nawasufawu muhammad dan mukmuni wa ma anta binikmati robika. Terus zaman syari zallah kepleset. Terus nyimpul lo ngene iku mah. Lagi disekseni Nabi, disekseni kabeh wali, kudu kowe di pendapat kaya aku, kaya umume ulama, iku ora ana hubungane apa ora ana hubungane. Justru basyariah iku dadekno topik Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mergo problem Nabi ku nak ditaklih ya, problem Nabi ku nak ditaklih dianggap Tuhan. Tapi baru kaya Nabi basyariah aman ramah ra bakal dituhankan. Ya ora ono to Tuhan udah muk bojone terus rawani muleh.
6: Ya, perlu ngeju.
0: Pasti kerahnya Mas. Ngono pasti neng ya Gusti. Basaria sing niliki Umar. Budi Nabi itu saya seneng. Iya marice itu tambahkan ada dilihir. Terus akhirnya wong yo egois Mas sing Umar aku nak liyane ora tak pikir anakku kok nang dibekek tuh Hafsa. Abu Bakar dari kabel udah mikir anak itu mas. Wah lucu nih rakan waduh terus. Akhirnya si Abu Bakar nggak mau Aisyah, si Umar nggak mau Hafsa gini-gini. Lah pangeran itu yo Basariano kaji Nabi. Tenang mat, panjang wanita tenang. Gue lihat nih hijau. Nah
6: kok penal mas?
0: Asarobuhu intallakakunna ayubdilahu azwajan khairam minkunna musliman ya terus. Nak manekno tenanan pangeran. Piye mat model sayibatin apa model abkaro lho.
6: Ya di manekno tenanan.
0: Piye MC apa sing wis rondo ya.
3: Jadi pangeran nak manekno ya bahasa Ria, Mas. Nggih. Lah aku ora tau ngaji koyo aku, ora ngarah ya, taira ini ora ngarah.
5: Sebe.
0: Ya clear ya. Jadi logika sing dibangun sama Syari itu ndak diikuti semua ulama. Tapi kalau sepakat ya beliau pasti rojaan, pasti mencabut. Lah cara lahir ngene lho Mas. Lah opo Jibril lu Abdul bin Muhammad Jibril ora tau ngiyai, tetep ora tau kangelan kan. Sing ngimano wong sak donya sing rubah donya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Jibril tetep ora. Nabi dakwah tauhid diwantemi, dibademi. Bariku hijrah, bareng hijrah padang itu amuk bu semua macam-macam. Sampai donya roh pangeran niku baru kaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi koyo iku tok reputasi iku tok. Wis top kok ae. Ya, ya, clear ya. Gonggong.
5: Ketrayam.
0: Ya, bahasa ibadah.
5: Ya, apa ya?
0: Makan tawaran nanti si Muhammad bin Imadir Obika Bimajunan kelawan Bimajunan. Eh, intafat ke si Rano Pak Aljununu Edan angka sengi siro bisa bebina. Ya, termasuk surat ini cara kula fadilai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi, Nabi dibakas sausnya bakas pangeran. Kan tabarokal ladhi biadil mulku kan gemangannya bakas pangeran. Saya ingin nun bakas kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iku bentuk ename Nabi ning ename Allah ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini buat iklan kenabian wa kriya wa dauta iki radu nolak li qauli man pengucapan kufar annahu majnun. Tatan Muhammad majnun. Wa innala kalan sak temne kedue sira Muhammad la ajran dina ana ganjaran gara mamnun kang ora terputus maktuin ing sira terputus. Mergo anggere aja ije ana wong iman iku ilayo milki amah kabeh jasane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana wong iman lho ya. Ana mbok terusno ngene. Anggir iki ana sing dakwah mubalig ya. Isam se urip sak kiyaine. Ya Mas, anggir iki ana mubalig. Mubalige urip ya, wis sami sing urip. Nah Islam yo uripe Islam mek guru madin wis kasil Islam yo apian yo lewat guru madin ono wis kesurep kan Islam nek mau balik iku tanpa Islam ra urip menawa balik
3: Rabi ngedal apa ya sedurunge ana era mubalig-mubalig Mas Islam lewat Madin ya surip ya.
5: Nggih,
3: urip. Urip malah apik ya. Kan gak biar ya.
5: Oke. Irit.
3: Islam boros ya cocok iki lho ya. Tapi pangeran suka ya. Mau pangeran ra piye-piye kok piye-piye pangeran tenang iki.
5: Tetep baik-baik saja.
0: Pangeran tenang ae. Donyane ra ngantek kok. Lho kula masak ana pengajian go wedhe utawa gedhe. Kula secara nurani kadang ra cocok, tapi ngreling pangeran sugih ben tentekno karo pangeran sugih kok repot. Yeah. Karena tadi kena nuruti egomu kowe hasud.
5: Yeah.
0: Membiarkan itu, mosok Islam semahal itu. Mulane kula setengah-tengah ya ra hasud, tapi sering muji guru madin ya setengah-tengah. Yeah. Nek ketemu pangeran ki hasud ha mbek toh mbok Gusti saya sugih kula. Tapi engko nak disandarno ning mubalek kan mahal biaya wong nerangno hukum ngono wae kok entek jutaan. Oh. Ya Allah ya. Jeng guru matin rangno aku itu komsin satu sen. Saya kecil dia ibu cil, apa mulang geger sih ibu cil. Kadang kau nisai sase, kadang kau nyakit. Iya guru-guru matin yuk, tikang kau ibu cil nih. Iya. Oleh menilai harus dibuat terus. Iya ya kau. Gaji pertama itu mau cukup gue sabut dulet mas. Ya, ketua madrasah nang istilahno genti tuku sabun lho. Ya, jatah sabun yo. Ngkirene ra karuan, Mas. Sabun. Gua tukang sabun saking sithike.
5: Sorry,
3: ya kudu sabun. Ya, gua sabun yo. Sampone ra cukup.
0: Ayo, ayo. Nang pidato kelasis mikir jas, Mas. Selera, Mas.
5: Selera iku.
3: Ya.

0: Was that dead?
1: Kon banjur iki tolak al-Badri. Wong aku to ben ya ning akhirat. Termasuk sing tak takoki sing aran selawat Badri. Sapa apa ya tolak al-Badri. Jenengan ikhlas karangan niku ping dia jenengan peruntukna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sak niku kangge tiang-tiang niku ya. Jenengan ikhlas menawa tok pertanyaan. Nah ikhlas nggih monggo. Nah mboten nggih pantes manjane. Mboten adune. Tapi sawah ikhlas, ustani suarga sebar kabel. Sebar kabel, mas. Wanazak nama visu durihim min hilin. Ini suarga, ngomong-ngomong. Hasut-hasut, terus gue lucu-lucu nantong. Wa inna lakalan saat temennya kedua siro Muhammad la ajarin dinano ganjaran. Gue remamnun kang ora terputus. Ayo makuin reksi ora terputus. Ya termasuk ayat wawu, ya mungkin fasatub siru wayub siru. Jadi masalah-masalah sosial itu Nabi sing kekasih pangerane dikei hak waktu. Wis delok, engko sing menang sapa? Lah saiki kesusu anggur gowo hak sawane yo kudu saiki ora ngono dol, ora Nabi sing kekasih pangerane ngekei jeda ngekei wektu. Engko ora roh sing salah iku sapa? Meskipun Nabi jelas hak iku wis dibasariyahno ning bab kompetisi sosial delok akhir aja delok awal. Kan kowe ngerti. Bisa babi nami robika kelan sebab terus wa inna lakal ajrun maktu wa inna kalan satunis ra Muhammad la ala khuluqin yektine ngatasi budi pekerti dinen kesetatanan agama adhim ingkang agung fasatul sirus.

0: Radio Banjarnegara. Selalu di hati.
1: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum, Bu.
3: Waalaikumsalam.
2: Nggih, nyuwun sewu ganggu wektale. Sekedhap kalian Ibu sinten nggih?
3: Bu Mandiri.
2: Oh, Ibu Mandiri lah alamatipun Ibu saking pundi niki?
3: Aku wis saking Gondang. Alamate Sampang Gondang.
2: Oh, berarti Gondang dari Sampang nggih.
3: Nggih.
2: Oh, ngene iki sedherenge Ibu niki nggadahi keluhan apa, Bu?
3: Nggadahi boyoke pegel, kesemutan, terus niki teng samparan pada sakit sedoyo.
2: Oh, nggih. Terus niki Ibu konsumsi Habutop nggih?
3: Nggih.
2: Rasa keprepon setelah
3: alhamdulillah niki penyakit kula pun bubar biar pun boten nonton sedih rasa.
2: Berarti luar biasa nggih.
3: Nggih, alhamdulillah rabbil alamin.
2: Lah Ibu niki konsumsi Habutop botol pinten Bu?
3: Nembe tunggal niku alhamdulillah pun jen bubar tangkar niku alhamdulillah pun boten nonton penyakit.
2: Berarti alhamdulillah cocok nggih Bu.
3: Nggih.
2: Lah niki ibuke saran-sarane kangge pendengar sing dereng konsumsi Habutop keprepon.
3: Nah, nggih monggo para bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sing dereng ngonsumsi Habutop, monggo silakan ngonsumsi Habutop supaya ini penyakitnya beda bubar sedoyo.
2: Oh, nggih, karena Habutop niku obat herbal ramuan Arab sing paling ngetop.
3: Nggih.

0: Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
1: Agen Yulianti Hasana, beralamat di Desa Susukan, RT1 RW1 Kecamatan Wanayasa. Apotek Aisa Farma, beralamat di Jalan Telaga Bondol Harjo, Desa Petuguran, Kecamatan Punggelan, tepatnya sebelah Kolam Cinta, Petuguran Punggelan. Apotek Barokah Ayah, beralamat di Jalan Raya Punggelan Wanadadi, Bondol Harjo, Kecamatan Punggelan, tepatnya depan pertigaan SD Negeri 2 Bondol Harjo.

0: obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
1: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Otipus, Teh Moro, dan lain-lain di apotek-apotek atau agen-agen resmi kami. Untuk informasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi, di 0822-3110-0070.
2: Apotek Asifa beralamat di Jalan Raya Punggelan, Karanggude Wetan, Badakarya, Kecamatan Punggelan. Apotek Alhami Farma beralamat di Jalan Raya Pangentan, Kranjan, Pangentan, tepatnya Selatan Pasar Pangentan arah Madukara, Banjar Negara. Toko Kelana Kembara beralamat di Jalan Raya Pejawaran, Batur, Desa Penusupan, Kecamatan Pejawaran, tepatnya depan Bank Surya Yuda Penusupan, Pejawaran. Apotek Purwonegoro beralamat di Jalan Raya Purwonegoro, nomor 19 Karangplak, Purwonegoro, Kecamatan Purwonegara, tepatnya depan Bank Surya Yuda Purwonegara.

Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

masih bersama kami. 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati. Dari Jalan Raya Karangkobar Banjarnegara, inilah 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Saatnya kita ikuti acara berikutnya.

tengah kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simple buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.

0: madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
1: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotek-apotek berikut ini. Di Apotek Sania yang beralamat di Desa Situwangi, Kecamatan Rakit, Kabupaten Banjarnegara, atau Pertigaan Situwangi Rakit. Apotek Alfa Farma yang beralamat di Desa Mandiraja Kulon, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, atau sebelah BRI Unit Mandiraja. Apotek Enggal Waras yang beralamat di Dusun 4 Pandansari, Kecamatan Kejobang, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah Pertasop Pandansari, dan Apotek UMP yang beralamat di Dusun 3 Dukuhwalu, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, atau sebelah Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
0: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822-3110-0070.
2: Lagu-lagu syahdu dan membuat kenangan teringat kembali. Yuk kita simak acara Tembang Kenangan Paling Sopan di Telingga bersama 93,4 Stara Radio Banjarnegara. Selalu di hati.

93,4 Star Radio Banjarnegara selalu di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Stara. Ketemu lagi ya bersama Mela tentunya yang setia menemani di acaranya Tembang Kenangan sampai pukul 8 nanti. Sahabat Stara, bagaimana? Apakah lagi bersiap-siap untuk menjalankan aktivitas di hari-hari apa ya sekarang ya? Di hari Rabu ini tanggal 30 September 2026 ya tepatnya sahabat Stara. Dan gak kerasa sekarang sudah tanggal 30 Desember. September. Aduh, September ini sampai tanggal 30 apa 31 ya? Bella lupa ini. Tapi yang pasti kita sudah memasuki akhir bulan ya. Di akhir bulan-bulan September. Jadi kita mau beralih ke bulan Oktober ya, sahabat Stara ya. Nanti habis Oktober, November, November, Desember. Terus nanti Januari lagi. Dan kita memasuki tahun 2027. Gak kerasa ya sahabat Stara? Tapi yang pasti Mela sih selalu mendoakan ya untuk sahabat Stara semua untuk dilalui dengan berita kebaikan-kebaikan terus ya sahabat Stara. Dan juga untuk selalu diberikan kesehatan. Kesehatan karena kesehatan itu nomor satu. Jadi pondasi dalam bentuk apapun itu kesehatan. Terus diberikan kelancaran, kemudahan, rezeki yang berlimpah, umur yang berkah, barokah, amin. Yang pasti juga kita butuh semangat nih, ceria buat menjalankan hari-hari ya. Dan tentunya kalau mau semangat, ayo dong stay tune terus bersama Mela di Stara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Dan gak lupa juga kita disponsori oleh PT Denatur Indonesia dengan produk unggulannya Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Dan ada juga Vitama, solusi kesehatan untuk mata. Jadi sahabat Stara, jangan bosan-bosan ya untuk selalu mendengarkan Stara Radio Banjarnegara selalu di hati. Karena sahabat Stara bisa langsung mengirimkan atensi-atensi nih, mau kirim-kirim salam atau mau request-request lagu bisa. Nanti bisa Mela putarkan. Tentunya langsung kirimkan saja ke nomor 082231070. 082231070. Mela tunggu ya sahabat Stara semuanya. Nanti sehabis ini kayaknya mau Mela langsung puterin aja nih ya satu lagu sebelum nanti ketemu lagi bersama Mela dari The Mercuries dengan judul Tiada Lagi. Tetap stay tune terus bersama Mela ya, Stara Radio Banjarnegara selalu di hati.

0: apa itu, Neng? Di keranjang gede begitu.
1: Oh, ini obat herbal habuto, Pak. Saya keliling nyimpenin ke apotek-apotek.
0: Habuto? Kayak pernah denger. Oh, herbal yang suka diputar di radio itu ya, Neng?
1: Betul itu, Pak.
0: Emang?

0: nasional dong ya?
1: Gak cuma nasional loh Pak, Habutop bahkan sudah memenuhi standar internasional. Wow. Karena Habutop ini juga sudah halal, BPOM, jadi aman Pak.
0: Wah hebat ya, kayak Neng yang kelilingnya juga hebat, mau panas-panasan ke tiap apotek, padahal perempuan loh.

0: rambutnya makin jering juga bisa, Pak.
1: Waduh. Boleh saya coba beli yang kecil dulu deh, Neng.
0: Boleh, ini Pak.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.

0: 93,4 Setara Radio Banjarnegara, selalu di hati. Masih bersama Mela ya, sahabat Setara. Tentunya Mela setia menemani di acaranya. Apa ini, tembang kenangan ya? Mela menemani sampai pukul 8 nanti. Jadi masih banyak waktu ya untuk Mela bisa menyapa-nyapa sahabat Setara semuanya. Jadi untuk sahabat Setara yang mau bergabung bersama Mela untuk request atau kirim-kirim salam nih, bisa saja langsung ya. Langsung saja menghubungi di nomor 0822-31070, di 0822-31070. Mungkin habis ini Mela mau langsung saja bacakan atensi-atensi dari sahabat Setara yang sudah bergabung bersama Mela ya. Biar nanti lagu-lagunya bisa Mela langsung putarkan. Ada dari Mbak Yanti di Bilungan. Assalamualaikum Mbak Mela, waalaikumsalam. Hadir mau minta tembangnya Air Mata Jadi Saksi. Salam, oh Air Mata Jadi Saksi. Tadi sudah Mela putarkan ya, tapi kebetulan atensinya belum sempat Mela bacakan. Salam-salamnya buat Mbak Cemplon, Mbak Isi dan Mama Nala, Mama Aisyah, Umi Kultum, Umi Kulsum, Mbak Mega, Puruntah, Mbak Minus, Mama Bintang, Mbak Alaska, Mama Siva, Mama Pelangi, Mbak Reni, Mbak Titin, Mbak Siti, Maimunah, dan semua pendengar Setara Banjarnegara. Buat Mbak Mela, selamat beraktivitas, semoga sehat selalu. Matur suwun. Lanjut lagi, ada dari siapa ini? Senvilen. Assalamualaikum Setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Waalaikumsalam. Request tembang kenangan nih Mbak Mela. Boleh, mau apa ini? Dari albumnya Hari Parintang dengan judul Yang Pertama Kali atau Tangan Tak Sampai. Jangan bosan ya Mbak, kirim salam buat sahabat Setara Banjarnegara semua dimanapun berada. Dan matur nuwun Mbak, sami-sami. Boten dong, gak akan bosan Mela nih. Kalau Mela malah seneng nih kalau request berkali-kali. Jadi Mela tunggu ya untuk requestan selanjutnya. Terus selanjutnya ada dari Mama Aisyah. Tembang kenangan di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Mbak Mela, ini Mama Aisyah. Pagi juga. Hadir mau request lagunya Bintang Kehidupan dari Nika Ardila. Boleh nanti Mela putarkan ge. Salamnya buat semua sahabat Setara Banjarnegara. Buat Mbak Mela yang cantik, semoga sehat selalu dan selamat bertugas. Terima kasih. Lanjut, ada dari Pak Sumadikasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setara Radio Banjarnegara yang selalu di hati. Selamat pagi Mbak Mela, pagi juga Bapak. Sama dikasih di Kartanegara hadir di Tembang Kenangan. Mau minta lagunya Model Cinta dari Hedy Diana. Siap. Salam-salamnya Mbak buat Mbak Yanti, Mbak Titin Wardani, Mbak Cemplon, Mama Putri, Mama Pelangi, Mbak Ezidan, Bu Minus, Mama Aisyah, Bu Mega, Jamal, Jetun, Mas Ari, Pak Dimas, Pak Ridwan, Pak Jumadi, Pak Herman, Pak Hamami, Pak Kasmuri, Beraling Saputra, dan tentunya untuk semua sahabat Setara. Selamat pagi dan selamat bersibuk ria. Buat Mbak Melanya semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Satu lagi nih ada dari Mae Zidan. Assalamualaikum pagi Mbak Mela. Waalaikumsalam. Pagi juga Ibu. Mbak Esiden Pasinggangan Banyumas hadir mau request lagu Terperangkat Dalam Duka dari Anika Rira. Boleh. Salamnya buat Ayah Dirham, Bayanti Umi Kultum, Mama Aisyah, Semenikasi Prasetyo Eka Sriani, Kang Ridwan, Zaitun, Mama Rani, Kang siapa ini? Oh Pak Pariono, Mbak Cemplon, Mama Putri, Pak Sodik, Bung Hamami, dan semua sahabat Setara Banjarnegara. Selamat beraktivitas. Terima kasih Mbak Mela. Sami-sami. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, ini kayaknya kita harus memulai pagi hari Rabu ini dengan penuh keceriaan ini ya. Tapi harus dong ya sahabat Setara, di hari apapun itu kita harus mulai hari dengan penuh keceriaan. Kita harus produktif gitu. Tapi kalau weekend kita harus sesekali istirahat ya sahabat Setara. Gak melulu harus satu minggu kita full produktif gitu. Enggak tentunya dong. Nah habis ini akan langsung saja Mela putarkan ya sahabat Setara. Satu lagu requestan dari Nika Ardila dengan judul Bintang Kehidupan. Tapi sebelum itu Mela mau ngingetin ya sahabat Setara dimanapun berada untuk selalu stay safe dan jaga kesehatan selalu ya. Jangan lupa untuk rutin olahraga, jaga pola makan, jaga pola tidur. jangan terlalu banyak overthinking ya, jangan terlalu sering begadang, dan juga jangan lupa untuk mengkonsumsi Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop. Habis ini langsung saja ya Mela putarkan lagunya apa tadi Mela sudah sebutin ya. Bintang Kehidupan dari Nike Ardila tentunya setelah iklan yang satu ini.
1: Berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habu Top.
2: Pendengar radio, kali ini saya sudah berada di konsumen dari Habu Top. Langsung saja kita wawancara bagaimana setelah mengkonsumsi Habu Top. Selamat siang, Bapak.
3: Selamat siang.
2: Sebelumnya mungkin bisa diperkenalkan terlebih dahulu nama alamat lengkap ini, Bapak.
3: Saya Rasum Aramat dari Kalibombong, Dusun 1, RT 1, RW 2.
2: Kecamatannya mana nih?
3: Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara.
2: Baik, Bapak Rasum, pertama tahu Habu Top dulu itu dari mana?
3: Saya tahu Habu Top itu terdengar dari radio.
2: Pendengar radio juga berarti ya?
3: Betul sekali.
2: Oke, ini boleh diceritakan pengalamannya sebelum dan sesudah mengkonsumsi Habu Top. Tapi sebelumnya Pak Rasum ini mengkonsumsi Habu Top ini untuk apa ini?
3: Hanya untuk stamina saja.
2: Untuk daya tahan tubuh aja berarti ya?
3: Betul, betul.
2: Tidak memiliki penyakit-penyakit yang lainnya tidak ya?
3: Tidak ada. Saya hanya karena kebiasaan saya, rutinitasnya itu kegiatan fisik dan juga ada banyak pikir gitulah. Jadi saya mengkonsumsi Habu Top untuk daya tahan tubuh dan alhamdulillah selama saya menggunakan meminum obat herbal tersebut, alhamdulillah tidak sakit-sakitan. Meskipun kegiatan fisik di luar hujan-hujanan, alhamdulillah stamina tetap top.
2: Oh baik, terima kasih Pak Rasum, sangat luar biasa sekali ya. Ini mungkin testimoni baru pertama kali yang tidak sakit tapi mengkonsumsi untuk daya tahan tubuh ini, Pak Rasum, luar biasa sekali. Terima kasih atas waktunya. Ini pesan-pesan buat pendengar radio, mungkin ada yang kurang mantap mau mengkonsumsi Habu Top ini, Pak Rasum, pesan-pesannya.
3: Jangan ragu, jangan bimbang untuk semuanya pendengar radio, karena dengan Habu Top itu ramuan herbal alami yang top, tidak ada efek samping, dan alhamdulillah stamina kita makin top malen top.
2: Terima kasih Pak Rasum, dan ini real ya, bisa ditatangi langsung ke rumahnya kalau ya tidak percaya dengan testimoni kali ini ya Pak Rasum ya.
3: Siap.
2: Oke, terima kasih, karena Habu Top
3: ramuan herbal dari Arab yang paling top.
2: Terima kasih. Demikian pendengar radio testimoni pada kali ini.
4: Star Radio Banjarnegara, selalu di hati.

0: kesibukan bekerja di dunia entertainment, Bang Ajis punya cara simple buat memelihara kesehatan tubuh, yaitu rutin minum Habutol. Gampang kan? Yuk buruan! Habutol, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen pengguna Habutol.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat datang niki nggih Bapak konsumen dari Habutop nggih leres nggih.
2: Habutop leres.
1: Diceritakan mawon niki Pak, awal mula menggunakan Habutop niku anu kenging napa?
2: Awal mula menggunakan Habutop kula niku sakit kaki. Seluruh tubuh, seluruh kujur kaki, semua sakit sedoyo.
1: Kaki ini rasanya pripun?
2: Rasanya sakit pegel-pegel. Nek dereng dipeak-peak, niku dereng mantun. Sesampunipun dipeak-peak, nembe mawon mantun sakit tilem. Lah niku sederengipun kawula di Habutop, sesampunipun gunakaken Habutop niku mantun total ngantos sepriki mboten kumat malih. Mula kula niku terus langsung nginum Habutop.
1: Sedereng nginum Habutop niku jenengan nate berobat mboten timuti-muti napa dereng?
2: Perobatan teng dokter-dokter mawon mboten sembuh niku, mboten mantun. Ngantos dugi tektu mbas obat teng ngene Pak dokter pun mboten dedos. Niku dedos-dedose ngangge Habutop.
1: Oh nggih, berarti alhamdulillah cocok diikhtiari ngagem Habutop niki.
2: Habutop mantun, berarti karena izin Allah mengizinkan harus pakai Habutop mungkin.
1: Nggih, matur nuwun Bapak niki testimoni Kang Ril saking pundi dereng perkenalan wau.
3: Nama saya Bapak Suwarudin dari Perendingan RT 1 RW 3 Banjarmangu Banjarnegara.
1: Oh nggih. Iki pesan-pesan buat pendengar radio yang lain.
2: Menawi kula kalih pesan kalih kanca-kanca sedaya pendengar radio, menawi panjenengan nggadahi penyakit kados kula, sakit-sakit sedaya sikil-sikil sami pegel, monggo sami ngunjuk Habutop mawon ingkang rutin kados kula insyaallah dipun paringi mantun saking Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin amin robbal alamin, insyaallah jodoh kalian Habutop nggih.
2: Nggih.
1: Amargi Habutop niku ramuan apa Pak?
2: Ramuan Arab ingkang saweg ngetop.
1: Mantep. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, madu Vitapedia, teh moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 0822-3110-0070. Sekali lagi di 0822-3110-0070.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Purbalingga, Banyumas, dapatkan di agen-agen dan apotik-apotik berikut ini. Di Apotik Taman Sari yang beralamat di Jalan Raya Majingklak, Dusun 5 Taman Sari, Kecamatan Karangmencol, Kabupaten Purbalingga, atau depan toko Alin Putra. Apotik Dharma Medika yang beralamat di Dusun 1 Gandasuli, Kecamatan Bobot Sari, Kabupaten Purbalingga, atau sebelah utara Barbershop Omah Cakep. Apotik Tugu Batu yang beralamat di Dusun 2 Prompong Kutasari, Kecamatan Batu Raden Banyumas atau sebelah perumahan Amira Townhouse, dan Apotek Cekho yang beralamat di Dusun 3 Selaganggeng, Kecamatan Merebet, Kabupaten Purbalingga atau sebelah Masjid Cekho.
4: Kami juga melayani pemesanan lewat COD atau bayar di tempat dengan menghubungi nomor pemesanan di 0822 3110 0070.